0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup palan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pagi Rewind.
2: Badok bola. Nyak muka bahana bola sih.
3: Ya harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
2: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah yang sekali-sekali.
3: Ya pada bola. Nuan
4: tadi, kau nuan tadi nuan tadi perlu buat nih. Namanya bisa perlu buat bunyi ujung. Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, lagu baru hari Jenny Rino Jeraki. Lenyau Tembaga ganti Pira.
1: Ya, Lenyau Nuan ganti ya.
0: Lenyau Nuan ganti ya. Lenyau ke lama ganti ke baru.
1: Ya, singgih bukannya Mel. Okey.
0: Kita ya penghidup kita yang banyak nih Mel.
1: Ya. Jadi selamat pagi ya guys semua malam ninga tu ke pagi tu. Ya ke bisi mendiang ke YFM gulai engkau kita iba. Dua pagi Y. Pagi hari 5 serito sem nih.
0: Ya, nang ninti yang hari satu nyentuh hari lima mai ke kita macam-macam topik ke ulih nur kita yang tadi sama-sama baju raimnya tadi nih Mel.
1: Ya kadang-kadang kita ke gawat tu sem deh ukai seminat tua tu bala kita ke bukai pan kadang-kadang nyu nak nemu nama bagi topik ke dekat di pantai ke kita jadi bola tinggal tahu muka madah nama bagi topik ke mana ya ke tahu di pejurai ke kita ba 2 pagi anjung agai pasep konti kita nih sem jadi pagi tu Siti Riutai ke di namanya tadi dipilih kami dua abah dua pagi tu asal sepe aku sem ba ukai seminat tua ba bala kebukai pan sama kalak ngasai ke utai tu jadi ba sida dai lebuah kita ke lelak kini atau ke demalam tuan tadi lawan tindu jadi pergila tu nanti tu tak bisik semaya kini sem tau ketuanya tadi bisik ngulau Siti Awum kini bau pis orangnya tadi madah pukul 8 korang ni ketegal tua kenyu kelanjut tindu lawan tu ada ni sekali mata jam sudah pukul 7:30 ni ambil ke bandi yang banyak ni lalu berumah mandi nanti tu dah lawan dani dia lawan turun lawan mana datai ni
0: lawan datai ni nur ke 7 datai ke UPS kini atau kan kau bisi meeting yang kini bisi kursus
1: kini
0: klinik kini lapan ke nyemunyi kenuan tadi punya tadi kelanjur tindu
1: mayuh macam kebuah agak nama kebuah kita itu tadi kelanjur tindu ada sem jadi Siti hari kebuah yang tadi ketika tua lawan tinduk di malam Siti nya tadi ketika tua tu lapan pagi lah tua bisik semaya jam tu kau bertemu orang tengah tinduk tu kena ti kena ada sem hanya Siti kebuah lu ngai tinduknya jadi jam tua juga dani pukul 4 pukul 5 dini hari nya mayanya dia kan dah tinduk nai lu pejam mayanya lu lanjur mayanya ada sem
0: atau ke kelalu lelak antara deh ujung kita yang tadi nyo nak berasai nyo nyo mata tinggi dah mata panas tadi.
1: Orang udah start nanti ambil kebandian ni bisa awam. Orang udah start awam. Maka ni ketua tu tadi sekali ketua tu tadi. Nurun aja. Nanti tua tu sikut dia orang ke dekat ngau bak awamnya dia sem. Tang tuanya tadi. Datai aja. Nanti nuan disebut ditugas ke orang eh. Agak minit mesyuarat. Agak minit awamnya. Gak jadi nak tuan nurun eh.
0: Nak nurun meh. Selesai meh tamo kira ni. Aku ngaga dari jam ko.
1: Biasanya kebuah alasan ko kita ke namanya digagak tuan eh. Jadi tuan tu siku hari orang ke terus terang saya ambil kebandingan tuan tu kelanjut tindu. Udahnya lawan tuan datai ba siti-siti palan ke kat di tujuh. Tuan madah terus terang tuan lawan namanya Dani atau ke tuan ngagak cerita. Ngarang cerita.
0: Nanti aku pelabak aku mail. Ngagak cerita aku mail. Ndak aku kelalu terus terang ne.
1: Malu ne.
0: Padah ke angka kereta angan jadi start kini.
1: Ya si teri kebuah tu
0: sem. Kereta angan jadi start tau ke bisi penanggol kebukai kunci nak temu kini. Ya. Nanti jadi, dimadah ke lawan nani di kumpul enggak kena.
1: Ya, sikit dan orang. Siti tu malu le sem udah nemu diri bisi pengawak, udah nemu diri bisi namanya semaya ke orang ni ya. Tu lawan tu nya alasan tu tadi lawan dani kelanjut tindu. Tu malu nak madah ke nyane. Atang enggak pelapa
0: ko. Bisi orang ke jujur pelapa ko deh.
1: Bisi bisi orang ke baka namanya nyame ge terus terang. Bisi ke bukannya sem
0: madah ke kebenar namanya tadi.
1: Jadi ban mampu kalak nang ngasai ke tu sem deh laban bawa pengawak ke di gereja kita itu bila peninggal kita sama nemu nanti kita itu lawan Dani lawan pagi ku aku bawa penggerak pagi itu lawan dua suah gawak penggerak pagi deh maya hanya segi pukul 6 nya segi udah berjaku meradio sudah udah bunyi meradio tu sem deh jadi kita pada itu yang tadi nanti nunda ke pukul 5:30 nang udah tadi tu
0: UPS sudah
1: UPS kita lalu madah ngai ke MCR kita udah datai tu DJ bandar datai tadi sudah ngiga ne nanti tua lawan dari 5:30 nya telepon sudah yang ngaget tua ketua kegawaknya atau ke telefon dengan bos tu.
0: Pengelola kita. Ya. Ngai tuai kita yang menyata tadi. Tanya hentama nadai di pedak siraya. Sigi udah bergiga mesirah tadi. Setengah jam sebelum kita ketama upi, kunti tadi.
1: Ya. Jadi nuan kalah ngasai kutu itu, Sam?
0: Aku lawan mimit kalah Mel. Lawan
1: ni,
0: mimit.
1: Ni nak mimit yang saya.
0: Nyoka berapa minit dah dekat pukul 6. Kalau kira lawan menyadari ni. Laman kita nak muntik kita duti pagi. Kira ama bunyi kena pukul 5 lalu yang dah datang dupi. Nanti 5 lalu datang dupi tadi. Pukul 4 setengah bekerja. Udah dani nya tadi.
1: Udah mandi.
0: Udah mandi dani. Jadi berapa minit dari kat pukul 6 tang nasibnya ujung minggu. Nadai mandi tadi. Burung lay aja. Burung lay. Udah nyat tadi. Lalu pasuk baju terus nurun. Laman kita ke tenyam lah sistem kita itu bisa nyawa mimin banyak tadi.
1: Segi amatnya saya nyai ke barunya saya ni
0: ke baru
1: sebalain ke cerita ya ni
0: kelia sobat ta, nama kita ninggal lagu Melayu lagu Melayu bisa punya penanggulnya
1: atau ke bisa penanggul bahawa sistem ke dikena kita ukai ketegaman usia aja lagi ya kadang-kadang sistem ke bisa penanggul atau the same
0: cun-cun atas itu berapa minit dekat pukul 6
1: sempat ke sebelum pukul 6
0: namnya mana hasil ujung minggu baju sebarang tadi ya pas pasuak kena tadi lepas tindu bertancut aja ada mail lagi lepas aku bisi kak kununda hanya lagi bisi idea orang ke dalam komennya lalu Siti lagi Maya bisi kurs coba mail tanya diatur Siti reunit kita di tahu mana tadi lawan aman aku dah ni Maya nyak mail kati tak nak ninggal jam sekali ni.
1: Udah diaduk ke jamnya ne?
0: Udah di sayen.
1: Nak dinga? Nak dinga. Yang
0: Tino mati. Pukul 9 lalu baru ngeledak menye kurang. Nak nurun sekali aku.
1: Urang udah nyebut pagi.
0: Udah kekuc ya orang dia. Madah kediri MC aja. Nak jadi nurun menye tadi.
1: Kapan dah? Nyak mel alasan ne.
0: Hari ini nurun lelese pada orang ne. Bahkan wan dah mel. Coba aku kalah ne.
1: Kalah Sam lagi tuan nyerita kenyak Sam ne.
0: Okey.
1: Tuan minta komen dari para peninggal tu Sam. Lagi kau cerita aku ke?
0: Habis sih cerita lawan nurun ne.
1: Habis sih. Sebab kita tu munyi kurang mensia. Habis sih maya kita yang tadi lap menya ne. Habis sih kadang-kadang nyak meh nyuna ingat ke diri pu ke bisik semaya kadang ne ingat ke diri pu luti nyak meh.
0: Ingat ke kita etang tadi lawan dah ni. Kena ingat. Terkelanjur tindu ak tadi.
1: Tu sama pagi ngagai Rona Rigum. Habis mulai ngotua pagi tu Sam, buat topik pagi tu. Jadi, buat ya, aku yang lawan nurun tau ke kelanjur tinduk. Namanya lebuh kekan nurun kerja. Jadi, nanti baku, aku yang alasan aku kereta rusak. Aku yang banyak macam. Sikit, ngagak, kira ngagak alasan.
0: Alasannya tadi.
1: Sam, deh, tak terus terang pada kederian pulau Dhani, deh. Danya, Sam?
0: Okey, tu uka beige atau aku tadi, mail ni. Subah kuya laban bisik mayanya sekali World Cup kuya lalu terkelanjur ke Dani kuya bisik siku kaban ya subah kuya atau ke kat tuna aku demel dulu ya masuk ke baju aku tancut ya malam laban ya nemu kadang ya udu terkelanjur tindu Dani beberus ngelik ja ya kuya lalu nurun kena baju ke yang udah disediakan nyari malam tadi. Nya kau kau tadi.
1: Kau bisik ke? Aku kalau tinggal cerita Siti tu Sam.
0: Halo.
1: Mai ulah. Bisik Siti cerita tu Sam dia lapan gay kiruh pergilaknya tadi tunggu Dani deh. Kan urus sekolah pergilak deh Sam.
0: Kena baju sekolah dulu.
1: Udah mandi malamnya lu kena uniform baju sekolah. Pasuk ke stukin. Kasut dah gua pergilak. Dan nurun pergilak nurunnya.
0: Nak dia kasut.
1: Kasut pasuk.
0: Pasuk ne.
1: Ngan jadi dia tindu kena kasut sekolahnya deh Sam. Tadi uniformnya nak lengkap dia kena ada. Paginya nurun masuk ke kasut je. Udah magang deh.
0: Si ujung minggu liah mak kita berketau ne. Tiari biasa berkeni dia kena garik ke tenyak ne. Garik kena baju kemeja nya.
1: Sikit gaya ya menyesemai macam cerita ne. Okey lagi tu berkongsi ke cerita bukai tu Sam.
0: Okey, aku lagi nampung maca komen baru. Nyak meh kebuah hana baca-baca. Menyukai Australian kau Nelson Nehru ke

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Pagi Rewind.
2: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kalau ada dadanya berdarat, kurang kau.
3: Awak sekian mana tuan. Awaknya dia tunjuk mayu macam menggelar ya, ne. Kira ke kena merangsang kita ya, ge. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan uruan, ne, tuan.
2: Awak lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu, nak Breeze Walk ke kebun.
3: Utai yang sama ganyana tuan.
2: Ya sama om ya, berdarat ke kebun.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, Dania Petrus ngau Dania Umpiang ke pagi tu. Ang kini yang okey, kita yang kini yang
1: mayu hamu teh ke yang kini yang kita ini sem yeah. Kadang-kadang lebuh tu ke jalan itu. Kata mata tu meni yang kebuka ini yeah. Kadang-kadangnya tersangkut makaki tu anak mendak teh ke bermua tu anyu jauh teh perni yang ne.
0: Ya, yeah, lebih lagi belum kita ke deriba nan kelalu orang kini yang ke TC dari ne laban tia bapa sikian aja nanti kita ilap kadang.
1: Oh, tau ku yang kereta ke baik tu ane.
0: Atau ke lantai orang ke bak mua kita kini. Ini temu kini yang sebun.
1: Sebun. Mayu macam mu tempat di sejalan ini. Ya ke tau ngerindang kati kita ini sem. Okey, jadi mulai ngagai topik kita bak dua pagi. Pagi tu. Tu hari Juana. So pagi. Jadi kuya ya kalak. Kuya ngasai ke utai ke kata kuya tang ya. Terus terang mah kuya madah ke dirimpu kelanjut tindu kuya. Tu kan laban alam ya. Kena namanya tadi udah diadu kayaknya. Nak memunyi. Bisik memunyi keterubah ya kuya tang ya. Nak berarti kena ya. Kira nak dinga ya. Nak dinga. Sem yang kanya digagak ya. Sekali ajak memunyi. Tau kaya bisik bunyi ya. Lu ketiak kaya kena. Kaya ya.
0: Nggak seputing dah. Tanya jam kan nak mau handphone.
1: Handphone punya kini ne. Tang kuya ya agak tetap nurun gawa. Kumai nak jam kuya tang segi jam. Tak kita yang tadi lawan nurun kuya. Segi temu jam aja lain. Jadi nada ngawa nurun ya gawa. Kena anu pan kena anu ganya. Belakang kira kuya leban tanggung pengawak kita yang kerja pengawaknya. Nak tahu nak di kerja tu asarinya kuya.
0: Tapi jauh punya ne.
1: Ya anu meh.
0: Lepas telefon tau bunyi ya. Nang silap kadang tadi mail ne. Ya nemu miut kederim pu.
1: Iya pian ya. Kanya kebuahannya sem.
0: Aku nak bunyi ya. Nya aku selalu double check ku baru. Aku sikit tiga itik engkau. Jam nama tu minit ke terubah udahnya lima minit udahnya
1: lima minit dia kaya deh lima minit udahnya dia kaya deh lah daim ya
0: muah nak danir
1: nyungai gi emunya
0: ringat tu dah telefon
1: ne insuah dia kaya.
0: Okey, Miss Andy Lina Andy ke pagi tu kuya ya kalau ngasai kutai ke beketau kuya besi sekali suba ya lawan Dani pama udah lawan Dani kuya lawan menurun kerja kuya nak pan bekeni pan kuya tapi aja kuya nel datai ba nur kerja nanya mebala kaban ke buah ya ke lawan tangi madah jujur madah kediri lawan Dani kuya
1: ya mai ke udah
0: ta malu kuya malu kurang kuya lawan saya saiku ya nya Mrs Andilina ke pagi tu.
1: Ya jadi selamat pagi ngagai Yen Will kala ngasai ke utai ke begitu megak ku ya jadi ku ya nadai alasan bukai ku laban dirimpu ari tungak ke Semarahan kin sigi temu de jalai ke bededat ku ya nya alasan ti udah laun padah ke jalai skuat na sempat masuk ngagai palandu ke jan ni ti jam ku ya jadi bos siapa nyaut na ngira laun datai asa masuk gawa aja anang kunting ku ya anang masuk setengah hari atau ke cuti pemisi ngenyet menya dan sem tang anang ke kelalu suai ku ya anang lebak ke drempu datai lawan antik nada penanggul kena ke bos ke bekenya nya sem
0: nah ke bos ni nanti buka nanti buka kita ke buka gawa perintah tu ni oleh kakak kenya ne
1: ya nai bo jauh jemaat tu sem ni ni nanti buka kita ke DJ tu kurang ne orang nyebut kita itu DJ pengeluar program tu munya ketua teh lawun nade munyi bari di hoye ne ngenda lagu kaemnya.

0: Eh? Kita beratik nama-nama alasan kena kena malam ni ya, kita ini.
1: Kreatif okay. Kita selamat ke kena ini.
0: Ya. So pagi ngai Dennis jinggan kawi betul tu tadi sem ni. Hanya di kuya ya suai hamat bekerja kuya dalam sebulan sampai 8-9 kali bekerja pu suai mana ya. Udah dah ni kuya maya jam ke memunyi pukul 7 hanya sempat padam ke kuya alamnya. Nya aku tak ada sem deh kaya ya. Odenya 7:30 lagi aku angkat ku ya kok ya ne jadi padam ke agenya sekali nyuta dani pukul 9 pagi jadi kak pernah autorgasm aku ya mandi berumah turun lalu wasep pakai bos madah ke dream pulauan dani
1: lawan padah kereta jai kereta dari mangsa macam-macamnya. Okey domini untur bedau ne okey bah ya ku ya jarang ke ya dani lawan ku ya laban ya otomatik ku ya mel kerabat tawas alu kenani ke diri empu ku ya jarang ke kelanjur tindua engkau bisa ke sekali dua ke pelabak ku ne tang jarang ke orang ke kelanjur tindua ku ya ha bisa ke orang ke nama tu jarang dani lawan ke tu tadi tau kena ninga jam tadi
0: pemandai mengagak alasan eh sem jadi nanti baku empu tu sem munyi ku nuan tadi nan tu jujur
1: bisa alasan eh
0: kira ke ngena kreativiti rempu banyak jadi utai ke kalak kena aku di sem lepas sekali aku kena sobat deh padah ke aku kereta aku nya tadi ngai start
1: nyok alasan ni paling kreatif
0: lepas ngiduan tadi sem deh udah datai ba kunti berapa minit sebelum pukul 6
1: berapa minit
0: jadi ngai aku tu kemari nama penamanya udah lebih pukul 6 sem dah lebih kira 10 minit mah lepas pukul 6 aku tamat ke konti gitu. Jadi aku mendak jam udah lawan sikit lalu bertelepon mah minta tolong ke balai MCA atau ke mata ke dulu banyak. Maka kena ada penanggul tanya deh. Atang dia tua ke nemu ceritanya tadi. Tua jam ke nemu.
1: Lagu jam mau dia lah namanya dia.
0: Anda sikit udah agak ke laban sistem kita ke dia tu atau sem ya Siti. Siti pemanah ya. Tanya berjalan ke diri deh. Berjalan ke diri. Jadi kira ke maka kena ada penanggul banyak aku datai gesek-gesek dia datang ini orang agak diri relax hanya cerita kita itu siam laban kita itu mensia kadang-kadang
1: ya, meh
0: bisa maya tu ke bukanya lagi mendak cerita ke bukai Sam
1: ok hari Stanley bayang merampau ke pagi tau.

0: Lagi pronounce dua ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagau pedak kita pun nyawa belakang.
2: Aku andal mai laban sari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perine yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Tahu.
6: Tu kini. Ada yang minta udah rempau.
4: Bisa balat tu. Tu kini yo.
7: Sama pagi.
0: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom.
1: Kek kita. Sirap Nora.
8: Carta Kenyalan tahu di peda ba Facebook Wife Miban Ninteng Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.
9: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang ba anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
10: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

0: minggu ke masuk akhir enggak final ACSJ ke 9. Phoebe Chloe.
1: Jadi datang berbalah mayuh dah Sam. Ngagai betul kita sama berarti ke siapa bagi juara ba ACSJ ke 9. Tahu bisi 12 itu lagu siapa ke juaranya ilam kita sama ganti ne. Alaban tiap ikut kita itu Sam lebih kita berarti lalu ninga ke lagunya. Udah bisik prambu bati drempu mana Sam baka kita aku tok menang ko aku tok au kita bisik namanya tadi
0: Praga mati drempu tau ke lagu ke nang
1: di kerindau kita
0: jadi ya malam ni lah kita nemu
1: tentu penentu ya au sama datai jadi tiku berarti ke Sam namanya tadi orang ke bisik madah ke drempu kat datai bukan penduduk lah kita bisik muka namanya tadi ngagai sida bala penyembang lagu bala penyanyi orang ke namanya by nice stream music kita ini bisa dibuka kita no sidan tadi booking tahu ke ngamuk penuduh ada baru 3 hari dibuka nyu tinggal berapa itik dah ku tanya pada ku Sam deh kira ke mana mah sambut dari bala orang ke bisa
0: industri
1: ya sama tadi, support program kita ini nyala ya kebuka yang ngirau laban kita ke datai datai tu mu ngicak ke kita yang tadi bisa palan tu kita duduk
0: ambil kenyamai ke duduk mendak orang ke bala finalis kita ke dekat berpikir malam ni lah nanti ingat ya 3 bulan 10 lah
1: Okay, pulai kaget topik tu pagi tu Sam Joni Kejuan bedau tadi ne so pagi ngagai Joni Kejuan bisa mulai ngau kita pagi tu jadi ku ya kalau agak lanjut tindu atau ke ngandau korang dapat nanti ngau bunyi jam ke berbunyi ku ya jadi nanti bisa beketu aku terus telefon ngagai upis lu madah ke dalam pulauan lawan mimit datai ku ya laba lawan dan tindu jadi terus terang aja anda mayu kedali ya ku ya tidak lawan mah
0: jujur aja mah terus terang aja mah ku ya ne
1: Iya. Yang main kan berkenya Sam deh. Lagi tua tadi. Hari Siti namanya tadi. Tua ke Bula. Ya kat tampuang ya. Tampuang. Kena nyelamat ke dirimpu buat pemula ke terubah. Nyalai. Berhati-hati. Lepas kita ke kak ngarang cerita.
0: Okey pula. Creativity.
1: Ohnya istilahnya.
0: Creativity.
1: Anang saya mau anang lebat ke dirimpu.
0: Anang ajar orang ne. Ya anak lagi nombong anak ne. Indah ya kreatif lagi.
1: Okay,
0: semana jingga ke pagi tu sekali Maya suba kuya kawak ke Tasik kuya Maya nyagi ba hotel nganti bilun ke ngemai sila nurun ke Tasik pagi siti ba airport Pahang kuya malamnya laban ke kaban Maya mancal babai ke ngirup kai semetianya meh kuya nganti mata kat tinua jadi ya nang sigi udah sedia baju kobrol kini nyebut atau kini
1: kena sedia kawak
0: ya kena ke Tasik ngawa tupinya sekali dipasuak ya baik tinua.
1: Oh ni mungkin yang tadi.
0: Laban ya sigi nemu malamnya sidak ya bising ngiruap.
1: Bisa pengawak menyana.
0: Nangi ke lawan dani pergi lah kuya sekali dani tama mat lawan kelanjur tinua kuya. Yang
1: main ke garai udah dipasuak ada itu menurun.
0: Nada impungas nada apa semua tak terus kuya ngagai padang ngagai ipuat kian kuya.
1: Lain mandi menyana sem.
0: Lain mandi menyana. Barang kuya punya ni.
1: Ni kuya tak pancit ke punya wangi je punya.
0: Betulnya.
1: Hari ni sabai sampai pagi. Bisa buka gulai dengan tua pagi tu Sam. Jadi kuya lagi biar subak. Suah nar kuya nak nemu hari. Mata kak mat tindu kuya. Udah memunyi jamnya tadi alam. 5 minit lagi angkat kuya jakuk. Lalu lanjut ke tindu. Tang dia tu. Tumu tindu tumu ke dani. Jamnya tua itu kuya. Angkat mat tu deh.
0: Baik umur.
1: Amat kadang-kadang kita selalu ninggal. Orang tua yang sebenar deh. Tinduk tumu ngai aku kaya pergi lah tumu mai aku dah naik kuih sehingga berkenya bisa lalu ngai tinduk semalam-malam sampai nyu datai ke sidaknya tadi bertemu ngau bala drisa bala lutur bertanya kenapa kebuah ngai tinduk kadang-kadang bisa ubat beri orang Sam deh tinduk kesilapan nanti kita nak cukup tinduk nyu pulai ke nanggul pengerai tua tinggi darah tua macam-macam tanya kadang-kadang tua ngai tinduk nyu ke dapur ke tua tadi berpakai kutai
0: nambah ke kemih manis tadi. Nih, lawan bayi hormon atau ke bayi umurnya tadinya udah ngali dia bisik aku okay bisik nang mayu orang ke udah tuai tau kumai kita dah tuai macam tadi mel madah ke diri pedis ke nindu ke diri malam ngai tinu ko nya siti lagi ketegal tadi ke laban baik dah lebak lebak aku mel tang sida itu taja pan lawan tinu pada aku tumu medani ne Iran ke kau medak ne?
1: Ura tuai.
0: Awak.
1: Sikit bukannya mesin. Bapa sudah dah terlebak deh. Kadang lawan sudah tinduk ngau tua tua tu berandau. Bakal orang kena biak ukai ke tua tu kategori nembiak deh. Jadi berandau ne bertunga kadang-kadang sampai pukul 12 pukul 1 pagi pun bisik kan ne. Ngau kita dia sila ya bukan kau. Tua pergi lah nyamai lawan dani.
0: Lawan dani.
1: Iya tu mu yang dani.
0: Tidak, dah kaki lima dia pukul 5 deh. Dah sapu kaki 5 ne.
1: Kadang-kadang udah tempat kebun.
0: Apa kira ke pagi tu ya kalau kelanjur tindu aku ya alo nak gawak sekali aku ya
1: mai aku dah
0: WhatsApp jangan ke bos aku ya madah ke wrong bird aku ya salah buruang
1: aku ya mimpi punya sekedar ni nanti tu aku gawak ke sem amai ke pandai yang mari rumah ni nyoh lawan dah ni madah ke diri aja mimpi kan nyali ya ke ni sem
0: nanti kita gawak radio kan jadi ke wrong bird ke dek alo dek buat orang Jadi buka kita gawa radio tu ngan jadi ne me. Alah nan nurun me ni nak ya nuan datai me.
1: Mimpi jai, mimpi mana nurun me. Mimpi jai,
0: wrong bird ke wrong no, wrong turn ke.
1: Okay Sam, je nak ke. Tu pagi tu burung pula ngantik keluar mai tu ngiru. Okay. Terima kasih hangat guys semua kita ke udah komen dan biasanya tadi nak sempat dibaca kami dua ya. Jadi simpul ba jakuk kita itu teh. Alah kita mensia menyekutu tadi kadang bisa ilap ke begitu sekali ketuanya tadi terus terang yang berpanggai batuan pun nanti tua tu bangsa orang kengai bulaknya yang ke terus terang ke tua tentuan dan lebak ke dream pun Sam nanti tua bersemayang orang anak bulak ke semayangnya nanti pukul 8 pukul 8 betul tunggu lagi ke mana kita Sam
0: Ahmad ya ngai ke tua dicap orang kreatif kreatif sana
1: okay. Kreatif ngiga alasan
0: Ahmad kreatif ngiga alasan okay. Jadi awak kebukai mai topik kebukai topik ke anang bab penghidup kita bersari-sarim ya tadi ya. Okey, jadi harap ke uliah bertemu baru bawa ke Bokai Peninggal 9 pagi mendiang ke berita udahnya begulai pa program Indo Y912. Okey, bertemu baru bawa awak ke Bokai.
1: Bye bye.
0: Bye bye, selamat pagi Lucy M tulang besi urat awai.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Dari pusat ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Raya Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, kerajaan negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta banyak rekod-rekod yang belum kita selesai. Dalam penggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan serata yang tetap.
0: Datuk Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata, sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliarnya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Siva Sanggari terkandas di separuh akhir. Siva Sanggari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
7: Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rob

0: about it.
1: Renta 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
2: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Badani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintul FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada pagi Jumaat hari itu, penghulu segala hari, 18 September 2026, bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengar dengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada. Kini itu mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sino, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu negara Indonesia, melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru saja bangun, ya, mungkin yang tengah bercuti hari itu, hari Jumaat, dan bagi yang tengah berehat, yang berada di kedai makan kini itu sambil mendengarkan radio Bintul FM, yang baru nak pergi serap, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio ketika ini dalam kenderaan, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, dan terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu cuaca di Bintulu cerah dan masih berjerebu. Semoga kita orang menjaga kesihatan kita orang semua dan kesihatan keluarga kita orang. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah pukul 12.30 hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk mengetahui keadaan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Jumaat hari itu. Dan apapun, selamat mendengarkan dan selamat pagi di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pagi itu di sekitar bahagian Bintulu pada hari Jumaat. Hari itu kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Dayang dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum, Dayang.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada hari itu.
1: Okay, baiklah, disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Ramalan pada pagi ini adalah hujan di beberapa tempat. Pada petang cerebu, pada selepas malam hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter, suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja cuaca pada pagi ini.
0: Okey, terima kasih Dayang, selamat bertugas.
1: Sama-sama.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: Ya, kembali kekal lagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Click di aplikasi di frekuensi 97.5 MHz. Baiklah, kita bacakan indeks pencemaran udara IPU di Sarawak setakat pada pukul 7 pagi tadi 18 September 2026 sebanyak 18.8 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Kuching 152, Semarahan 185, IPD Serian 181, Sibu 157, Serike 156, Seri Aman 154 dan Bintulu 152. Sementara itu 5 kawasan berada tahap yang baik ataupun sederhana iaitu Mukah dengan bacaan 99, Kapit 90, Semalaju 82, Miri 58 dan ILP Miri 56. Manakala Limbang mencatatkan bacaan yang baik iaitu 50. Jadi kami nak nasihatkan kita orang semua, kalau tak ada urusan penting di luar, kurangkan aktiviti di luar buat sementara waktu, terutama bagi golongan yang sensitif terhadap pencemaran udara. Dan kalau perlu keluar, jaga diri, jaga kesihatan dan sentiasa semak bacaan IPU semasa. Apa yang paling penting ketika itu adalah kita orang sentiasa jaga kesihatan kita orang, kesihatan kita orang dan kesihatan keluarga kita orang sendiri. Okay? Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di Bintulu FM.
1: Sebelum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: lagu.
1: Akhirnya sempurna.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Nangga ko si Unga lo. Sen ngali ya. Tentang berdui.
4: Ya Rabi Unga. Kacak nak kereta kau. Kak lah banyak duit kau ngelon pakai molah kereta tu.
5: Unga batuk. Tangga ko rim 29 inci ko tu. 12,000 yo. Tinted 95%. Screen ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gig ke lantai. Noon spoiler. Recon. Setakat kereta torang ya. Bagus pakai jual midin yang terkoyong.
4: Kau ragat kedak tu nak ke sini.
5: Kau tahu, orang jeles nak. Kati akulah duit aku. Mesti mau ngesor sikit, bah. Apalagi aku nak jalan lo.
3: Oh, duit kau lah ya. Ujung-ujung tu lah kakak besar pun tahu. Ya, nak benar wadah aku ya. Yalah, tu lah kakak besar.
4: Yep. Jep, adik, sakit Jep.
6: Ha, tok bau raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa tok rah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, tok bau lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes tok ke jadi skirting kau. Baru raga.
7: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.
8: Pintu FM ceria bermaklumat.

0: Ya Bella ya, jam menunjukkan pukul 9.55 minit pagi. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Ram Rentas 97.5, setia bersama dengan Bintulu FM. Dan tepat jam pukul 10 pagi nanti kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu di jam yang kedua, seperti biasa hari Jumaat hari itu, kita ada segmen Info Ekspresi Bintulu FM bersama dengan Sarawak FM. Dan di jam yang ketiga pula kita ada eksplorasi Jumaat dengan Nidaul Islam dan juga bacaan Surah Yasin, dan kita bacakan komen-komen di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di Bintulu FM.
1: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita, tapi sebab rasuah ianya kekal begini.
2: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
3: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
4: Rasuah seperti bara, jika dibiarkan ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
5: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
6: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin, PA, dan Pertubuhan Pembebasan Palestin, PLO, yang menghalang penyertaan mereka menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, unggah di New York minggu depan. Kementerian Luar Pakistan, Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Terdahulu, Amerika menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri sesi unggah tersebut. Keputusan itu turut membabitkan pegawai PA dan anggota PLO. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri unggah termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika-Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Selat Hormuz masih berterusan. Dalam pada itu, Amerika telah melencongkan 104 kapal komersial bagi memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang dikenakan ke atas Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, berkata kapal-kapal berkenaan dikesan bergerak ke pelabuhan dan kawasan pesisir Iran atau berlepas daripadanya. CENTCOM turut memaklumkan sebuah kapal pengangkut pesawat Amerika berada di rantau itu bagi menyokong penguatkuasaan sekatan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Putera Harry membuat kemunculan pertama di khalayak ramai selepas kembali ke Britain bersama keluarganya dari Amerika Syarikat 3 minggu lalu. Harry menghadiri acara kutipan dana bagi temasya Invictus Games untuk veteran tentera yang cedera di London tanpa ditemani isterinya Meghan. Harry dan Meghan bersama dua anak mereka tiba di Britain pada 26 Ogos lalu dan sejak itu tidak banyak tampil di khalayak ramai. Kepulangan mereka mencetuskan spekulasi susulan hubungan tegang Harry dengan keluarga diraja. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Beralih ke Liga Eropa, Juventus membuka kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen di Turin awal pagi tadi. Dalam aksi lain, Bournemouth mencipta kejutan pada penampilan sulung di pentas Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1. Crystal Palace turut meraih kemenangan besar 4-0 ke atas Lech Poznan. Celtic pula tewas 3-1 kepada Ferencváros, manakala Besiktas membelasah Marseille 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Info Express.
1: Pukul 15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Jumaat Info Express Serau FM dan Bintulu FM. Info Express.
1: Okey, Info Ekspresi Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM bertemankan saya Syaza. Pada hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari untuk edisi hari ini 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan seperti biasa di ruangan ini, Syaza bersama anda hingga jam 2 petang. Dan seperti biasa juga segmen Ekspresi, kita ada bersama dengan rakan kita untuk Info Ekspresi bersama dengan rakan kita di Bintulu FM ketika ini. Hello Syah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Saza, apa khabar?
1: Khabar baik, alhamdulillah. Kita tak macam ni.
2: Alhamdulillah sihat.
1: Semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari tu, Syah. Dan tersilupak juga kepada pendengar-pendengar kita pada hari tu yang tengah mendengar kita, sekisah di mana berada lah, yang jauh ataupun yang dekat, yang tengah memasak, ada yang tengah bersantai-santai, ada yang bertugas juga, Syah. Sambil-sambil ya, Syah akan berkongsikan info-info kepada anda selepas ini dalam Info Ekspresi. Betul. Mungkin Syah dah sediakan info nak dikongsikan bersama dengan pendengar. Silakan Syah.
2: Okey, baiklah. Untuk sebelumnya kita berhibur dahulu. Saza boleh?
1: Kita berhibur dulu. Okey, okay. Boleh.
2: Berhibur dengan lagu Dua Dunia dengan daripada Siti Nohaliza dan Tupet untuk anda.

0: Okay,
1: itu dia hiburan kita pada pagi ini bersama dengan Dato' Siti Nurhaliza dan juga Too Fat dengan lagunya Dua Dunia. Menghiburkan anda pada pagi ini yang tengah mendengar kami Dua Syah dalam info ekspresi pada pagi itu. Baiklah Syah, apakah info yang dikongsikan bersama dengan pendengar? Silakan Syah.
0: Okay, baiklah, untuk segmen info ekspresi di Bintulu FM yang ingin saya kongsikan untuk warga Bintulu mun hujung minggu tu nak sitok ke sini-sini, bolehlah apa kata kita orang luangkan sedikit masa untuk menderma darah bersama dengan unit tabung darah hospital Bintulu, yang mana esok akan berlangsungnya hari Sabtu 19 September 2026 bertempat di Haverling The Spring pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari, dan pada hari Minggu pula, hari Ahad 20 September bertempat di Marina Bintulu Bollywood pada 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. So mungkin kita orang ya sehat tubuh badan layak untuk menderma, ya, apa kata kita orang hadir sama memeriahkan program derma darah bersama dengan unit tabung darah hospital Bintulu. Dan pada esok hari juga berlangsungnya bagi peminat bola sepak, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan aksi penuh semangat dalam kejohanan bola sepak veteran terbuka Bintulu Piala Pusingan Presiden KSR One Head Bintulu edisi kedua tahun 2026. Apa yang menariknya, dalam kejohanan tu sebanyak 16 pasukan yang bakal turun padang membawa pengalaman, semangat kesukanan dan pastinya aksi yang tidak kurang hebatnya. Dan kejohanan berlangsung pada 19 September 2026 hinggalah 20 September 2026 bertempat di Padang Atraf BDA Bintulu. Dan selama dua hari penuh tu kita orang menyaksikan aksi bola sepak veteran bermain selain pesaing sengit dan gelagat pemain veteran yang masih berbisa, kata orang. Nah, jadi mun saya dah kata orang si tahu nak ke sini-sini, ambaklah keluarga kita orang, supportlah kejohanan bola sepak veteran terbuka pada 19 dan 20 di Padang Traf BDA Bintulu. Dan sikit lagi perkongsian, iaitu untuk Liga Premier Sarawak 2026 di mana Bintulu FA akan melawan Limbang FA pada 19 September iaitu esok hari di Stadium Bintulu pada 3:30 petang. So saksikan pertempuran sengit dua pasukan yang pastinya akan memberi aksi terbaik di atas pedang. Jadi mungkin kita orang ke lapangan esok hari bolehlah turun ke Stadium Bintulu ramai-ramai untuk menyaksikan perlawanan Bintulu FA lawan dengan Limbang FA pada 19 September pada pukul 3:30 petang di Stadium Bintulu. Tiga perkongsian dolok Saza.
1: Baiklah, kita nak teruskan hiburan sebelum kita nak teruskan lagi info yang akan dikongsikan oleh Syah nanti. Kita bersama dengan Ella dengan lagunya Gemilang. Untuk anda, info ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.

0: Okay, kembali bersama dalam Info Ekspresi bertemankan Syaza dan juga Syah di Bintulu FM. Itu dah hiburan untuk pagi ini bersama dengan kita dalam Info Ekspresi untuk pendengar-pendengar kita yang tengah memasak kentang kelentong di dapur sambil-sambil berhibur dalam Info Ekspresi kita pada pagi ini. Baiklah, Syah, apakah info dah dikongsikan bersama dengan pendengar? Silakan, Syah.
1: Okay, info yang seterusnya yang ingin kongsikan dalam Info Ekspresi Bintulu FM itu, jangan lepas peluang untuk mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang berpatutan menerusi program jualan ramah madani di mana pada esok hari 19 dan 20 September di Hunai Trading Company pada pukul 9 pagi hinggalah 5 petang, dan jualan ramah madani bergerak pula di rumah Webster Rongkong Sungai Putih Suainiah pada 19 September daripada pukul 9 pagi hinggalah 3 petang, manakala di Sinyang Mat Jepak pula jualan berlangsung pada 19 dan 20 daripada pukul 9 pagi hinggalah 3 petang. Dan jadi mungkin kita orang ada kelapangannya, bolehlah datang beramai-ramai untuk ke tempat yang telah kami sebutkan tadi dalam program jualan ramah madani. Dan seterusnya juga untuk perkongsian kita bersama dengan pendengar Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Jangan lupa Sarawak Ego Fest 2026 bakal berlangsung daripada 25 September hinggalah 4 Oktober 2026 bertempat di lapangan terbang Lama Bintulu selama 10 hari bermula daripada 10 pagi hinggalah 11 malam. So macam-macam aktiviti yang menarik akan menanti kita orang, antaranya pengunjung boleh menikmati pameran dan jualan program pertanian serta agro makanan dan melihat pelbagai hasil dan produk tempatan, selain berpeluang mendapatkan produk-produk menarik daripada usahawan dan peniaga industri agro. Dan jangan lupa juga kita orang boleh juga singgah ke Sarawak Kitchen yang beroperasi daripada 9 pagi hinggalah 10 malam dengan pilihan makanan yang halal dan bukan halal. So bukan setakat kita orang datang melihat pameran je, kita orang boleh jalan-jalan cari makan, beli produk tempatan dan luangkan masa bersama dengan keluarga. Ingat, Sarawak Agro Fest 2026 iaitu 25 September hinggalah 4 Oktober 2026 pada pukul 10 pagi hinggalah 11 malam. So ya, dua perkongsian dulu Zaza.
0: Okey, mungkin Syah nak hiburkan pendengar kita pada pagi ini. Apa lagu Tek Syah?
1: Lagunya Cikgu Ayu. Mentang-mentang dah buka sekolah.
0: Cikgu Ayu.
1: Mentang-mentang dah buka sekolah, Tena.
0: Buka sekolah. Okay. Memandangkan jawab kita tak semakin matematik meningkat tau, nyapun IPU.
1: Ya, betul.
0: Harapkan dia akan berkurangan juak lah. Jangan sampai sekolah tutup pagi.
1: Walaupun di Bintulu hari maghrib ada hujan, tapi nyala tek malam tadi pandai kata orang jawab yang paling naik lagi. Macam ni di di Kuching ada hujan ke?
0: Di Kuching ada hujan, tapi di petik IPU untuk Jerebu di Kuching tu nya pun masih jok naik 190 pagi tu tek. Di Semerahan 181, di Serian 176, dan di Sibu 162, yang Syaza bacalah kini tu. Sarike 160, di Bintulu 155.
1: Dah naik dah tadi pagi tadi pukul 7 pagi kami baca 152 di Bintulu.
0: Naik 155. Dan di Sri Aman 153, di Mukah 148, ya, antara IPU yang Syaza bacakan setakat tok lah pada pukul 10.30 tok te. Okey, itu dia perkongsian untuk kita bersama, dan sama-sama kita hadkan bergerakkan kita di luar.
1: Betul.
0: Gunakan pelitup muka kalau nak pergi keluar rumah, pergi ke luar bangunan, mana tak keluar dari pejabat lah nak. Masing-masing kita jaga diri kita.
1: Jaga kesihatan.
0: Okey, dan kita
1: sendiri
0: nak berhiburan. Yes. Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini bersama dengan lagu apa tadi?
1: Cikgu Ayu daripada Khalifah.
0: Cikgu Ayu untuk anda. Terus bersama kami Info Ekspresi Sarawak FM, Bintulu FM.

0: Yeah.
1: Anda pada pagi tu, jangan paksa untuk rindu-rindulah.
0: Jangan.
1: Okey.
0: Mau ada si suka jangan dirindu. tinggal je.
1: Tinggal je. Buka cerita baru.
0: Buka cerita baru.
1: Tinggal yang lama. Pas is pas. Okay. Dan kita nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen daripada pendengar-pendengar setia Sarawak FM. Jangan tetap gila. Okay. Daripada rakan pendengar kita, Salma Maharuf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pagi Jumaat. Pagi DJ. Semua sentiasa sehat selalu. Cuaca di Oya. Muka Sarawak pagi tu. Alhamdulillah. Baik-baik je. Panas. Kami santai-santai je. Sambil tersenyum dengan cerita DJ di Radio Sarawak FM. Dan salam Jumaat buat cucu kami Cica, Tia, Arjuna dan dia yang berada di Bintulu. Dan salam Jumaat buat semua warga Senau Oya. Semoga sentiasa sihat selalu, senyum-senyum selalu dan minta lagu dangdut. Dangdut kita jemaat tu. InsyaAllah Syazah akan katakan nanti. Dan daripada Marlila Haraini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat tugas DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Salam ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM. Kami on aja layan jak siaran tok katanya. Terima kasih untuk kita daripada Marlila Raini. Dan seterusnya kita nak bacakan daripada Ahmad Syafi'i. Okey, Assalamualaikum DJ bertugas. Selamat pagi dan salam Jumaat buat rakan-rakan Masnah Loso, Rohani, Eji, Rashidah, Edi, Rugai dan semua yang mengenalinya. Tak lupa rakan-rakan yang tak dapat dicatat namanya. Mereka ucapan terima kasih segalanya kerana masih ingat, masih setia. Terima kasih DJ. Sama-sama juga untuk kita daripada Ahmad Syafi'i. Itu dia komen daripada Sarawak FM. Dan mungkin Syah nak kongsikan daripada Bintulu FM. Silakan Syah.
0: Okey, baiklah. Untuk di Bintulu FM kita ada Andrew EB. Selamat pagi DJ Syah dan DJ Sarawak FM. Cuaca cerah di Tatau pagi tu DJ. Minta lagu Intan Maya Cinta Tersimpur Api. Salam buat Rin Awin dengan ucapan selamat menyambut hari lahir. Dan buat DJ Syah dan juga DJ Sarawak FM, selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga daripada Jaiton S, Assalamualaikum dan selamat pagi buat DJ berdua. Selamat bertugas buat kita orang. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan cuaca jerebu lagi di Kuching untuk DJ. Apapun kita jaga kita katanya. Dan juga daripada Sapian Podin, Assalamualaikum DJ berdua. Selamat bertugas dan salam salam dan selamat pagi buat semua sahabat pendengar Info Ekspresi Bintulu FM. Semoga sentiasa sehat hendaknya. Dan juga daripada James Pengiran katanya, selamat pagi buat DJ berdua. Dan Ching Suni, salam Jumaat buat semua. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik-baik. Dan juga daripada Junaidi Laing katanya, selamat pagi buat DJ bertugas pada pagi itu. Dan juga daripada Andrew Ujai Masing, selamat pagi buat DJ berdua dan salam selamat bertugas juga. Kami dari Miri, salam buat kawan Facebook, kawan WhatsApp pagi dari Andrew Ijau dari Sungai Entulang, Bakong DJ. Ya ajaklah untuk di Bintulu.
1: Patik komen-komen yang sempat dibacakan oleh Kamedok Syah setakat ini dalam Info Ekspresi pada pagi itu, edisi 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, dan terima kasih kepada Syah atas perkongsian yang telah dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar di Sarawak FM dan juga Bintulu FM. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi ya Syah.
0: Okey, boleh ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Info Ekspresi bersama rakan kita dari Bintulu FM. Itu dia perkongsian yang cukup padat untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM. Tak kira di mana anda berada, yang jauh ataupun yang dekat, yang tengah memasak selamat memasak, yang tengah memandu selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Dan tak lupa yang sedang bertugas pada waktu ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda pada hari ini. Penghulu segala hari, semoga kita mendapat berkah daripadanya. Dan kita nak berhibur lagi dengan lagu daripada Ernie Zakri dan juga Eddie Govinda masing-masing. Untuk anda terus bersama kami di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Di info dan aktiviti dari seluruh negeri Sarawak di Info Ekspresi. Isnin, Seri Aman FM. Selasa, Sibu FM. Rabu, Limbang FM. Khamis, Miri FM. Jumaat, Bintulu FM. Langsung dari stesen kawasan dari 10 hingga 11 pagi di Ekspresi. Isnin hingga Jumaat hanya di Sarawak FM, Saati Sejiwa.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita di pagi tu bersama dengan kami dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintul FM, Ceria Bermaklumat. Dan seperti biasa, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 18 September 2026, bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada kini itu. Mungkin pendengar kita yang tengah memasak di dapur, ya, apakah menu tengah hari kita orang? Semoga kita orang menguruskan segala urusan dipermudahkan. Dan seperti biasa, di jam yang ketiga kita ada inspirasi Jumaat, iaitu kita ada Nidaul Islam dan juga bacaan Surah Yasin untuk segmen inspirasi Jumaat. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam Rentak 97.5 Bintul FM.

0: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insyaAllah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ini, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur. Tapi kadang bila susah, dia tak tahan. Ada orang pula bila susah, dia boleh tunduk pada Allah. Tapi bila dia senang, dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga, ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu'alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar, dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Ya, itu tadi lagu daripada Zaitun Sameon dengan Menaruh Harapan telah membawakan kita 11.56 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran Rentas 97.5 Bintulu FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan bahasa siaran bahasa Iban daripada YFM.

kucing. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sihat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: जैसी होशियारी ये फिजूल है।
1: Selamat tengah hari, bukan lagi aku Daniel Stephen, bar berita tengah hari YFM. Gaya penangguh sebuah nasab di Sarawak, Datuk Agi Mengkang ngirau ke hati. Kalai 9 Bengkai Stesen pada ketikas pengamah angin IPU berikas balat nak manah ke pengerai. Nakak pukul 11 pagi tadi. Kucing pemadu tinggi ianya 187 ditangkan ke Semerahan 179. Ngau Serian 173 IPU. Sibu 164 IPU. Serikai 161. Bintulu 157. Ngau Seri Aman 153. Lalu ditangkan ke Mukah 152. Kapit 105 IPU. Tiga bengkai stesen ke Bukai. Tikas Jalan Pemerisi ianya Semelaju 94. Miri 68. Ngau ILP Miri 61. Operasi ngerara api angus terumbu tanah semak padang bilun berboleng bak sepawah dekat disambung baru sarito. Sapir Premier Kemegak Chairman Komiti Penjangga Pengatur Penusah Menua Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugambas bak Facebook madah ke Iampo bisi udah datang ngabas operasi ngerara apinya lemai kemari. Terumbu tanah kangus tu lebih kurang 8 hektar pemesai. Raban operasi naka sari kemari udah mujur ngerara api bak pemesai 7.5 hektar lalu lauh ke bukai dekat dirara sari tu ianya 0.5 hektar. Datang Ahmad Douglas megak mada ke penanggul dan datai ari suntuk air bak nurnya ditambah megak payah bomba jauh ari nur ke angus dinanggul benar operasi ngerara api. Ke sarito operasi ngerara api dan ngau naka ulih ngerara api kagi ngungut ngangus ke terumbu tanah. Lalu merasa ni bagi nur ke bisik tanda angan. Sebelas bengkah pengawal dagang mikro Mint Ngau Jalan Pemesai PMKS ke dikuasa Opis Lada Malaysia MPB udah mujur datai bak market antarabangsa. Pemujur tu udah manggai bak renggat keempat program ngangkat ke standard orang ngemansang ke dagang lada. Menteri Pengawal Berkebun Ngau Komoditi Datuk Sri Dr. Nuraini Ahmad madah ke downstream industri tau ke industri Asia produk lada dia tu nyau majak mansang. 11 bengkah PMKS dan sekedar hari 77 PMKS ke diatur MPB bak perambu pemansel Malaysia lompar tiga 12. Ia maksud ke penerian tu bak pengerami anugerah kecemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 di Kuching malam tadi. Teks jaku ya dibaca Sapit Menteri Pengawal Berkebun Ngau Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si. Berbang itu, Dato' Sri Dato' Nuraini Ahmad megak bisi meri perangsang ngagai bala sidak ke bekerja bak Opis Lada Malaysia MPB mengkeng ngetan ke pemanah pengawak profesional ngau integriti. Tu dikenal nentu ke pengawak di dipejalai ke sidak oleh nyawab bala orang ke berkebun lada serta ngangkat ke industri lada bak menua tu. Yang megak madah ke ubah sistem kerja ri manual nyau ngena digital baka ke dia tu nang berguna benar nyadi kemalin ngagai nembiar baru. Ba pengerami itu bisi 25 ikut pengerja pengawal Opis Lada Malaysia nerima anugerah perkhidmatan cemerlang serta 5 ikut nerima anugerah perkhidmatan setia ba kategori Perak ke diatur ya ke udah bekerja dalam tempoh 25 tahun. Betul dekat nyadi palan 200 Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Sarawak. Berangkat hari 16 hari bulan nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 tuila. Sapi Menteri Nembiak Lomba Engau Pemansian Orang Dagang Dato' Jerol Rentap Jabu madah kemayu bengkah program dekat diatur. Kalau nyerombak program tu ke diatur bak hari ke penuh dia ianya 17 hari bulan 10. lebih 30 aktiviti dekat diatur dalam kandang 3 hari tu ila. Dinentap ke Penatai Mansia Mayuh, ngolok lombak tu ianya 21,000 ikut orang. Yang maksud ke Jakut tu, udah bekal ke nyadi Chairman Ba Awam Komiti Pengatur HSN 2026 Peringkat Negeri Sarawak di Betung kemari. Terdekat kami main kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah itu. Nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi. Lalu disalin Edwin Langgah dari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Dalam Malaysia, Marani, ngau selamat tengah hari.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Gerana, gerita lama Sarawak.
2: Saritu, 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Binia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, mesti ngatur sebengkah pengerami makai, rungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri, bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian Abang Johari Tonopeng serta Menteri Baupis Kepala Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu manang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Selamat tengah hari, selamat dengan ke YFM. Selamat merarau ngagai kita semua. 18 hari bulan 9 2026. Sehari itu tengah hari, hari 5 kalai bakal selama tengah hari-hari 5 YFM di Kuching itu. Dekat mai ke kita program carta siapa juara pukul 1 ngalih hari itu lagi, okay? Daniel Stephen kelengok kita sehari itu nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Kita ke besi pesan berat, kena tak ke pesan berat kita berengkah dia tu 12 tengah tengah hari itu lagi. Macam pesan berat kita kena tak ke pesan bah email yfmiban@gmail.com. Tau ke kena tak ke pesan bah WhatsApp kami 0138628422. Okay, terus berkelengok kami bah YFM sekundang sejanai oleh megah terang di dengar kita bah RTM Klik. Covalent sekali untuk ngau lagu, udah nasib tua.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegahkaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Okey, macam sambaran kita semua, pesan boleh dikenali kepada email dan WhatsApp kami. Kalau pesan ke Trubari, Ranggi Anagarai atau ke Pak Julia, jadi pesan ngari ke Sidak Ias Bilik dituju ke Ngagai Kabang Belayan, Rumah Saga, Rumah Laweng, Rumah Pasang, Rumah Randi di Jih, Rumah Bayi di Jih Megak, semua Kabang Belayan di Jih, Rumah Kasim, Rumah Rangkung, Rumah Jawa, Rumah Senabung Serintung, Rumah Awa di Sebatu engau Kabang Belayan kebukai tinalah di rintai ke dito. Jadi pesan tu madah ke menti anak anggum, madah ke ngetas ulit ni yang menti anak anggum tau ke Indai Sawai ke nak 19 hari bulan 9 2026 yang malam pergila. Pengawal ngetas ulit dekat diatur barumah mimpi anak saga lubuk numpu nangga selangau berengkah pukul 8 malam. Nya pesan ngetas ulit, lalu pesan kebukai, pesan kebukai ianya pesan ngetas ulit megak, pesan ngetas ulit ni yang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis jadi dituju ngagai semua kabar melayan tinggalan ni yang tu pengawal dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026 pukul 2 ngalih hari. Pukul 2 ngalih hari ba rumah Atterbury Annette Skinner di Abu Kuari B. Kayaknya pesan ngetah sulit kedua di kenatai kebak YFM. Lalu ke sekali itu, tu pesan ngetah sulit mega Ari Sylvester Alex anak nyawan Ari Sida Yas Bilik. Jadi pesan pada ke ngetah sulit Nian Jering anak nyawan. Ngetah sulit Nian Jering anak nyawan kena 19 hari bulan 9 pukul 9 malam. Ngena jalai semayang baru meh Sida Yempu ianya jalai Bukut Balingian. Pesan dituju ke ngagai semua Kabang Belayan, bagi Kabang Belayan Bajalai Bukut, ianya rumah Lydia, rumah Banya, rumah Undur, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Sid Vini, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bonsin, ngau semua Kabang Belayan ke Bukai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke si Lia. Kita boleh telefon ngagai Alex anak nyawon 013-8131-966. Nya pesan ngetas ulit ke diterima kami. Sida lagi pesan ngetas ulit tu, pesan dari Stephen Terian anak ringkai, madah ke pengawal ngetas ulit, ni yang ringkai anak empari, tau ke apa yud. Pengawal nguan ulit lemai hari 6, 19 hari bulan, dekat di kertas ulit pagi hari Minggu 20 hari bulan 9. Pengawal dekat diatur Baru Meriti, Sungai Bakung, Jalai KJ di Bintangur. Semua Kabang Belayan tinggalala niang tu tadi dipinta ngau nguluk pengawal ngetas ulit. Ya, pengawal ngetas ulit ke BCD kenatai ke bak WhatsApp kami, bak YFM. Pesan ngetas ulit, pesan pemati, boleh dikenatai ke kita bahawa yfmiban@gmail.com, email serta WhatsApp 013-862-8422. Terima kasih ke pemadu baru hari menuah kebenaran.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, piamega bagusi ke info berita.

20/2009 lalu nia dekat disenggai ba rumah Morris anak Jubit Batu Lukeng Kenawin. Pesan dituju ke ngagai tu rumah Sebastian di Batu Nam Sibu Lepan Mam Teluk. Kaum Melayan di rantau di Langungun jagau penasuk ngau semua kaum Melayan ti ngelala niangkap anak bilung. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telepon ngagai Elizabeth anak Asun atau ke Inai Uci. Inai Uci ba nombor telepon 0148 885 7438. Nando isi berita pesan madah ke kap anak bilung. Kap anak bilung tau ke apai judi udah nadai kena 17 hari bulan lalu dekat di Senggai ba rumah Morris anak Jubit Batu Lukeng Kenawin. Ni yang dekat dikubur kena 20/9/2026. Dekat dikubur 20 hari bulan rutia. Ni yang tu di Senggai 18/19/9/2026. Okey. Pesan ke Bukai ke bisi diterima kami bak YFM tu pesan ngetas ulit Ari Baji Anak Unggin ngau Fabian Chil. Jadi pesan dituju ke ngagai ke pembelian di Jalan Bintulu Miri, Jalan Sebawah, ke pembelian di Sekubung, Ulus Bawah, Jalan Bakun, Sedaun, Tatau, Serupai ngau ke pembelian ke Bukai. Jadi pesan madah ke Moy Basa tau ke ngetas ulit niang terumah Dominic Lang anak baja kena 19/9 pukul 9 malam ngena jalan semayang. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai baja 019-827-3961. Nya pesan ngetas ulit diterima kami ba YFM. Lalu pesan ke sekali itu, pesan Ari Seliung anak Limbai. Jadi pesan madah ke ngetas ulit. Ngetas ulit kena 19/9/2026. Ianya ngetas ulit ni yang Samuel anak Seliung kena pagi 20/9. Nguan ulit 19/9 lalu dekat diketas pagi 20/9. Lalu pengawal dekat diatur barumah Moses Anantiri tau ke rumah Ami Anantiri Pasai Bon 2 Batu 11.5 Jalan Oyak Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan ke sama-sama kain bagi kaum Melayan barumah Krenel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy ngau semua kaum Melayan ke ngelala. Penerang ke silia telefon ngagai Jacqueline Anak Seliung 011-3648-5834. Nya pesan kata sulit ke diterima kami buat YFM. Okey, ada lagi dekat macam pesan ke Bukai. TBC lagi bisi pesan ke dikenatai ke ngagai YFM. Pukul satu lagi kita dikandungnya ke Carta Sapa Juara.

0: Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke Besawut, ke kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri, ringat. Tama kebilia, pamit pangkiang na. Dah nya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
1: kan dua. Ti aku ungkah kemua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wah kayak nyium baunya deh. Noi pansut, baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mega tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih lagi lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah daripada ya salah ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong dekat medak. Julu ati tadi dekumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemai macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut pilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mic pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mic pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu carta sapa juara. Undi meh lagu dan finalis di CSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
5: CSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.
6: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
7: Nyata sempat juara. Aku

0: Dengan mana-mana carta siapa juara. Kuliah dengan ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Recap minggu yang kemarin. 10.

0: Recap minggunya kemarin.
1: Okey, selamat dengar ke Carta Sapa Juara. Sehari itu kita akan dengar ke pemutus susun ke 36 tahun 2026. Kita akan mau ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Total ni bagi lagu ke pansut minggu tu. Okey, jadi pemutus Carta Sapa Juara atau ke recaps minggu yang kemarin sudah ditemu kita. Lagu terpejuh hari Isnin Nala boleh juara minggu yang kemarin. Serta lagu boleh nombor 2 Isi Hatiku Ari Dayana Shini. Nombor 3 Baduk Kiri Ari Heli. Top 3 Carta Sapa Juara Tusun ke 35. Tusun ke minggu tu ni bagi lagu ke boleh top 3 sekali kagi mengkang bisi berubah atau ke engka bisi penuduk ke bukai ke berubah untuk minggu tu. Okey, jadi semua yang cerita kita ibar Tusun Carta Sapa Juara ke 36. Okey, aku rekam mari kita dengarkan lagu ke boleh nombor 10 dengan lagu ke boleh nombor 9 ke sekali tu buat Carta Sapa Juara kita. Bekas lama mai kita ninggal ke lagu batang ke 10 budanya 8 ke 7 nyentuh ke lagu ti boleh juara untuk minggu tu. Aram kita ninggal ke dia tu
0: 10.

0: Okey, lagu baru dah didengar kita tadi. Ini lagu kebulan nombor 9, Leju, Ari Richard Rosana. Lekah di Tengkebang Richard Rosana. Lalu Tion di Tengkebang Jambul Mordok. Okey, lagu bertanggal ke 9. Lalu sebenarnya kita BC sudah meninggalkan lagu bertanggal ke 10. Ianya lagu penawar pengubat hati Ari Donny Lang. Tion lekah di Tengkebang Donny Lang minggu ini kemarin tanggal ke 8. Dan minggu tu nurun 2 gigi tangga menghujung ke lagu tu. Nurun ngagai tangga ke 10. Dan tadi apa lagu tu udah kalah 2 minggu boleh juara. Lagu tu menggak lagu ke pemadu lama tidak banding dengan lagu kebukai. 17 minggu lagu tu dah bertambah carta siapa juara. Okey, Leju Richard Rosana baru 2 minggu dalam carta siapa juara boleh nombor 9 serta penawar pengubah hati Ari Donny Lang boleh nombor 10 bak minggu ke 17 ya dalam carta siapa juara. Okey, pada tanggal ke 8 ke 7 udah tu lagi kita dekat ninggal ke lagu tu. Ni bagi lagu ke boleh tanggal ke 8 ke 7. Lagu ke calon minggu ni kemari ini lagu Selama Ya Ari Mandalan Band. Lu berdau di ninggal ke kita ini nak penodok lagu Selama Ya tu aram kita ninggal bak carta siapa juara. Aram kita ninggal ke lagu bertanggal ke 7 lalu ditangkan ke lagu bertanggal ke
1: 8.

Drumless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCM.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara. SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Kita dah vote ke Bedau lagu bab carta Sampai Juara.
2: Di Bedau, vote dia tu bab Facebook carta Sampai Juara.
3: Wire, wire, wire.
2: 7.

Okey, lagu bertengah ke 8 ke 7 baru dah dengar kita pemutus dusun ke 36 bertengah ke 8 minggu tu teban Siban Arif Adeline Leo leka di tengkeban Stanley Leo ngatiun di tengkeban Tony Kabi. Lagu tu bertengah ke 7 minggu yang kemarin minggu tu nurun segigi tangga udah ke 6 minggu bak cata siapa juara. Baru dicalon ke minggu yang kemarin lagu Selamaya terus duduk bertengah ke 7 minggu tu Ari Menalan Band tiun di tengkeban Menalan Band Po lalu leka di tengkeban Joseph James Victor. Okey, baru seminggu ba carta siapa juara terus ba tangga ke 7. Ya, nasib dua lagu ke baru dah didengar ke kita. Kita kena nemu. Tak kepadau ni ke recap carta siapa juara minggu nyen kemari. Kalau lagu terpejuah hari Isnin Nala boleh juara minggu yang kemarin dan minggu tu muncul kena lagu tu ngetan ke penduduk ya boleh juara hari atau ke bakal ke minggu yang kemarin. Okey, harap kita tinggalkan lagu dalam carta siapa juara tusun ke 36 lagu bertangga ke 6 ngau lagu ke boleh nombor 5 6.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Ladai Membayar.
1: Aku Tony Rumpang. Carta Sapa Juara nanti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.
2: 5

0: Okey, kita dah tiba tengah program Jata Siapa Juara. Lagu bertengah kena minggu tu Nuan Brunah, Hari Kelemayan Band. Dilengarkan di Tengkebang, Listen Boss. Lagu tu Batau 5 minggu yang kemarin dan minggu tu Nurun Segigi Tangga. Ngujung ke lagu tu Nurun Batangga Kenam. Lagu tu megap dah kala 3 minggu boleh juara bak Jata Siapa Juara. Tajak pihak lagu tu hanya nurun meh minggu tu. 13 minggu dah lagu tu bak Jata Siapa Juara. Okey. Dan menurut pengagak tim juga lapan lagu tu udah kalah boleh juara sebenarnya tu. Udah dia lagu kebaru dah diingat ke kita tadi. Lagu di Tony Nuan. Lagu hari Genevi Lenya. Tiring leka di Tengkeban Janus McKean. Lagu tu bertukar penuduk dengan Nuan Beroleh tadi. Lepas kita berhati ke Nuan Beroleh bertanggak kelima minggunya kemarin. Dan ke minggu tu bertanggak kelima ianya di Tony Nuan hari Genevi Lenya. Niki Segigi Tangga minggu tu. Lagu tu baru 3 minggu baca Jata Siapa Juara. Okey, ni lagu ke boleh bertangga ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5 untuk minggu tu. Okey, ada utai bukai ke diantik kita ke sekelitur dekat. Terus dengar ke lagu ke boleh nombor 4 dengan lagu ke boleh nombor 3.
1: 4.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kita dia tu benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara. 3

0: Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Hai, aku Aston Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara?
3: Juara!

0: Okay, lagu ke dicalon ngam bagai lagu pansut dah ditemu kita lagu ke dicalon minggu tu meligai pangurindo lagu ari ego intani lagu tu tiun di tengkebang Dunaranggau serta bagai lega leka di tengkebang Dunaranggau kira ke leka ngau tiun ya di tengkebang orang kesama meh. Okay, lalu lagu tu meligai pangurindo udah ulih berengkah di undi kita berengkah minggu tu. Udah tu lagi kita boleh berengkah ngundi lagu tu ba arus telefon kita ngau megak ba Facebook Carta Siapa Juara. Okey, kena yang bukau ngau lagu ke pansut minggu tu lagu penawar pengubat hati Ari Doni Lang. Lekah ngau tiun Ari Doni Lang lagu tu udah pansut. Ba minggu ke 17 lagu tu nadai agi di nadai agi oleh dunia kita mah. Akhirnya kemerik peluang ngagai lagu baru ianya meligai pengrindu Ari Ego Anthony. Tamak ngagai carta ngigak penuduk ya ba minggu ke 37 atau ke minggu baru ni lah. Okey, jadi mungkin nak cerita carta siapa juara kita pemutus yang ungkap minggu tu 36 dusun ke 36 tahun 2026 udah tu lagi kita dekat dengan ke recaps carta siapa juara dan udah tinggal ke recaps kita menggak oleh ngundi lagu oleh bertelepon ngagai YFM udah tu lagi dan sebenarnya carta siapa juara recaps.
1: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

0: Minggu tu. Recap minggu tu.
1: Okey, berkenaan ke recap carta siapa juara dusun ke 36 tahun 2026 bekas lama meh kita sudah ninga ke pemutus kita ke sekelitok guyang hagai telefon kita. Telefon kita ada berubah 082-2586-34 ngau 082-2586-33. Okey, lagu ke udah boleh berengkat dunia kita ke minggu tu Meligai Pangerindu Ari Igo Anthony. Lagu tu Tion Ngoleka di Tengkebang Duna Ranggau. Serta lagu ke Nadai Agi oleh di Uni kita Penawar Pengubat Ati Ari Donilang. Laban lagu tu udah pansud ba minggu tu. Okey, kita mendak baru telefon ke udah bertekijap hari tadi. YFM, hello.
2: Hello.
1: Siapa tu?
2: Hello.
1: Hello, siapa tu?
2: Oi, nu anjang. Lama kali hari.
1: Oh, ini darah bajet ne.
2: Oh, nak nak dengar kan dia cok pun besar dia enggak
1: nak. Okey. Gerai sore tu.
2: Oh, gerai ke ujang. Gerai ke ngawa.
1: Okey.
2: Lama gerai ke nuan ke?
1: Ya, selama gerai magang, tajak pan hari kita tu manja.
2: Bersebut. Ya, ne, sampai hangat nar.
1: Okey, berkenaan ke undi minggu tu.
2: Pundi ku terubah tu lima satu Eli Baduk Kiru.
1: Eli, okey.
2: Lima dua Isna Nala. Lima tiga Agi Bertan lah.
1: Agi sama lah.
2: Nak berubah nuduk.
1: Penny McLean.
2: Lima empat nuduk lima lima.
1: Lima empat lima lima tadi dari Genevi Lenya ne.
2: Pulai ke lima empat. Lima lima lagu baru tadi.
1: Igo Anthony.
2: Ya, Igo Anthony.
1: Okey. Ini dalam bajet selama kali hari.
2: Terima kasih, Ajang.
1: Sama-sama. Okay. Yang ini dalam bajet. Ke bisi buka lengok kita bisi ngundi lagu nyadi pengundi ke terubah yang minggu tu. Ok, kita ingin agak peninggal ke sekali tu sekali tu YFM. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Dom Ari Puran.
1: Ari?
3: Seburan DJ.
1: Oh, Seburan. Ok, mau pengawal kita di Seburan dia si gawak saya tu Dom.
3: Gawak atau apa? Oh,
1: itu
3: DJ.
1: Benung belalak di tanah.
3: Ya.
1: Okey. Kena ke lagu, Dom?
3: Okey. Aku kan di nombor satu, Genevi. Nombor dua, Richa.
1: Kata tadi?
3: Richa.
1: Oh, Richa. Okey.
3: Ya. Tanya nombor tiga, Dayana Sini. Nombor empat, Heli. Udahnya nombor lima Kelemanyang Band.
1: Kelemanyang Band eh. Okey. Okey Dom. Selamat okay. Berlalak dia.
3: Okey.
1: Dom Ari Seburan peninggal kedua. Okey. Dia mesti dua. Baru dua ke bertelepon. Kita ngagai ke sekali tu YFM. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu?
4: Hello.
1: Yeah, siapa tu? Kati?
4: LV.
1: Hari ni tu LV.
4: Hari matang.
1: Matang kucing di tu ne. Okey, berkenikan lagu di undi minggu tu LV.
4: Nombor satu Isna Nala. Adanya nombor dua Heli.
1: Heli, Genevi. Heli.
4: Heli.
1: Oh Heli, okey.
4: Adanya nombor tiga. Dana Sini. Dana nombor 4 Rika. Dana Raja dari Meligai Pengerindu.
1: Meligai Pengerindu Igo Anthony.
4: Igo Anthony.
1: Okey. Okey LV, selamat ngelari. Selamat merarau.
4: Okey, sama-sama.
1: Sini orang merarau macam tu ni. Pukul 2:30. Engkau bisa ke ni? Orang ke bakar aku ke gawak pukul 12. Okay. Ngagai peninggal ke 4 ke sekali tu. Mayuh aku ada telefon tu ni. YFM. Hello.
5: Hi DJ.
1: Ya, siapa tu?
5: Aku Jennifer.
1: Jennifer. Hari ni?
5: Jennifer.
1: Ya, hari ni.
5: Okey. Hari matang.
1: Oh, matang ke ni? Oh. Ah, sama dengan Ivy tadi, ngelala Ivy dekat.
5: Ivy, no, aku di Taman Yen-Yen.
1: Taman Yen-Yen Matang, okay. Yeah. Berkena ke lagu di undi minggu tu?
5: Okay, nombor satu, Genevieve.
1: Genevieve Lenya, okay.
5: Nombor dua, Richa.
1: Mm-hmm.
5: Nombor tiga, calon baru tadi.
1: Igo Anthony.
5: Yeah. Mm. Nombor empat, Haley.
1: Mm.
5: Nombor lima, Kelamayang Ben.
1: Okay.
5: Najat. Thank you, okay, DJ.
1: Jennifer, sama-sama. Jennifer Ari Taman Yayan di Matang Dito. Okay. Peninggal si kodok, siapa dok? Hello. Hello. Hello.
6: Hello, ya.
1: Hmm, siapa dok?
6: Diana dok.
1: Diana.
6: Ya.
1: Hari ni Diana.
6: Semarahan.
1: Semarahan. Okay. Udah merarau?
6: No.
1: Udah merarau sehari tu?
6: Ah, betul lagi.
1: Okay. Ulawan mana?
6: Ah,
1: betul. Okay, Diana, nama lagu di undi minggu tu?
6: Nombor satu, Esmeralda.
1: Mm-hmm.
6: 2, 3, 4, 5
1: Nanda berubah. Nanda berubah sama. Agi sama kira ke Nanda berubah mah?
6: Ya.
1: Nanda berubah.
6: Sama Nanda ingat. Ya, sama nombor satu tadi.
1: Okey. Okey, Diana, selamat ngelari. Okey. Okey, yeah. Okay, Diana dari Semarahan. YFM. Hello. Hello. Oh, putus. Dengar wak, kita ngagai peninggal ke sekali tu. YFM. Hello. Hello.
7: Hello, DJ.
1: Ya, yeah, siapa tu?
7: Mi ada kafe tu.
1: Oh, Mi. Angat di kafe sore tu? Tadi tu.
7: Baru, memang panas
1: ni
7: dia panas.
1: Angat ne, panas.
7: Tapi, tak bisa sebelum kami dia tu.
1: Oh, ni bisa juga baru ne.
7: Bisa baru ne, nombor nama hal ya.
1: Ya, yes, sepuluh.
7: Hujan belama agak. Kemarin banget ya agak hujan.
1: Aman. Sigi kada tai menyamia. Okey.
7: Okey.
1: Lagu Mia.
7: Okey, nombor 3 siapa tadi DJ? Nanya ya.
1: Nuan milih pergi Penny McLean.
7: Oh, Penny McLean. Jadi dia ke nombor 5 nya deh, siapa?
1: 5 ditunik Nuan Genevieve Lenya.
7: Ya, dia
1: tu
7: 1 nombor 1 berdau Isnanala. Nombor dua, Haley.
1: Okay.
7: Baduk Kiro kah?
1: Baduk Kiro.
7: Nombor dua nya turun ke nombor tiga.
1: Nombor dua tadi Haley. Haley nak?
7: Turun nombor tiga.
1: Okay, nombor dua deh.
7: Jadi nombor dua nya tadi, Baduk Kiro nya Haley.
1: Nombor dua, Baduk Kiro Haley. Nombor tiga?
7: Jadi nombor empat nya Robika.
1: Okay, nombor tiga tadi nama?
7: Nombor dua nya turun ke nombor tiga DJ. Siapa nombor dua tadi?
1: Haley, okay. Nombor dua dah. Haley nombor tiga.
7: Nombor dua.
1: Haley nombor tiga.
7: Haley nombor dua.
1: Ketiga.
7: Jadi aku nombor dua tadi siapa nya DJ?
1: Ya, Haley. Baduk Kiro Haley.
7: Cuma bisa ninggal lagu sampai senang-senanglah aja nombor satu tadi deh.
1: Okay.
7: Nombor dua siapa tadi?
1: Tadi Baduk Kiro Haley nombor dua.
7: Tadi. Jadi nombor dua nya pula ke nombor tiga, okay. Nombor tiga pula nombor dua.
1: Oh, pihak, bertukar pihak. Okay. Baru
7: ke nombor empat nya. Nombor empat Rebecca Saikonya pihak.
1: Nombor empat Rika Rosana.
7: Nombor empat nya ya ke nombor lima pula ke nombor empat.
1: Genevieve Lenya.
7: Pula nombor 4.
1: Nombor 5?
7: Ya ke nombor 5 nya Maliga Pengerindu.
1: Igo Anthony. Okey.
7: Ya. Terima kasih DJ.
1: Sama-sama. Nombor gak kau penunjuk ya. Otai ke daripada Miha nya tadi. YFM. Hello.
8: Hello.
1: Hello. Ya, siapa tu?
8: Hello.
1: Ya, hello, siapa tu?
8: Cirara.
1: Oh. Hari ni?
8: Semarahan.
1: Semarahan, gini.
8: Oh.
1: Okey. Lagu ke diundi?
8: Tidak berubah.
1: Sama aja.
8: Nombor satu, Esmeralda.
1: Sama mana ni?
8: 2, 3, 4, 5, 6 ada berubah.
1: Okey. Okey, Cik Rara, selamat ngali hari.
8: Okey.
1: Hari Semerahan megak peninggal ke bernama Cik Rara. YFM. Hello.
9: Hello.
1: Siapa tu?
9: Mecek.
1: Hah?
9: Mecek.
1: Mecek?
9: Ya.
1: Oh, hari ni mecek.
9: Hari Kucing.
1: Di Kucing.
9: Ya.
1: Okey. Lagu lagu minggu tu?
9: Nombor satu Genevieve.
1: Genevieve Lenya, okay.
9: Ya. Nombor dua Richa.
1: Mm-hmm.
9: So, nombor tiga yang calon baru tadi.
1: Igo Anthony, okay.
9: Ya, nombor empat Menalan.
1: Mm-hmm.
9: Dan yang nombor lima Kelemayang Bay.
1: Okay, okay Macha.
9: Okay. Ya, thank you.
1: Sama-sama. Peninggal hari Kucing Macha. Kena pilih yang macam ni. Nah. YFM, hello. Siapa tu?
10: Hello.
1: Siapa tu?
10: John Nicole tu.
1: John Nicole. John Nicole macam ni?
10: Iya.
1: Kita hebat John Nicole macam
10: ni. Iya.
1: Hari ni?
10: Hari Merdang.
1: Merdang dia. Okey. Kena ke dusun lagu minggu tu?
10: Aku nak berubah.
1: Sama magang.
10: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Okey. Okey, John Nicole. Selamat dengan hari.
10: Okay, selamat dah merarau.
1: Oh. Selamat dah merarau kau Jenikul. Okay. Peninggal ke 10. Hello.
11: Selamat ngalah ring. Selamat berjalan ke pengawalan gede.
1: Rubina, nama lawan Sarito.
11: Aku bisnawaknya pun aku dari Ingsat tadi. Aku nombor satunya. Kolegi nombor dua. Nombor dua. Ngege nombor satu. Nomor tiga ngagai nomor empat ya, nomor tiga, nomor empat ngagai nomor lima.
1: Mm-hmm.
11: Terang kan?
1: Nomor empat tadi kan ni?
11: Nomor empat ya tadi. Berek ngagai nomor empat berek nomor lima pihak ya. Nomor tiga nya berek nomor empat. Nomor dua satu klik kedua.
1: Nomor lima tadi dah. Nomor lima pulang ke nomor empat ni.
11: Siapa nomor lima tadi?
1: Genevieve.

0: Nombor 3 tadi pulai ke nombor 4. Nombor 4.
1: Okey, ya ke nombor 3 pulai dengan nombor 4 pulai dengan nombor 3.
0: Ya.
1: Okey.
0: Ya ke nombor 4 pulai ke nombor 5.
1: Nombor 4 dengan nombor 5.
0: Oh.
1: Kan ni kan ni. Tapi nombor 4 dengan nombor 3. Siapa ke boleh nombor 4 dah?
0: Oh, awak kakak agak-agak lah. Nombor 1 sampai nombor 5. Lepas aku tu nak ada nyata. Aku ni berumah. Aku ni nombor main tiba-tiba. Ya, berat saja nombor 1 dengan nombor 5 nya sama.
1: Okey, Rubina.
0: Oh, selamat tu aku tulis.
1: Okey, okey, okey.
0: Terima kasih. Semoga minggu bersama
1: jelek.
0: Bye.
1: Bye-bye. Ya, pengujung ya. Dengan Rubina ni. Aku apa ni nak nombor ke berkenikan oleh dengan Rubina tu. Okay. Lagi narimakkan ngau kita ke dekat ngundi lagu. Macam tak siapa juara minggu tu YFM. Hello.
2: Hello, yeah.
1: Siapa tu?
2: Dayang tu.
1: Ha? Dayang.
2: Dayang.
1: Dayang ke Bayang?
2: Bayang,
1: D-A-Y-N-G. Bayang. Hari ni Bayang?
2: Dayang, Dayang.
1: Oh, Dayang. Dayang. Dayang bintang ni.
2: Hari kucing.
1: Kucing. Kini ke lagu minggu tu, Dayang?
2: Nanti berubah.
1: Sama sama, Gail.
2: Okay, sama.
1: Okay, Dayang. Selamat pagi hari.
2: Okay, thank you.
1: Sama-sama. Dayang, peninggal ke penuh diri, terima kasih bagi kita kongsi lagu bak carta siapa juara minggu tu. Udah tu lagi tahu megang lawak Facebook carta siapa juara serta kita ke di kemenda final ACSJ ke 9 dekat dia tu di betul minggu tu 3/10/2026 booking dulu tiket hotel kita serta mega booking dulu. Bala kaban ti bisi semayat di betul dia bukan dulu bilik sedap ya meh ngai ke hotelnya tadi penuh. Okey, ninggal ke recap sekali lagi sebelum kita bersuara ba program carta siapa juara.
3: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Segulai sejalai.
1: 7 kebuan, apa kita patut mendiang ke YFM?
2: Kita gaul jan ke
1: Bilatai ke berita pemandu baru, kita ke aman. Marindang kita ngau lagu-lagu.

Ya, jam kita Yasmin lepas pukul 3 kali hari. Terima kasih yang agai baki aku Dennis Stephen. Aku udah berlengor kita 3 jam bawang lah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat berlengor kita 3 jam bawa rentak ngalih hari. Ya, nama pengawak kita jam ke Datuk Bala Peningah. Dah tentu sekedarnya sebana. Alaman ke agik bersembuhan gaya hari kita baluar dia ya. Kemarin udah nyamai-nyamai pagi palak kita pagi ya. Kebuhalai pihak laban ngumai sembuhan nyom nadai lagi. Nemunya bisa muak ke tengah hari. Ngasak kati ya. Ya kita ngarap ke sembuhan nadai lagi ya. Udah tau. Lalu malam peningat kita ke bisik mendiang ke kita jam ke Datuk. Yang ke sekedar hari ya, kita dekat minah yang kita lagi lebih lagi bisik semengka pengawak ke dekat Datuk Bak St. Joseph lagi ya. Tidak ada balan biak dekat bertetap lagi. Ada tentu sekedar hari kita benuang nyedia ke garik untuk malah nak kita jam ke dia tau garik burak ya. Oh, pihak megak ngagai bala peningat kita di strata menua. Baiknya kita bak rumah dalam kereta pengangkut atau ke bak sebelah kebun kini. Terima kasih milih YFM session ke merinang kita. Kita nak lejup mendiang ke YFM. Kelebih lagi kita ada ke diau di menua pesisir. Ke benung sebelah ruai. Bak luar rumah panjai kita ya. Aku dulu merinang kita ngau lagu au. Sebenarnya aku berkongsi sekedar berita ngau bala peningah. Siti lagu ke dibaik Ricky L ya.

0: sebut nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedap seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Selamat ngali hari ngagai pitohong ke benua mendiang ke radio jam ke dia tu di Meluan ya Julau. Orang Julau. Pihak megak ngarap ke orang merinduan di sini nga. Bisa siko peninga kita ke berpantuan rinya. Sapan doknya ya. Jadi tu pelingah main mah dengan mana-mana hal. Tapi agak kita dibetuang. Ambil ke penemu ramah kita pelingah. Biar betuang dekatnya di Palandul ngatul. Hari lumak main negara. Saku menua HSN 2026. Renggat menua Sarawak. Kalai dekat belabuhan 16 hari bulan nyentuak ngagai 18 hari bulan 10 bu. Pihak ko penerang ke depan sud sapit menteri nemiak lumak ngau pemansang orang dagang Dato' Jairer Rentap Jabu madah ke mayuah macam bengkah program dekat dia tu nyerumak lumak ngau main tau ke dia tu bak hari kepenudi ianya 17 hari bulan 10 ambil ke kita nemu peningan mayuah. Dia bisa 30 itik pengawak atau aktiviti dekat dia tu dalam kanan 3 hari berunggunya. Tinetap ke penatai Mensia Mayuah nguluk lumak tu ianya 21,000 ikut orang. Hanya tadi berkawal dengan Ahli Sukan Negara HSN 2026 peringkat menua Sarawak. Ke peringkat dia tu 16 hari bulan nyentuak. Ngagai 18 hari bulan 10 tu ialah Sasha Julian.

0: Sasha Julian Keran ke Bujang. Juga jam kita 16 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Okey, sebelah sejalan kami bawa rentak ngalih hari. Okey, kita ke balung muka radio. Terima kasih lama Milo YFM. Station ke Merinang kita bakal ke ngalih hari tu ya. Jadi aku dekat ngenang berkawan dengan program Counter Minah Kian Kita. Ianya Budi Madani Diesel tau ke Budi Diesel ke di Perambu di dekat di Kelmai ke ngakai Sarawak ngau Sabah ya. Jadi ini setiap tu ngembuan batan tuju dekat nentu ke komuniti menua pesisir ngau Bak Ulu nak di Kelawang hari penguntuang program tau. Tak di kemana ke Tegal penanggul SS Digital ya. Ya, ko Menteri Bak Upis Menteri Besar Sabah Ngos Sarawak Datuk Mustafa Sahmud madah ke realiti geografi kedua negeri itu berguna ke cara ke mai servis semak ngau komuniti ukas minak berpangai ba portal online aja ya. Di Upis Menteri Wang, Upis Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup serta agensi kepekawa megak udah delalau negap kage kerjasama ngau struktur ketua raban komuniti Renggan Akar Umbi ya. Ya kita lagi berperinang ngau lagu-lagu untuk peningat tajapan gaya hari di Bandaraya Kuching panas hangat berluar dia dan kami tetap merinang kita nadai nanggua kita bergulai segulai sejalai buat YFM
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9 memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaduk terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saja kita patut main pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

Dibuka dekat MyPulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

lagi segelas jalan yang kami bawa rentak ngalih hari. Ya, kelebih lagi ya, kita ke bak kebun jam ke Delta, berbaik ke radio ya. Banyak kebun kelapa kelapa sawit kini. Kebun sayur kini jam ke Delta. Apakah kita bak sebelah hospital ya? Kebisik mendiang ke kami jam ke Delta. Terima kasih ya, laban ke Nyukuang YFM.

Ya tentu ke kita ngirup ai aman mayu-mayu ah ba musim hangat tau ya. Ambil ke tubuh cukup ai. Kita kita sama-sama jaga pengelai. Rupiah maga empat ke ubat ngai kita ke sakit. Lalu ngai kita ke bisai sakit-sakit. Apakah kawan aku look kebaik kaki aku ya? Ya nengelak ke kita sakit telinga. Saya nak nemu nama kini sakit ya. Mana ke ya bertemu ngau bala lutul ya. Nampak ke sidak mansi ya. Nama bagi penyakit. Ya 23 minit lepas pukul 3 ngali hari kita lagi berperinang lagu-lagu peningat kena ngelindang hati kita ke benuang mendiang ke YFM bakal ke ngali hari tau. Jadi kita yang ingat lagu Johnny Aman kau Mayuah Temawai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami WiFM segulai sejalai.

Yang ambil ke Bala Peningan nemu perintah Sarawak ngadang penatai pemisai urang berkebun dekat nambah ngagai RM15,000 buat tiap pintu ruang bilik ya. Jadi perkara tu boleh di kemuju ke ngena atur guna teknologi ngau pengawak ngemansang ke industri hiliran ungkup komoditi. Tapi aku sapit premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke perkara tu mereka berguna kartu tek komprehensif yang kau gempung kerjasama ngau upis menteri pengawak berkebun ngau komoditi di kena ngelatih ke agak sektor lada sawit koko. Kau hibiscus kana binas. Lalu berbaik ngunyak yang ada ke pengawak tinggal mansang ke produk hiliran tak cukup berguna benar dia kena nikik ke nilai tambah di ulih muka maim hagi kurang gawak bak kandang menua tau berindik ngunyak ya ngelalau ngansek orang berkebun ngamik ke mansang ke maim hagi bangsa utar tanam bakar buah ngamik ke nak balap pangai bak sebangsa komoditi aja ya. Hanya tadi lalau ke cukup manah ya. Ambil ke kita bertanam ke kita tanam nak berpangai bak sitik dua aja tang mayu ah. Macam utai tanam tau ke nemunya buah tau ke sayur ya. Lalu berbaik ngenyak peninga 150 ikut orang ke berkebun lada dibagi menua bertuang udah bisa nerima bantu tu peninga ke buliah 1.2 juta ringgit dikenak ngemasang ke utar tanam hanya ni bantunya diserah ke Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad Ngau Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Emas di Sepawah Palamak Tekudah ya. Dia ngamik ke kita nemu dia RM772,000 ringgit hari bantuknya diberi ngagai 73 ikut orang ke berkebun hari baru Nature Paper Crop Program lalu RM430,000 kebukai diberi ngagai 77 ikut orang berkebun dalam kategori pemansang ngau pengatur kebun. Lalu kelimpa harinya duit bantuk barang bantuk dikena berkebun cara beraban maka sama bisik diberi yang kau mencintai ingin penungkuk lada ngagai pengari orang berkebun bak kandang menuanya. Kami kita nemu mega nakak 3,900 tu tadi bagi menua bertuang bisik 5,154 ikut orang ke berkebun lada. Hanya tadi berkawa ngau sidak ke berkebun lada ya. Jadi ngarap ke bala peringat kita yang tak bisa sana ya. Tahu muka kebun lada, kebun sawit semua. Kami ke pulai ke penguntung agai bala kita ya. Lebih lagi kita ke diau di menua pesisir. Nanti aku ingat ke lada urap pakan ngau julau. Segi orang ke jaguh bertanam ke lada. Ya, selamatlah lemai ngagai orang julau. Urang pakan mega. Engkanya benuang. Pak kebun lada kini jam ke dia tu.

0: Iya ba, awak tu maka aku dekat ngenang berkau dengan pemansang bukan semina atau pengawak atau pemansang ke udah di gagak perintah kita ya. Yang itu peringat mayu pihak kerja raya JKR Sarawak. Dekat jalai ke projek nyedia ke lampu jalai jalai besar Pehin Sri Adanan Satem ngau rega kontrak 5.828 juta ringgit ya. Tapi aku penang Facebook JKR Sarawak. Mana ke projeknya mungku pengawak nyedia ke ngau ngadu ke sistem kuasa kalan. Data lampu jalai ba jalai Petra Jaya rambungan ti ngemuan pemanjai kira 11.9 kilometer. Ini skop besar projek tu yang kau masang 794 itik lampu jalai bangsa LED ya serta masang kabel dalam tanah kutak jaga ngau perengka kebukai. Dulu projek tu dekat nentu ke jalannya terang ngagi ngambil orang ke kena ke jalan luun likun serta lantang kelebih lagi maya malam hari. Jadi ya projek tu di sadan tebu tengah tahun sitik tu ilah. Hanya tadi berkawal ngau pemansang ia nyak dekat ngaga lampu bangsa lampu jalai bangsa LED ya. Apa jalai besar Pehin Sri Adanan Satem. Ya ke pukul 4 lagi kita dekat berjoget. Tentu ke kita ke Rindu Rentak Jugian. Udah habak tisi radio lagi out. Kita sama-sama berjugit lagi out pukul 4. Dan sebenarnya kita agak berperinah dengan lagu-lagu peningat. Lagu hari
1: Jalai Besai Pem Borneo. Jalai Besai Ti
0: Rikian Rasan udah tahu
1: Tuang Pendiau. Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau. Tanggamu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Ya udah lagu Gwen sanggup aku. Kita reka berengkah mulai program Raja Joget ya.

0: pemanah merik darah ianya kita boleh nyelamatkan habis kurang pun 3 nyawa. Kebuah ya pihak, laban darah ti diberik ngagai sidak, darahnya ulih digagak baru dalam tubuh sidak lalu ulih ngasil kesih darah merah, darah burak, platelet tau ke plasma. Dengnya ulih mantuk mansang isi tubuh ya kengenak ngagak sih darah ti baru, lalu sitik hari pemanahnya sitik ngundan oksigen ngagai semua dalam isi tubuh kita mensia. Kelimpah harinya, bala sidak ti keudah merik darah tadi, ulih ngasai ke penyamai serta pengergas dalam tubuh pengudah sidak udah merik darahnya. Ulih nemu bengkah darah derimpu, peninggik darah, penyukup paras darah tau ke hemoglobin yang nyak nengah maya kitai ke diperiksa pengenai tubuh diri sebedau kitai dekat merik darahnya. Dan nyak lebuh ke berubat berklinik perintah, kitai nadai berbayar, vaksin tau ke ubat jiak hepatitis B, tik maya berubat kitai diberi kelas 1 tau ke kelas 2. Tajak pihak, utai tok nitih ke penyampau penyuah sidak tik merik darah, nitih ke bisik dalam list tau ke rikut buap merik darah. Denya sitik gi kemana gi yang mecah ke kalori teknitih ke pansi ari University California San Diego megak madah ke ngira sikok pemerik darah dekat ulih muai lebih kurang 650 kalori maya sidak ke kamerik darah satu pain darahnya lalu kira penyampau lagi sidak tik belandak dalam kandang sejam. Dan tak gak mai reti tik maneh entik salah guna ngau cara merik darah laban tegal ke ngurus kediri dengan jalan merik darah tu. Mana lagi ngi kitai ngenak cara tik betul tik tau merik pengerai contoh bakal selesai serta nyaga pemakai tik betul entik nyemak ke nurun ke pemerat tubuh dirimpu.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai ari juru teknologi mamal perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Sebrae.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ya, dengan Mayu lah. Nak kata ajak kita mulai bahagian raya jogen. Pukul 5 kita akan dengar ke berita nasional dari Palang Bilik Berita Kuala Lumpur ya. Lalu nangkan kenyap mulai kami dalam kanan sejam dah agak awak rentak ngalih hari ini.

0: Kita kini sudah rumah apa ikan?
1: Kamu le lawak ngga kita mungkin. Umang, ukannya kama kain tidak ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keritanya ngga istat. Dia pedak non taya keritanya. Nada bunga yaginya. Jalai galicin. Hari itu baru ga udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak jamah non tok.
2: Jaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.
3: Ya, gini terus ke rentak ngelihari lagu ke sekali tu berentak sentimental ke di Sada Angela lah terjual.

Ya, peningat mayu lah. Hanya tadi lagu ke berentak sentimental Ari Angela Lata Jua ya. Hanya di jam kita tinggal 10 minit lagi dua kita ikat ninga panggau cerita tu hai. Kalai banyak lagi bawa sadar lemai dan maka selama mulai ngorolana Gilbert ke kita. Kira nakak tu aja aku mulai kita bawa rentak ngali hari mulai baru ngaku bahari ke bukai laban aku dekat merai awak kita minga ke cerita jadi tu soi pemas segelaka lagi ya lagu ke penudi tau peninga ke dipinta Annabella Annabella Tisa ke dituju kia ngaku orang ke dikesaya kia ya. Lagu ke ribai Edwin Edward Milih Nuan.

0: Sapa ganunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gaga nan ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebas ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngan ngadu ke tai tisi rumah bertebas ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mo di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betul nua ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cang ku ambil nuan tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah tengok nak kucah. Kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apa? Nara apa ku tanda mau penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage. Nara apa tanda kai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gagak gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat ikat jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Kita boleh baru dia tu peningan mayua. Mendiang ketampuang cerita rampai kejadi ngau bunsu antu kolir. Kita udah nenga ke entua. Menyandi rampai ke betalat ngau gelintum. Laban tua kenyau-nyangkal gelintum. Eh kemadah keanya tadi bisi tama ngage bilia orang. Lalu ngacau orang ke benung tindua. Entua dang besekakai madah ke diri nadai ku ya. Nadai aku masuk ke bilia orang. Ku ianya terubah. Dinyak tadi ianya nyung aku madah ke diri bisik tama. Tak ya nadai madah orang. Bak bilia kenua dia tamaknya tadi. Semina utai ke bisik ku ya ianya karak tulang aja. Ya ke bisik ayan. Bak bilianya dia. Nya murang kempu bilia de kacau de. Pihak ku gelintum nyawat tua. Baru ka nimau tu dan tua tu tadi. Ka nyawat gelintum nyale rampai seroi bini ya pendatai. Pulai ngabah jerami umai sidaya. Lemainya dia datai nu siko ngagai bini rampai. Madah kendiri balat nar de kacau tua. Pada zaman isi aku zaman tua, habis tulang aku tika oke yang agak sebelah teluk benar. Yun ada yang meruan tindu aku kerja ya. Pihak aku induknya tadi madah ngagai bini rampai. Udahnya induknya lalu mulai diri yang kebiliak ya. Mendak bekenya dia bini rampai lalu ngajari par ya. Ngajar tuanya tadi. Ha? Nak ngasuh yang ngerjau tep kenya. Tep bisa. Bisa orang datang ngagi aku tadi. Mandah kendiri balat nar pedias isi. Dia kacau di. Lepas ya tinua. Tengah hari tadi. Ku. Bini rampai bijaku ngipar ya. Nah, dai aku ngacau orang dikak. Amat ke bisa tamak bilia. Takun ada yang mendak orang pu bilia. Namanya tak karak tulang ke daripada aku sebelah bilia. Dini bisa mensiayan. Kuntua nyawan ipar ya bini rampainya tadi. Orang makin kacau dia nya. Laban tuan pernah nemu reti penghidup kami di tu dah. Orang makin kacau dia nya. Tak nona nemu sidaya lagi nya dia antau nemu dek. Siang hari sidaya tindua tau keparai. Lalu lebuah ketinduaknya tubuh sedar nadayan. Tak seminak karak tulang aja. Sedar air pedat dek. Di malam. Baru sedar yayan bakal mensia. Aku nak bakal sedar nyagi. Laban aku dah nyadi ban. Nyalai adik. Dek baduk ngacau orang lagi. Bakanya. Ngai kenuan de buru orang hari tu. Tuliah ke penusah lah. Pihak ke ini rampai. Bejaku ngon tu ya. Au mika. Tapi ya badu ngaku ngerjanya lagi. Laban kemedaknya tak tulang dah. Aku mai aku. Nadai tau nyadin si lagi. Ni nak aku. Lu ni kau kenyak ngagai sebelah teluk benak. Di si dini angkin. Pihak ku tu dan tua. Nyawan ipar ya bini rampai. Kak berbisik pedes hati tu dan tua. Nengah aja kok iparnya tadi. Tanya nak munyi. Lemainya udah sedang makai lemai. Hari panjang mangga malam. Sedang ia panjang kat tindua. Tua madah kipar ya. Yang ngai tindua di bilia. Ngau sedang ya. Ngau sedang iparnya tadi. Tama ipar ya nak ngasuh. Tua tu majak madah ke diri dekat tindua deruai. Kumang kena tai de menua tu. Nak kalak tinua deruai. Kami lelaki inti de menua dian. Ti bedau. Bisik bini. Si nak tinua de bilia. Tang deruai magang. Pihak ko. Entua pijak ko. Anang no lagi tinua deruai. Bapak bilia ditau makitai bakal selama.
pihak ko bini rampai dagang tu ya. Nah, nyelorak tindua di bilik tu ka. Kak ya parai lagi. Pihak kun tua nyawun ipar ya. Tadai ko ngau mati. Nuan kena ningah jaku aku. Nak boleh tagang aku. Pihak ko bini rampai. Oh, dia nyata dia dan tua apa? Lomi ya tikai selamara di bilik. Dia nyak ya pulpan sut keruai. Lalu dan caw ya lah ya tindua. Dia mentua tu tadi ngalik ke diri dekat tindua. Sekali labuan tua merenang ke setiap. Dia ya terpedak kasih kau indu maju penapat. Berjalai dengan ruainya. Lalu tamak ke bilik. Empat pintu takah hari bilik sidak rampai. Untuk enak tangguh lagi, oi. Lalu angkat serta berjalan ini tiah kino, kebaru tamak ke bilik yang tadi. Untuk apa? Lalu kian ini tiah kinonya. Datai di bilik, dia inonya lalu main tua tamak ke dalam kelamu, ne, tau ke dalam kibuang. Induknya lalu nak kakang serta tak lalu merap tua. Kedai gawa nari induknya. Ya nyepi teh bekenya dia tua anak leman ati kena ya gagana narati nyepi diri ke. Ah, ha? Dek gawa kinuknya tadi. Tami ya mati kita wei. Nanti tak ada berap induk bekenya ne. Kita ke laki ke ko. Oh nama ge dah. Nadai menemu rundiang pengawak bukai lagi. Nadai mengetahui nemu namanya ngenang ngadiang pengawak seduk ayah udahnya. Siapa adik kita kena nemu bansa pengawak kerja hati kita yang udah terberap indo bukanya aneh. Kayak bisi orang ngacau. Kayak bisi orang ngerara. Ingin langit tu tanah. Tapi apa ya? Ya. Ah, paginya bini rampai pansut keruai. Dia yang ada yang mendantu ya. Galik di ruai. Tika ya, mat bisa dia meruan nak di giliang. Ya, lu gini-gini yang merniangkin kita. Ngigak itu ya. Tang me, ada yang mendantu ya, ayan. Tentu wadik itu ngayap di malam. Nyak kebah aku itu nak ngasuh yang tidur di ruai. Nyatuk bakal naik di pedak. Pihak kuati bini tua berjaku ke diri. Mudah tua lu ngadayan, dia bini rampai. Lu tamak ke bilik, lalu berjaku ngurampai. Eh, aram tua, rampai. Ngiga adik, ngakai bilik orang. Ya, nadayan di ruai. Tentu yang ngayap di malam. Lalu mati, babilik induk ke dekayap ya. Pihak ku bini rampai. Udahnya seruai melaki bini perlu berjalan tamak ke bilik siti. Bilik siti menyedih gigak seruai. Nadai ke seruai tetemu kentua. Nyau kelama-lama udahnya baru seruai datai bak bilik induk kergayap entua. Dia seruai yang muda entua. Nyau gagari yang ni. Udah parai entua tu. Induk kergayap enya. Tak seminat turang ya aja ayan dia. Rampai seruai bini ya. Lalu medak perengkal lelaki itu dan tua ya. Namun ni kita asal aku nyebut perengkal lelaki. Ya minta ampun aku nyebut tu sekali aja. Ngai kita badan ada nyentuk tersebut sana. Okey? Udah tahu badan aku nyebut dia lah perengkal lelaki aja. Ya nyak. Pria yang butuh hantua tu tadi. Udah nadai lagi. Habis. Dempak ini kergayap ini tadi. Nyalai mendak bekenya dia dirampai seruai bini. Lalu main tua. Lalu tangguang seruai pula yang kebilik rampai. Datai bak bilik dia tu dah bini rampai. Lalu berjaku. Nungak bangkai tua ini tadi. Nyemaknya kebuahku. Menaramat berjaku ngagai dia di berarat nang aso ditinduak deruai ngai ke ditulia ke penusah beketo tanu anak mendiang nadinga kejaku aku nya sida pai ngai.

nyalai bini rampai pan lalu buka guai kenu iya ada nurun apat kepun surai ranjiangnya tadi dataya dia ya lu belalai dia ngipak balas bayan kereka mai semangat rampainya teh namanya semangat tua tadi pedak ya balas bayannya baru dekat sangkai bak penyangkai pun surainya tadi bini rampai kan kila hari tebiang belalai bababas badan tua tu duduk bak tengah-tengah perahu tua tu ada pedak ya lebuah yang berniang sidak sebayan kemai tua yang tadi dia yang lala sidaknya lebih lagi sidak tua dah sikoknya ada pedak ya ya tua sebayan ke bernama ha? Lengak-lengan sikok ada tua sebayan laki no kumang darah lementan. Jadi si kau kedekala yang megah ianya bernama Sedaluang laki no kumang darah sinjuang. Si kau agaknya ngirai laki no kumang darah jerumai. Ya sekedar hari malah tuai sebayan kedekala bini rampai mai semangat tua tu pulai ke sebayan kin. Udah sedak ia sangkai dia tua lalu berjalai diri yang balas sebayan. Ya mesti dah mansak nur bini rampai ke belalai yang tadi. Dia bini rampai lalu ngenyet ke dia pansut di dalam babas. Lalu narit lengan tua ni. Balas bayan lalu begau. Apa nama kebuah adanya? Nuk pun sok kot liar. Teng rampas tua ada kami. Pihak ke balas si dah ya tadi. Eh katika kau nak ngerampas si hari kita. Ya tu ipar aku. Aku nak ngasuh semangat ya ditaban ke kita pulai ke sembahyan. Ukai ya parai, ya nak parai sakit ya. Ya parai dempak kapan aku di rumah dia. Tapi aku bini rampai wey. Ah, udahnya tadi bini rampai lu gua guai. Kena ia nyerari belana naban ke semangat tuaknya tadi. Nama ada, nadai me tudah balas sembahyannya berkebengam aja medan tuak ku dah ditaban ke bini rampainya tadi. Lalu nadai pengujung me pengawak sidak kereka mai entuak tu pindah ke sebayan. Sidak ya nadai yaku. Nadai daya dekat nganuk bini rampai. Laban sidak kesama belak entu dah. Udahnya bini rampai perlu buka guai. Naban ke entuak tu pulai ngagai rumah sidak ya. Kau cerita makin lama makin miat semiat gak? Entuaknya tadi. Ya menyong datai ba rumah dia ada tua. Nyau kak mesai leka jaguang aja. Datai ba bilia sida dia ya meda tua tu tadi agi bedau ke gariang gali ba bilia. Bangkai tua ke parain tadi dah. Bini rampai lalu nyaba ke dia seno meda ipare kematinya tadi. Udahnya ya lu nepo semengan tuaknya tadi ngagai bubuan tau ke lubang ajin tua. Ya baru tua lalu tahu mengkebut serta hidup baru bakal selama. Semina utai ke bedau tepulai yanya perengka lelaki ngin tua. Ya, udah sebut aku tadi nak perengka lelaki nama utai perengka lelaki ngin tuanya tadi. Mendak bekenya dia bini rampai lalu ngigak periar ngebutuh mensia kersimpan sedak dalam tajau. Udahnya temu tadi nasihatnya bisa. Aku kata dia tu kira kebakar sepia rutai emangnya. Dia yang tadi lu tampil kaya bak apa tahu kan nur perengka tua ku dah sawangnya tadi dah. Udahnya tadi nyak baru perengka tubuh tua nyamruan bakas lama.

Lembuah maya sedak kepranau entua nak tentu rekang kenal tai kenyadi bak ya. Ya yang nguasai ke penghidup di menua sungai Senanga bak menua hantu kot liar tadi pedis. Jauh pedis sertanya lai nak bakal penghidup ke temensia di dunia tu. Dia bini rampai lu nanya ipar ya. Kata ya dadek. Lagi lama.

0: asal adik dekat dia ngau kami dia menuang kami tu. Pihak aku bini rampai.
1: Eh. Nak kuliah lama dia bergulai dengan kita di tu.
0: Amat pentuju aku kita sebaik kak. Ngau kita nemuai sebab. Dan dekat ngentap ke peniau diri. Bakal kih rampai. Dan dia tu aku nak uliah nyungulai kita aku tiap ketu. Nyalai aku. Dia tahu je yang berundiang. Nara itu bukai. Tanya minta dek ngan yang ku pulai ke menua. Ngagai menua kami di taman dia. Pihak kuntua dek. Nyawan ipar ya. Bini rampai yang tadi. Ya. Lapa dek. Ya tu sahati kita ini ngan tua tu dah. Subah kaget nara ya. Lepas ni akan ikat bini ku ya. Bakal menyadik ya rampainya. Ha? Tang datai dia nya de gaya peniau tai tasigi menua antu dini ya dah ya nak kata kita dulu mengulai lalu kun mu kita ge belala tang di ka ketampuang ya baru ba tu suan teka 16 teka datai nya lau mu puak dulu aku serarak dulu kita bye bye.

Dibawakan dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

చేయాలి?

0: joget bujang sejak terlalu hari Evelyn Tina kena kepun ke awak sedar lemai kita ke lemai tu peninggal ianya lemai hari 5-18 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ya kita ke seram buat secara dengan YFM nak ira bak dinin dur kita diau jam kedia tu sekali yang tadi dalam perjalanan mulai diri hari nur kawak kini tau ke ngambil anak pulih sekolah mak ke lemai tu tau ke bisik mindah ke bukai tau ke kita tadi benung berjalan ke pengawak gawak shift kini ke lemai tu. Terima kasih lawan suruh milih YFM jadi kepangan kita nin tiang hari ya. Jadi ya ke lemai tu bawa sedar lemai kita boleh sejalan dengan aku Roland Agil bernyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Ngarap ke berita kita seruan menah gerai tajapan menua kita tu agi tapi dengan penusah sebuah nasab harap ke kita tu tarik semampai nyaga pengerai derimpu ya. Dengan saya derimpu nak boleh nak pansut kini tak ke berjalan ke pengawak di luar rumah anak nak berkenak ke sengkabung hidung nyawa ya. Ya Siti hari acara Nur kita tadi boleh ngurang ke penanggul ke berkawul ngau sebuah nasab ya. Kelebihan sidak ke tadi ke nak tu nyampai peniau kini tak ke sidak ke besi sengak tak ke asma. Lalu setiap lagi cara anak kurang ngirup ayah aman. Eh? Nyak tarik jakut tangkan ke seluruhan di kenatai kebelah kami lebih kami gawak pada radio itu. Ngambil kepeningan kita seluruhan nyaga pengerai kelebih ke menua kita kagi mengkang napi penusah sebuah nasab. Eh? Jadi berkongsi yang kita peningat berkawal dengan indeks pengambah angin atau ke IPU ke BCD keluar ke APIMS ya dalam pukul 4 lemai itu tadi. Kalai penanggul sebuah nasab di Sarawak Mengkang Irau Kati 9 bengkah stesen sama ngerikut ke indeks pengambah angin atau ke IPU baktika seti ndak mana ke pengerai ianya urung pukul 4 lemai itu tadi. Jadi kuci yang ngerikut ke IPU ke Maduk Balat ianya 175 ditangkan ke Ngau Samarahan di ngerikut ke 168 lalu Serian 165. Lalu tiga stesen ke Bukai ngerikut ke IPU di Jelan ianya 98 di Samaradu, 82 di Miri lalu di ILP Miri ianya 69. Hanya tadi berkawal ngau indeks pengamah angin tau ke IPU ke bisik derikut bak 9 bengkah stesen di Sarawak di tu berengkari pukul 4 lemai tu tadi. Jadi sekelikit nangkan musim mayu garap ke kita semampai nyaga pengerai kelebih ki maya menua kita ke benung betapi ngau penusah sebuah nasab
1: maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah irup mayuh air serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi UPIS Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Jadi sudah lepas lagu Ari Edward Rom tu lagi joget bujang perawan kita terus mending ke Hello Y Sri Aman.

0: baru kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Sarito Ibian tau ke Steven tapa sila ngau kita berkongsi ke berita hari bagi menu Sri Aman sekali kena bagi menu betung. Lalu terima kasih lawas mampai mendiang ke YFM Ibad sekulai sejalan. Kita berengkah berkongsi ke berita ke alai berita keterubah ianya ngelansak sebengkah program. Dia udah datur hari 4 tu tadi 17 hari bulan 9 2026. Akalai sebengkah seminar kedikumai seminar kemampanan industri lada tahun 2026. Udah diatur dibagi menua betuang bak peliliah menua sepawah. Jadi upis kebun berdandang besai engau komoditi KPK dengan lembaga lada Malaysia udah mujur ngatur sebengkah seminar. Ianya seminar kedikumbai seminar kemampanan industri lada tahun 2026 dipejalai ke Lembaga Lada Malaysia. Lalu diatur 17 hari bulan 9 2026 tu tadi berdewan Mensia Maiwah Sepawah dibagi menua betul mujur dipenyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Lalu bising juga di Golok Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Nuraini Binti Ahmad Menteri Upis Kebun Danang Besai Enggawa Komuniti. Ditiak ke penderang hari komiti pengatur. Program tu diatur hari 10 pagi. Lalu nitiak ke penderang hari komiti pengatur. Seminar tu dipejalai ke kena ngenegap kaget pemansang industri lada di Sarawak kelebih lagi. Menua Sarawak timengkang nyadi pengeluar nomor satu lada di menua Malaysia. Program tu mega udah nyadi alai komuniti penanam-penanam lada. Pihak mega sidak ia ke berjalai ke industri lada, belajar serta berkongsi ke penerang sekali kenyap penemu berkawal engkau industri itu di benung dikemansang ke setipa engkau segang teknologi kemaya ari. Jadi program untuk mayanya bisik muka digulok Direktur Lembaga Lada Malaysia Yang Berhormat Dato' Anyi Ngau, pihak muka pemesai-pemesai upis perintah serta tuai-tuai raban bangsa di menua itu. Nya berita keterubah. Jadi tu berita tik kedua. Lalu tu bekawal ngau sebengkah pengawak ia kebisi udah nyadi pagi tadi. 18 hari bulan 9 2026. Akalai pagi tadi udah diatur sebengkah program ia kedekumai Mini Town Hall Sri Aman DIH Connecting People Ideas and Opportunity. Lalu program tu udah diatur ba Sri Aman Digital Innovation Hub hari pukul 9 pagi tadi nyentuh ke ngagai 11.30 pagi. Jadi itu sepengkah program tidak berjalai kekena berkongsi ke macam info berkawal ngau atur-atur pemansang. Di benung diasai ke pihak megak diperjalai ke serta sekedar hari atur-atur pemansang. Di dalam perambu dekat diatur bak bagi menua Sri Aman. Di berkongsi ke ngau raban media menua itu pihak megak komuniti-komuniti di menua itu. Jadi itu program ia kena berjalan ke menggau kerjasama upis-upis perintah serta komuniti di menua itu dibagi menua Sri Aman ke lebih lagi. Yang berita titik kedua, kita mengkang dibagi menua Sri Aman ke alai berita ketiga berkawal enggau sebengkah program tidak diatur sebengkah Serakup. Serakup pengarap Buddha bagi menua Sri Aman dekat ngatur malam main asal berserimai dengan pengerami kuih bulan Mooncake Festival 2026. Ti dekat diatur pagi lah hari 6 muak ke lemai 19 hari bulan 9 2026, berengkah di pukul 7 lemai bak mini stadium Sri Aman. Sekedar hari main asal ia kena kunci ke maya tu ilah ianya bakal tanda singa menjadi kita ia ke berbangsa Cina biar mereka tanda-tanda bukai. Lebih lagi tanda asal menjadi kita ia kebebansa Cina. Pihak muka bisa dipandang ke lemainya. Ianya tanda moden. Bisa muka tanda raban bangsa bukai serta pengawak belagu. Tebal lagi hari menjadi kita ia kebebansa Cina. Sida ia ke hari raban Serakup tu. Serakup pengarap Buddha Sri Aman. Lalu nitiak ke info. Tidak berkongsi ke komiti pengatur program. Program tu ke seminar kena mandang ke macam tradition bangsa Cina berserimbai dengan pengerami kuih bulan ti dintu sedaya yang megak dikarap ke tau nyadi alai negut kaget pemanah kawal antara pupu bangsa ke pengelantang genap komuniti kelebih lagi dibagi manusia aman pihak megak di menua kita di Sarawak bumi kenyalang tu. Jadi kena ujung ke program Hello Wai Seriaman ke sekali tu, aku menatai ke sebengkah gerah yang kedatai dari upis peliliah menua Seriaman, Majlis Daerah Seriaman. Jadi itu sebengkah jaku gerah yang kebekawal dengan pengawak nagang kita mayuah, hari muai lalu pemakai sekali kenyamrik makai jelu yang kenadai orang beruan ngempu bakau dua tau kemayau di pasar Semanggang dito. Kena nyaga pembersi Bandar Seriaman, kita ndak diasuh merik makai udua mayau tau kejelu bukai tik berkedayau sebelah pasar Semanggang. Kelimpah harinya, mensia mayu amegak ndak diasuh muai sengapa jelu tik ditupi. Ambil kebanding baka anak mayau, anak udua tau kejelu bukai, lalu kenatai keriput ngau jampat ngagai upis tik berkuasa entik kita bisik medak. Mayuah jelu, udua bayak kenyak mayau bak sitik-sitik ndur. Gerah tu patut dititih ke kita yang mesti mayuh. Kena nyeliah ke pengamah kelebih lagi laban tai jelu ti uliah mulai ke penanggul ngagai mesti mayuh. Ia kerindu ke pemersi. Pihak megak kena nyeliah ke mayuh macam penyakit ti uliah nyadi ari pengawak ndak petati ke gerah tu kelebih lagi penyakit rabies. Pihak megak kena nyeliah ke pengurusak bak perengka ia kedekuna kelebih lagi palan muai uras, tuang uras di suah di kacau udua. Lalu pihak mega uras ia ke terberunsai ke tegal udua uliah ngombai lalat. Lalu uliah nyadi palan alai cit beranak. Penanggul tu uliah ngasuh cit makin mayuah. Lalu makin mayuah cit, penyakit kemik cit tau uliah nyadi. Nyaku gaya berita-berita kedip kunci. Tuan nakak kita mendiang ke Hello Wai Seriaman ke sekali itu bertemu baru kita bela peninga. Jadi aku Ibian tau ke Steven tapasilai madah kediri mupuak dulu. Selamat dari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ok, terima kasih Anwan. Steven tapasilai tau ke Ibian kudap guling kita bak Hello Wai Seriaman. Lepas selama peningat pukul 6.30 lemah itu, aku dekat maca pesan berat ia ke BC terjemak kami dari peningat YFM. Tang sebenarnya merindang kita ngasih lagu dari Erika Joseph, Seminak Kelulu. Kena merindang peningat kita ke benung berbaik ke kereta jam kediatur. Harap kesempatan berjimat ya.

0: kenalah di hari tai gitu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi berengkah ngatai ke pesan berat ya ke BC diterima kami ke lemai tu. Kalau pesan ke terubah tu datari Stella nak kap tau ke dikangau indai sebit. Nuju kapan pelayan ke dia bat rumah Sebastian Batu Nam Cibu. Di lepan, Mam Teluk, Rantau Dilang, Ngungun, Jagau, Penasuk, pihak megak kapan pelayan kebukai kenalah rintai kena marito. Pesan tu madah ke paya, ianya kap anak bilung tak ke pai Juli udan adai, ianya kena kemari 17/9/2026, lalu niang kap anak bilung tak ke pai Juli tu dekat di kubur kena 20/9/2026. Jadi minta kapan pelayan kebesan, datai ngau nyengai. Niang tu bak rumah muri sana jubit batu luki yang dikenawit. Jadi sekali lagi madah ke kap anak bilung tak kapai Juli udan adai kena 17/9/2026. Lalu niang tu dekat di sengai balamaya bak rumah muri sana jubit batu luki yang kenawit serta dikubur kena 20/9/2026. Jadi berita kesili lagi tau tanya ngagai Elizabeth Anasun tak ke indai unci bak lumur 014-885-7438. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke diterima kami hari Uki yang anak jilum, pesan tu nuju kabana belayan ia ke dia bak rumah Jack Payah sekarang, yang megat di Bunuk sekarang, rumah Karin Murad sekarang, rumah Steven Nangat Tebat sekarang, rumah Jalain Darai di sekarang, rumah Weli Sungai Pinang sekarang, kami belayan di Marup Baru Sri Aman, di Meriuk Tambak 3 buah rumah panjai, Meriuk Sedan 2 buah rumah panjai, Meriuk Nangal ngau kaban belayan di Seratuk, yang megat kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama itu. Pesan tu madah ke Darren Fenian anak Donald Lucu, udah nadai kena 17/9/2026 bak Spital Kuching, lalu niang tu udah dibaik lalu di sengai berumah Peter Igoh Mujan dia tu. Jadi minta kawan belayan ke depesan sama sampal datai ngesah penusah tu. Kalau niang tu dekat dikubur kena pagi hari 6 tu, ianya 19/9/2026. Jadi sekali lagi madah ke Darren Fenian anak Donald Lucu udah nadai kena 17/9/2026 pak Spital Kuching, lalu niang tu udah dibaik pulai ngagai rumah Peter Igoh Mujan dia tu. Jadi yang minta kawan belain kerpesan datai ngesah penusah tu, lalu niang Darren Fenian anak Donald Lucu tu dekat di kubur kena pagi hari 6 tu ianya 19/9/2026. Pesan ke Siti tu yang nak pesan ngetah sulit datari lentah nak jalak tau ke Indai Muna. Mesan kawan belayan ya ke Diau di Kuching yang nak Dorati Ramba. Rama nak bungkul di Jungguk Mawang. John Jaya di Kuching. Steven Kelimutu di Kuching. Tuai rumah di Blimbing Batu Nam Serian. Biak lama sebilik di Span Balai Ringin. Kaban belayan di Sungai Awap Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, di Penasu Sibu, Pasir Mas Sibu, pihak rumah Juk Sungai Salim Sibu, rumah Kelvin Akut Sungai Belalang, Isah nak tembaga di Senglau Unggup, Melugu Sri Aman, Suyah tak ke Indai Senan di Sabu Sri Aman, kaban belayan di Batu Matup Julau, rumah Bantan Pasai Siung, Sungai Pak, Temburung Brunei, Miri, Bintulu, Semanggang, Serian, Kuching, ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kenama dito. Pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu. Nia Mona nak Melaka tak ke Indai Meril udah nak yanya kena 19/9/2026. Malam Marinam bat rumah Bungan Batu Lapan, Jalai Uyak, Lama Sibu, Nengah Jalai Semiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu Niamona anak Melaka tak ke Indai Myril ianya kena 19/9/2026 malam hari 6 bar rumah Bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lama di Sibu ianya ngena Jalai Semiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetah sulit atari Nuyah anak Sinda nuju kabana belayan ia ke dia bar rumah Janian Setuan Besai, rumah Belabut Binyuk, Sungai Mas, rumah Liau Suai, rumah Bili Lunia, rumah Dika Sungai Anak. Kami melayan di Ulu Arip, Rumah Ala Sungai Arip, Rumah Jaya Sungai Arip, di Semanuk, Pian Megak Kabah dan Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenah Marito. Pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit, Niang Sinda anak adih, tak ke indai nuyah, tak ke ini inia. Kalau pengawak tu nguan ulit dekat diatur kena malam hari 6 tu, ianya 19 hari bulan 9 2026, lalu ulit dekat kertas kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026, bat rumah benda Jumat, Sungai Kelawi Tatau. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit, Niang Sinda anak adih, tak ke indai nuyah. Kalau pengawak nguan ulit, ianya kena malam hari 6, ianya 19 hari bulan 9 2026, lalu dekat kertas kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026, bak rumah bina Jumat, Sungai Kelawi Tatau. Pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke bisik di terima kami hari pesan mati ke diterima kami hari May Grace anak magai. Kalau pesan tu madah ke pemati apaya yang magai anak sawing tak ke apai Marvin kudah nadai kena hari 3 yang 16 bulan 9 2026. Jadi pesan tu ikmendar udah nama tu Niang tu udah dikubur tang ansau bala Kaban Belayan kelebih gi Kaban Belayan ke jauh ya ngambil kesilap nemu berita tu enggau silik. Jadi kita tak bertanya ngagai Megres anak magai ke penderang ke silik lagi ianya bal umur 0138154535. Lalu pesan ke Siti Tumninga ianya pesan ngetas ulit nuju Kaban Belayan ya ke jauh tu ke Semak ya ke ngelalan yang pengajar Albert Walter Skinner anak tulis di sebarang lain Nudiau. Kalai pesan tu madah ke pengetah sulit yang pengajar Albert Walter Skinner anak tulis dekat diatur kena hari 6 ianya 26 hari bulan 9 2026 pukul 2 ngali hari bak rumah Arthur Berry anak Skinner ianya bak abuk kuari B. Jadi ya sekali lagi madah ke pengetah sulit pengajar Albert Walter Skinner nak tulis dekat diatur kena hari 6 ianya 26 hari bulan 9 2026 pukul 2 ngali hari bak rumah Arthur Berry anak Skinner di Abuk Kuari B. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit lalu berantu datari Ranggi anak garai tak kapai Julia nuju Kaban Belayan ya ke dia bak rumah Saga, rumah Lawang, rumah Pasang, rumah Randi Dijih, rumah Bayi Dijih, Kaban Belayan di Jalan Dijih, rumah Kasim, rumah Rangkung, rumah Jawa, rumah Senabuang Serintung, rumah Awas Batu, rumah Cina Igan, rumah Selat, rumah Bernadette Balan, Elias tak ke ex tuan rumah Ambrose Ramping, ngau Kaban Belayan ke dia bak pemancai Jalan Sibu Selangau. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas udik lalu berantu Niang Menti anak Angum tak ke indai sawai dekat diatur kena malam hari 6 tu 19 hari bulan 9 2026 bak rumah Patrick Mimpi anak Saga bak lubuk numpu Nangah Selangau ianya pukul 8 malam. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas sulit Niang Menti anak Angum tak ke indai sawai kalai pengawak tu dekat diatur kena malam hari 6 19 hari bulan 9 2026 bak rumah Patrick Mimpi anak Saga bak lubuk numpu Nangah Selangau. Nyak tarik peningat pesan berat ya ke bisik di terima kami ke lemah itu hari peningat YFM. Jadi nangkan ke lagu telagi peningat kut kak Nando atau ke maca pesan berat ya ke bisik di pacar muak ke pagi itu tadi ngau tengah hari itu tadi tang sebenarnya kita pindah dulu ngasih lagu Ari Timothy ngau lagu ya 7 bulan.

Nampak macam pesan berat ya ke besi diterima kami ke Lembah Itu Peningah kalau pesan ke Siti Tok Datari Sylvester Alex anak nyawun nundu kawan belayan ya ke dia ba rumah panjang pemanja Jale Bukut, inya rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Syed Beni, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Suduk, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Migi. Biar megak kaban belayan ia ke diau bak Bukit Dinding Danau, Batu 15 Jalai Selangau Mukah, Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang Kemenal, Sungai Tau, Sungai Arip, Pelugau, Seratu, Lambir, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching. Biar megak di Bario, ngau kaban belayan kebukai. Kenalah rintai, kena maditau. Pesan untuk madah ke penguat ngetah sulit, niang jering anak nyawun, ianya kena 19/9/2026 pukul 9 malam, ngena jales miang bak rumah sidaya, ianya bak calai Bukut, Balingian. Jadi ya, sekali lagi marah ke pengawal ngetah sulit niang jering anak nyawun, ianya kena 19/9/2026 pukul 9 malam, ngena jales miang bak rumah sidaya, ianya bak calai Bukut, Balingian. Pesan ke Siti Tok Peningah, pesan ngetah sulit datari Steven Entring anak ringkai, nuju kapan belayan ia ke jauh teka semak ia kena lah dirintai kena mari tu ia kelebih ki kenalan yang ringkai anak empari tak ke payut kali pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang ringkai anak empari tak ke payut kalau inguan ulit kena lemai hari 6 19/9/2026 ngetas ulit kena pagi hari Minggu 20/9/2026 bak rumah Riti Sungai Pakuang Jalai KGD Pentangur. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulit niang ringkai anak empari tak kapayut kalau inguan ulit kena lemai hari 6 19/9/2026 ngetas ulit kena pagi hari Minggu 20/9/2026 bak rumah Riti Sungai Pakuang Jalai KGD Bentangur. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah, ianya pesan ngetah sulit datari Catherine anak Iga nuju ex pengulu labu anak bayi di sebandi Lundu, Sekayu Aikgat, Sekayu Aik Baliah, Sungai Majau, Sungai Mujung, Nangambuau Suung, Tapang Nancam Bangkit Ketibas, Kaban Belain di Pasar Kapit, Sibu Jaya, Bintulu, Miri, ngau Kaban Belain Kebukai, kenalah rintai, kenalah maritu. Pesan untuk madah ke pengawak ngetah sulit niang Iga anak buja, tau ke laki Sayun anak jalak dekat di atur ba ianya kena 19/9/2026 hari 6 pukul 9 pagi ba rumah anak niang tu ianya ba lot 1261 Taman Bianhua Jalai Ulu Sungai Kapit ianya Jalai Selirik Kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Iga anak buja, tau ke laki Sayun anak jalak kalai pengawak ngetah sulit tu ianya kena 19/9/2026 hari 6 pukul 9 pagi. Ianya berumah anak niang tu bak lot 1261 Taman Bianhua Jalai Ulu Sungai Kapit Jalai Selirik Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah ianya gerah ke bisik diterima kami hari St. Augustine Church Betung berkawal ngau St. Augustine Church Betung Parish Hall 2026 kalai gereja tu dekat ngadu Parish Hall kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu ialah hari 5 ngagai hari Minggu berlabuh hari pukul 10 pagi berpalan bak Parish Hall gereja kalai berserimbai ngau pengawak tu dia barang kebisik dijual ianya bakal laut rumah panjai hasil tanam hasil keranja jari dari rumah panjai bisik meka nur bertuci kereta blazers draw pihak meka stol bukai ke bisik berjual macam barang. Jadi ia 7 perisial untuk diatur ianya kena ngerapit ke kaul raban gereja Anglika Betung bergulai dengan mensia mayuah. Jadi sama-sama mi kita yang tadi nyukung pengawal Tok Peningah kelebih kita ke diau semak ngau St. Augustine Church Betung nak ngira di Betung.

Di Sri Aman atau kita tadi bisi berpeluang datai ngau nyukung pengawak tu anang nak ingat St. Augustine Church Betung Parisel 2026 kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026 belabur hari pukul 10 pagi berpalan Pak Paris Hall Gereja. Awaknya tadi Siti Grah ke diterima kami dari St. Augustine Church Betung ya. Lalu tu berkawal ngau pengawak ke dekat diatur pergilah peninggal kalai gerumpung Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kempen pap smear tindak berbayar ianya kena hari 6 tu buat klinik Sarawak Family Planning Association yang nak ngimbai jalai P. Ramli Kuciang anak jauh hari RTMB tu eh. Jadi pengawak peperiksa pap smear tu dekat diatur berkari pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Jadi berapa banyak minta semua rindu di Kuciang, di Semarahan, di Serian sama pula sampai datai ngambil peluang tu berperiksa pap smear maya tu. Ianya kempen pap smear tindak berbayar kena pergilah ya 19 hari bulan 9 2026 buat klinik Sarawak Family Planning Association ngimbai jalai pirambi kuciang di tu. Awalnya tak gerah ke bisik diterima kami ke lemai tok peringat ya. Terus melinang peringat kita ke mengkam gulis jalai ngok kami ke lemai tok bawa sedang lemai setiap lagu hari ini Albert terima meh bisik ganti nuan.

Pendengar Taika Siti, pesan berat ke baru diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Pesan ngetas itu datang dari Bacik Anak Unggin. Nuju ke Melayan yang kediabak Jalai Bin Tulu Miri, Jalai Sebawah di Sekubung, Jalai Ulus Bawah Tebas, Jalai Bakun, Kawan Melayan Bak Rumah David Manggah di Sebedaun, di Tatau, di Kuala Serupai, Pian Megak Kaban Melayan Kebukai. Kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengawak Muai Basah tak ke ngetah sulit ni yang tu rumah Dominic Lang anak baca. Ianya kena 19 hari bulan 9 2026 hari 6 tu pukul 9 malam ngena cara sembiang. Jadi minta kawan belain ke pesan datai ngau nguluk pengawak tu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Muai Basah tak ke ngetah sulit ni yang tu rumah Dominic Lang anak baca dekat diatur kena hari 6 tu 19 hari bulan 9 2026 pukul 9 malam ngena cara sembiang. Awalnya terik pesan ke pengundi ke bisik diterima kami ke lemai tu peningah. Jadi bukan selama pukul 7 lemai tu lagi kami mai kita mending ke siti program Ungkup Peraban Kristian yang turai penghidup guna dengan pasta duduk langi dan sebenarnya agak merindang kita ngau siti lagu retro Ari Gibson Jangun Aku Dilengkap.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Haleluya. Selamat bertemu baru serta selamat enjoy hidup kita bergulai sejalan dengan Tuhan. Tiap-tiap hari boleh berkat. Tiap-tiap hari itu buah sihat. Laban Tuhan kita indah sigi cukup mana. Engau kita. Lalu ia indah sigi nelap hati. Gerah jari. Engau kita. Tapi shalom mariaku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedik rindu kalah talo tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu, diberi nambah menambah, ngagai semua kita. Amin. Labanti kita yang nemu pemanah ngau penelap hati ialah kalau ngagai kita yang menjadi. Penemunya tahu serta oleh nuka semua tai tibisi berimbai ngelingi kita. Pemadah salah apa yang menjadi. Tahu ngubah semua tai tibisi bagi kita. Ngubah hari kendok tentu mana. Ngagai ke nakok-nakok ya pemana. Penyiruk ngau penyinuk Tuhan ngagai kita. Uliah ngaliah ke penglemik kita jadi pengering. Pengurang jadi pemisi. Penyakit jadi pengerai. Pemerinsok jadi penyamai. Penyerantok jadi pengeraja. Penyuntuak jadi pengaya. Haleluya. Pengerinduk Jesus ngagai kita jadi. Nanti kita nemunya. Uliah nukar. Bekeni ke kita yang medok pemanah, ngau penelap Allah apai ke kita. Aku bersampai ke, tiap genap ikut kita, maya kita tidak ni tiap pagi. Aku bersampai ke, kita belok sama nemu, hari pemanah Allah talau meh, kita boleh ngerja semua pengawak kita ke sarinya. Lalu kita sama bisik pengempang hati nyebut, nyebut ngagai diri empu. Aku nemu Allah apai rindu ke aku. Lalu ia dekat merkat kaku sarito. Terima kasih Jesus. Laban nuan ngau aku. Haleluya. Lalu aku megak dekat ke kita nemu menyedik. Kita uliah berpangai berpemanah ngau penelah Tuhan ngagai kita. Bak dalam semua tai ti digagak kita. Tiap-tiap hari. Lalu lebih lagi hari nyok menyedik. Aku dekat ke kita nemu. Alah apa indah sikit gerah jari ngau kita iti anak-anak ya. Ia indah sikit dekat merekat ke kita. Kok nyaga, kok ngintu kita likun. Ia indah sikit dekat merik semua tai itu dipuguna kita. Utai dempok, utai dikenok. Leban ia ukai apa yang kelukik. Dan leban ia apa yang tinelap hati. Dedi ke gerah jari. Alah kalau rindu ke kita menyedik. Nyalai yang merik kita Jesus. Allah apai sayau ke kita yang nyadik. Nyalai yang merik kita semua pemanah dunia. Ngau semua pemanah serga. Ngagai kita. Allah talo kau ngisi rumah. Kau ngisi tanah kita yang nak berkat ya. Ya kau nyapi. Kau ngkani kita yang nak geres ya. Ya kau ngisi tubuh. Kau ngisi ruah kita. Ngau semua tai kemana. Bako pengerai. Pengerindu, penyamai, pengayo pengeraja, pemayi hati, ngau shalom Tuhan pu. Semua-muanya, laban pengasih ya ke kita, laban grace ya. Nyau kubuah halah talo merik kita pengasih ya. Nyau kubuah halah apai merik kita penyinuk ngau penyiruk ya. Laban kena yang ngayan ke penelap hati ya. Kena yang ngisho ke penyayau. Ngau kena yang mandang ke pengerindu ya ke kita. Nyau kubuah ya tinggal pun semua penyalah ngerusa kita. Ngambil ke kita oleh datai ngagai panggau pengasih ya. Ku orang putih. The throne of grace. Lalu kita nemu diri udah dituci. Udah dibersi yang ngenak darah anak domba Allah Ta'ala. Lalu ngambil ke kita megak nemu. Kita dia tu udah oleh berdiri lurus bermua Allah Ta'ala. Nadai medok dari empu kamah lagi. Lalu kita kempang hati ngangau kalah talonya. Apai. Ngangau kia. Papa. Daddy. Lalu siti hari utai tu liah diasai ke kita. Lepas kita udah kempang hati datai ngagai panggau geris kalah talon. Ianya. Kita uliah sepi. Kita uliah ngasai ke. Berkat ianya di nyengendo.
nyade nyerupo bak ngidup kita. Haleluya. Semua ketega pemenah ngau pengasih, ngau penelap hati ya ke kita. Ayat dari Book Romans bagi 2 ayat 4. Kubut kudus. Tau ke kita ngelesai ke pemesai penelap Allah Ta'ala. Pengetan ngau penglihat hati ya. Kati kita nak nemu. Ia nelap ngau kita. Lebih ia dekat ke kita nesal hati ke dosa kita. Puji Tuhan. Bob kudus iban. Ayat dia tadi nyebut. Allah Ta'ala nelap ngau kita. Laban ia dekat ke kita nesal hati ke dosa kita. Nesal hati ke dosa kita. Dan kebenar ukai ben senyok kerti ayatnya tadi ngadi. Laban bab Bible ura putih ya. Ayatnya nyebut the goodness of God leads you to repentance. Erti jaku repentance itu ba jaku greko ukai nesal hati ke dosa kita. Tan jaku repentance itu ianya metanoia. Ianya nukat atau mengubah jalai kita berunding. Jalai kita yang medau utai. Jalai kita yang medau Allah Ta'ala. Jalai kita yang medau Allah apai kita. Nukar undian kita ini. Nanti subuh kita daripada kurang Allah Ta'ala nyau tuai. Nyau tuai deh. Nyau bungkuk. Buat ngeragum ya panjai. Nyau burak. Nyau buban. Hati kau nganung orang jauh-jauh. Dan dia tahu udah kita nemu tai kebenar. Udah kita meta noya. Nunda ke jatuh. Dia tahu baru kita nemu Allah apai kita ukai tuai. Ukai bungku. Ukai buban. Laban tuai nge bubannya. Seminok di dunia tu aja. Tang Allah apai kita. Puji Tuhan. Mengkang biak. Mengkang nelap. Mengkang manah. Mengkang kering. Mengkang sihat. Mengkang sigat. Haleluya. Allah apai kita handsome. Amin. Yang lain menjadi lebih kita sudah nemu serta merti ke pemana ngau penelap hati lah talong ke kita. Utainya uleh ngubah rundian kita. Utainya uleh nuka pikir kita. Namun utai berpikir rundian kita tau menjadi bagi kita. Kita tau hidup di dunia itu menjadi ngadang kutai ke mana tau nyadi. Tau datai ngagai kita. Tau ke kita dekat hidup. Ngadang ke serta nganti utai kejai. Tau datai megok ngagai kita. Ngadang serta nganti utai kejai tau nyadi. Nyok berpangai berkita. Mensio tau hidup berpangai berpengerap kita. Lalu nganti utai ke mana dekat nyadi. Serta ngadang diri boleh berkat dari Tuhan. Tau ke mensio tau hidup berdalam penakut. Irau wajak-wajak. Suntua aja-aja. Laban tinggal ti utai kejai dekat nyadi. Dekat datai ngegai sida. Utai ti bantu tu tau mandang ke kenayo utai ti kak datai ngegai sida. Nganti setengah dan ke penyai ngep nusah dekat datai. Dekat nyadi. Utai nyok kak nyadi bersida nyadi. Tanti kita ngadang serta sedia kutai ke mana. Sedia ku berkat dekat datai. Haleluya. Utai nyok dekat datai. Dekat nyadi bagi kita. Nama pilihan kita. Nama teka disadang kita. Nya alai menyadi. Nanti kita ngadang ke pemanah berkat Tuhan. Sigi dekat nyadi nyerupa. Sigi dekat nyadi nyengenda. Haleluya. Bak nama-nama pan penanggul penekul kita. Nanti kita uleh medok pemanah. Uleh medok penyinu. Uleh medok penyiru. Uleh medok penelap hati Allah talong agai kita. Puji Tuhan. Kita nemu tai tadi pintok kita yang gaya. Dekoknya di barang maya. Dekoknya rupa. Pergilok lusok. Dekoknya ngenda. Jemah hilok. Dekok datai. Barang jelai. Di baik sapa-sapa mensia. Kati menyadi. Besi udah ngasai ke penelap ngau pengerindu Allah pai. Ngagai penghidup ngau tubuh kita. Menyadi. Utai tidak karap ke kita. Tau nyadi bertubuh kita. Utai tidak percaya ke kita. Tau datai ngagai penghidup kita sebilik. Penghidup kita menyenak. Ngau ngagai penghidup kita kejemah hilang.
Jelai kita nukah cara kita mendok Jesus. Uleh nempok utai tidak sadang ke kita ariyot. Jelai kita nukah cara kita mendok Tuhan. Uleh ngasuh mata hati kita mendok. Mendok kenayok pemanah berkat Allah pai. Lalu lebuah kita udah bersih hati dekat nukar. Tetap ngubah jelai kita boleh berkat ya. Terus kudus uleh nulung. Uleh nyukung kita. Ngambil ke kita uleh merenin. Ambil ke kita uleh ninjau utai ke disadang ke kita. Lalu hari pemanah ngop nelap Allah apai. Puji Tuhan. Kita dekat nerima serta ngasai keberkat Aryo. Berkat kenya berlimpah-limpah buat hidup kita. Lalu kita menyedi. Kempang nyebut ayat yang ditulis buat Mazmur 27 ayat 13. Haram kita sama nyebut amen dengan ayat tu. Ku bebel. Aku nemu diri dekat hidup. Lalu medok pemadas Tuhan dalam penghidup aku. Haleluya. Sekali lagi menyedi. Aku nemu diri dekat hidup. Lalu medok pemadas. Medok pemanah. Medok penelap Tuhan dalam penghidup aku. Amin. Jadi kena kita ngetu. Aku dekat merangsang kita. Ngambil ke kita oleh nerima pengerai. Nanti lebuah kita sakit. Ngambil ke kita oleh nerima pemisi. Nanti lebuah kita bisi pengurang. Ngambil ke kita oleh medok penelap hati ialah pai. Nanti lebuah kita dekat berbayar ke bil-bil kita. Berbayar ke hutang. Berbayar ke loan-loan kita. Awak ke kita medok penelap hati yang ngeri kita. Ngambil ke kita oleh nerima penyinu Allah pai. Nanti lebuah kita terap tertingkap ngeri utai kendok mana. Ngambil ke kita oleh nerima penemu dalam hari Allah talo. Nanti maya kita nak nemu cara ngau penghidup di rimpu lagi. Aku dekat ke kita menyadi. Ngangkat kepala kita tinggi. Lalu merniang tinggi lagi ngagai pengasih Allah pai. Ngagai grace Allah talo. Laban utai ke mana? Berkat ke badas. Sigi dekat datai ngagai tubuh. Sigi dekat datai ngagai penghidup kita. Lalu aku bersampi ke. Semua kita belok nerima semua berkat tu magang-magang. Amin. Nyangkau kita ke pedih nar harap kutai tu. Tau nyadi bagi kita. Laban pengawak. Takut utai tu dah dikerja kita. Ti bisi kalau ngemedias ke gerimpu. Tau kan ngemedias ke orang bukai. Tak berguna benar ke? Kita sedia nerima penelap Allah Ta'ala ngagai kita. Tajak panutai tu nak mana kalau nyadi buat penghidup. Ngau buat tubuh kita. Allah Ta'ala ndang tetap dekat merkat ke kita menyadi. No matter what. Laban kita ndang anak-anak kita sayau kia. Nadai utai oleh nyerarok ke kita arif pengerindu Allah Ta'ala. Amin. Dengar kejaku Allah Ta'ala dituk menyadi. Dengar keturai penghidup. Laban tu jakuk penghidup jadi tuju ke ngagai kita. Oleh roh kudus Tuhan pu. Tikok ke kita bisik penghidup. Penghidup ti berlimpah-limpah laban berkat Allah Ta'ala. Aku mpu pandak nemu. Berkenai ke aku nusui utai tu ngagai kita. Tau utai ti dikunsi aku ngau kita ditu. Ndang ngari grace Allah Ta'ala. Semata-mata. Lalu kita berkunsi ke utai tu dah ditulis bubuk kudus. Ni tiah kiri yang Tuhan pu. Nyalai. Dengar kejakut Tuhan. Bak dini-dini nur kita. Bak rumah takut bak gereja. Dengar kejakut Allah Ta'ala ditu. Tidak tuju ke ngagai kita. Bakal tidak tulis bak Jeremiah. Bagi 29. Ayat 11. Ku Allah Ta'ala berjakut. Laban aku nemu pelan aku ke kita. Pelan kena merik kita pemayak. Ukai kena ngemedias ke kita. Tan pelan kena meri kita penghidup. Ngau pengadang ke jemaah ilok. Nyok baru kita dekat ngangau ke aku. Datai lalu bersampi ngagai aku. Lalu aku dekat ningau ke kita. Ku Allah Ta'ala. Haleluya. Allah Ta'ala ningau sampi kita menyadi. Tuhan ningau leka sembiang kita. Kertinya Allah apai nyawut sampi kita. Ngansa sembiang kita. Lalu merik ngagai kita utai tu dah dipintok kita hari ya. Cun ne. Laban Allah Ta'ala merkat kurang kerindu ke ya. Lalu ya mandang ke pemanah ngop nelap ya. Ngagai sapo-sapo orang tiarap ke ya. Ndang Allah Ta'ala ke mana. Allah Ta'ala ke nelap. Kita ulias sedia serta ngadang.
serta nerima penelap hati ialah payung ke kita tiap-tiap hari. Grace tiap-tiap hari. Ingat kita kutai itu disebut bab Mazmur 23, the famous Psalm 23, ayat 6. Aku nemu, pemanah ngop ngerinduk nuan Tuhan, dekat meruan ngau aku, sepemanjai-manjai umur aku. Lalu aku dekat diau dalam rumah Tuhan, belamo-lamo ya. Haleluya. Diau berdalam rumah Tuhan, ku ya. Semua tai free megang-megang. Semua tai fully sponsored megang-megang. Nyok baru puji Tuhan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my long life, and I will dwell in the house of the Lord forever. God bless you all. Bertemu baru. Shalom.

0: Dadalamay YFM.
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: by YFM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat semua, bertemu baru kita engkau aku, Patricia Griffin, untuk Kadami Alamasara dalam rancangan Sada Kitai, diterbitkan oleh YFM, engkau Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningat semua, semampai dalam rahmat engkau kasih sayau, serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi, kesekali itu bala peningat semua, aku dekat berjakuk ke Senentang Raban Nembiak Rebak Baru Pemaik Perpaduan. Jadi bala peningat semua, bala Raban Nembiak Rebak Baru tu yang membuat peranan tik besai dikenak ngintu ngau mumpuk ke harmonian tu ke penglikun bak kandang mensia mayung kebuahnya tadi bala peningat semua. Laban sidak ya tu endang ditemu kita ngembuan pengeria ati kreativiti engkau pengaruh ti ulih dikena ngereja ke pemanah. Bak dalam Islam umur biaknya ia siti amanah ti patut dipeguna ke dikena ngereja ke utai ti ngenatai ke pemanah ngagai agama ngagai mensia mayuah engkau menua kita. Jadi bila peningat semua, bala nembiak rabat baru ya ulahnya disuka relawan ngadu ke program kebajikan pengawak bermasjid serta mengagak ngintu rampak menua serta mengagak program ti maik mensia mayuh arimayuh macam latar belakang sidak mengagak ulih ngedak media ngenak media ramainya tadi kena ngerembai ke penemu sidak ya message ti positif atau ke pesan ti positif ngau utai ti ulih ngasuh kita semua segulai sejalan insyaAllah. Jadi bala peningat semua, perpaduan ya ukai seminat tanggung pengawak perintah aja. Tang megak tanggung pengawak kita semua. Ngarap ke bala Raban Nembiak Rebak Baru kemari tu nyadi rapan ti ngadu setengah tur pengelikun serta perpaduan bak maya ti dekat datai jemahila insyaAllah. Wallahualam, nakak tu dulu kunci debai aku, harap ke kunci kedebai aku tu tadi ya bisik mari manfaat yang kita semua insyaAllah. Bertemu baru kita bak sadar kita ti dekat datai bergulai bak YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okey, peningap ke selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama Pak Mendiang ke Berita Lemai, Ari YPM Iban, RTM Kuching. Tang sebanyak dulu merindang kita ngau setiap lagu lama, Ari Mary Awel, Tin Cien Tuk Nyadi Tanda.

Selamat lemai peningat, Datuk kami labur ke berita lemai 18 hari bulan 9 tahun 2026. Ngelati kekerjasama antara agensi nentu kepenusahaan ngenyit oleh diputar ngau manah agi. Upis ladang Malaysia dekat barat agi nguna teknologi dikena nulung orang berkebun. 409 tiket berjamah dalam ruang bilik bisi direport ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Yang tarik batang berita lalu tu isi berita.

Kerjasama antara agensi ngepelan di bak mayuh macam bidang patut majak di Kelatika ngambil keputusan ngenyit ulih diputar ke Ngau Campat. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian marah ke kemaya rito penusah ngenyitnya ukai sebenar bekaul ngerampak menua asal leja tambelak nyengangkau ubah iklim sebun asap kedatari menua bukai bansa penyakit ketau berampit ngap penusah ketau nyadi ketegal teknologi. Penusah ngenyit nak patut ditengalik sebekah sebengkah agensi ajak tambuna kesaup ari mayuh bengkah raban. Dato' Amat Dr. Sim Mansud Kejakutuk Bawang Pengawal Pemansi Antarabangsa ke-9 Gerempuang Nurse Penusah Ngenyit Serata Dunia WDSN 2026 Kediatur Bak Palan Convention Borneo Kuching Sari Tok Tari. UPIS Lada Malaysia MPB dekat majak guna teknologi dikena nulung orang atur kebun lada sidak ngau cara ti berurun lagi. Menteri Pengawal Kebun Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad madah ke perkara tu dekat dikemujur ke ngenak sekedar application bakal Dr. Lada, Lada Go Ngau Nutri Lada ti ulih megak nulung nuku ke penyakit lada, indu utai ngau penanggul nutrition lada. Teknologi fertigation ke guna Internet of Thing IoT megak sama bisi dikenak ngatur input utai tanam. Pengawal ngemata ngenak drone ngau hyperspectral megak sama bisi dikenak ngemata ke utai tanam ngau kebun lada. Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad Mansud ke perkara tu bak pengerami anugerah penyulut UPIS Lada Malaysia 2026 di Kuching. Teks cakuk ia dibaca Sapit Menteri Pengawal Kebun Ngau Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si. Berbangnya tiga inisiatif MPB sudah menerima sertifikat tanda bangsa pengawal penjadi projek reformasi birokrasi dikenak ngemudah kesidak ngatur pengawal gulai ngau bala pelanggan. Ngaunya timpun dorong register orang dagang udah digagak jam 4 kaki, hari 15 hari, ngagai 5 hari ajak. Bak pengawal kesebakar Chairman UPIS Lada Malaysia MPB Dato' Anyi Ngau madah keatur tingguna teknologi pemintar tiru AI dekat merik peluang dorong gawak ngau UPIS tu berunding ke cara baru dikenak ngerja pengawal. Tajak pihak yang madah keatur guna AI patut dikerja engkau berjimat. Ia madah ke teknologi olehnya mengangkat ke pemanah hasil pengawak tajak pen pengawak nyerenih, penemu mensia ngak accountability patut semampai di kemerankah. Tiap konten ketegagak ngena AI patut ditentu ke engkeman, nipak ke image korporat MPB serta oleh nangkup guna UPISnya. 409 itik kes berjamah dalam ruang bilik bisi diriput ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Menteri Mansa Indur Membiakmin Ngap Ngelantang Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah kebagi Melayu Kuching ngerikut ke pemaduk mayu kes ianya 154 itik kes, lalu ditangkan ke Sibu, ting ngerikut ke 29 itik kes, ngau Sri Aman 22 itik kes. 535 itik kes bisik diri pun nyadi dalam sepemanjai tahun Siti untuk kemari. Dadah, ulah tik pemangah ngau aib bisa, ditetap kunyadi sekedar hari kebuah kes bansa tu tau nyadi. Datuk Seri Fatimah Mansud Kejakutuk Baum Konsul Induk Ngau Ruang Bilik Sarawak di Kuching. Aum tu mengap si Mansud Kelanggo Penemu tengah su numbuh ke komiti khas penusah berjamah dalam ruang bilik kena mutar ke isunya. Komitinya dekat diari ke Konsul Pemansang Sosial, UPIS Perkara Induk Ngau Ruang Bilik Sarawak, UPIS Pintu Pelantang Pendiam Muda Sarawak ngau gerempeng ke ukai di kuasa perintah. Kita datang benda-benda yang ke berita lamai dari YFM Iban RTM Kuching.

Perintah Sarawak dengan Perintah Besar dekat Semampai ngelati ke perkara libat urus bak pengawat nyedia ke bajet 2027 alih nentu ke utai ke diguna dengan perkara ti dikemeran ke Sarawak ulih dibantai ke. Dalam posting Facebook ya Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka pengawat libat urus bergulai dengan raban dari upis Menteri Perkara Wang tak ke MOF-nya megak dekatnya di keplasan Dua Sidak tu bersilih ke penemu pasal perkara-perkara ti diguna rakyat. Pekawar TD Kerandau Ketuk nyengkam kos penghidup, penglikun sosial serta perkara pelajar, pengerai ngos servis bukai kelimpah dijalai dikenak menua tu bersemekih, hasil pengawak TD keluarga enggau penakal ekonomi. Penglanik TD pelajar keraban orang dari upis Mansang Komuniti tak kekemas dekat di pelaban kebak program Hari Kemahiran Kemas Renggat Menua Sarawak kena 26 hari bulan 9 tu. Direktur Kemas Menua Sarawak Taufik Muhammad Yusof mereka champion bak tiap pekit ke bisik diatur dekat diambil ngari ke Kemas Sarawak bak pengerami Kemas Tikas Kebangsaan dekat diatur di Selangor hari 6 ngagai 8 hari bulan 11 tu ilap. Programnya dekat diatur bak Dewan Kasbah Dewan Serabaguna Kampung Semariang Batu. Sama bisik diatur enyak Kemas Niaga Showcase kalai diatur mandang ke hasil pengawal orang dagang ti dikemata ke Kemas. Pekitnya megak oleh nyawa mengangkat ke pesakan menua dengan pengawak ti ngeluar ke baju kurung asal pesak buluh, pemakai merewang kenduri, enggau sirih junjung. Semua pengawak luar tabika ngau taska upis Mansang Komuniti tak kekemas di Sarawak nak dikemenar ke diatur jam ke diatuk berduduk aris kedak kandang menua di Sarawak ke bersebun. Direktur Upis Kemas Sarawak Taufik Yusof mereka aturnya dipercalai ke pengundah sidak kengiram menua tu ke agik bersebun. Pengawak nutup operasi ngopis menggak berpanggai bak jaku padah hari upis pelajar menua. Kelimpah hari tinyekat pengawak berluar, sengkabung idung nyawa megak ditetapkan nak tahu nak dikenak bala pengajar, nembiak ngapa indai kenganjung anak ngagai tabika, enggau taska Kemas. 455 buah kereta pengangkut bisik dipersa bak operasi khas op pewa ngau ops luxury ke diatur cara bersepadu bak jalan Wong King Huo di Sibu Demalam. Dalam posting Facebook sidak upis kereta darat tau ke JPJ Sarawak, mada kepenyalah ke bisik dikerja orang bak operasi tau nyengkam nak ngenak tali keledar, nguna lampu HID tau ke LED, mati lisin, nak mandang ke stiker P serta sekedap penyalah teknikal perengkap pengangkut. Lima perengkap pengangkut dikena ambil buat operasi untuk nyengkam sebuah kereta ban samar, dua buah kereta dengan sebuah motosikal tik ngerja penyalah, kebekal dengan cukai jalai serta insuran keudah ambil timpuh. Sebuah agik kereta megak udah kena ambil laban dibaik rakyat meluar ke nadai lisin driba tik sah. Penanggul sebuah nasab di Sarawak mengkang ngirau kati kalai 9 stesen sama ngerikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU bak tikas tindak manah ke pengerai urung pukul 4 lemai tu tadi. Kuci yang rekod ke IPU ke Maduk Balat ianya 175, keditangkan ke Semarahan tik rekod ke 168, Ngau Serian 165. Tiga stesen buka yang rekod ke IPU tik jalan ianya 98 di Samalaju, 82 di Miri, Ngau 69 bak ALP Miri. Di kenang ujung ke berita kita ke lembah itu, tu batang berita dibaca baru. Ngelati ke kerjasama antara agensi, nentu ke penusah ngenyit boleh diputar ke ngau manah agi. Upis ladang Malaysia dekat balat agi nguna teknologi dikenak nulung orang berkebun. 409 tik kes berjamah dalam ruang bilik bisa direport ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Kanakah kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam sejahtera.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 18/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Binia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, disinyatur sebengkah pengerami makai, ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong disempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tonopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu manang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kita jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, terima kasih yang menyertai kita ke game Kabulai Sejalai dengan YFM Kelemai itu. Jam kita pukul 7. 47 minit malam. Terima kasih Abninga. Nak ngira pada ini Nur kita dia jam kita tu engkan tadi baru lah ngintu diri kini ke malam tu. Terima kasih ke penduduk kita. Kita akan berjalan ke pengawak terus ke berjalan ke pengawak kita ngawak titik ransi yang tetap kakak ya. Jadi yang beri soal lemah yang Abninga kita ke sini apa? Hari page, hari grup bakal YFM Iban Station pemindang kita. Hari grup peminat YFM grup Aram berpantun ngomai macam grup ke Surah Nyukong YFM. Terima kasih Alex Data Bina Watabarau dari rumah Jonas Laja pun baru ngkelili bisi minta putar ke lagu hari mawat kot ya. Kena merindah ini mit di Sulap Betung bulan perinduk di Batu Niah di penyandang Alexis David Wiju di Betung Wilton Imai di Caunup di Simpang Semunjan Roy Kuang Induk Kenawit Max Syagat Morgan Batai di Matan Jaya Libas Liban dengan David Alok di Semunjan Mayuh belakang bandar tu nah naklah sebut di tu pemkat nuju DJ kemenung percalai ke pengawak pesan salam merinduk salam sayau serta salam Malaysia Madani dan salam kesejahteraan dinikmati kau ya. Terima kasih Catherine Robin selamat di Cik Rolana sampai jalan ke mengawal nuju nuan lemai tu. Terima kasih Catherine Robin habisnya apa mekat polimasi yang minta putar ke lagu hari Lucy Mapang Buyak Bapak.

Kelantan ko ya. Andrew Jai Masing manah hari di Sungai Entulang Bob B. Salam semua kawan Facebook ngawal WhatsApp ya. Minta putar lagu hari lagu iku Anthony ya. Melikai pengerindu nuju semua peningau FM ko ya. Sama lemai DJ Ari Agnes Ina Robin berita dimiri ke lemai tu mana minta putar lagu dari Stella Philip ko ya kena melindan rimpung semua orang kengelala di sebaran luar diau harap ke DJ harap ke gerai pelama berjimat pada lagi DJ. Terima kasih Agnes Ina Robin. Cecilia Kumir bersih muka nyapa ke lemai tu Erika Anis ni semua dari rimpung menemui dengan ke WFM. Terima kasih terima kasih Merdan Ashadi muka bersih nyapa Nita Sapit Kandau merah ke kari amanah di seluruh sebuti lemai tu minta putarkan lagu dari Walter Bana ku ya pulai paru Sindu Niri muka minta putarkan lagu kesama muka kena merindang dirimpu di merudik tu ku ya biar muka semua peninggal YFM Sergio Semorino sama lemai DJ sama jalan ke pengawak terima kasih Rini Sabai mana hari disrikai ku ya selamat ujung minggu Ros Liao minta putar lagu Ari Aswelin bulat kena merindang dirimpu bakar ke lemai tu ku ya David Ikum sama lemai DJ sama jalan ke pengawak terima kasih Brony Moyang muka besik nyapa Lily Anthony mana hari kami di Limbang lemai tu ku ya Iba Vincent terima kasih Iba Vincent Luisa Jogi sama jalan ke pengawak DJ Tucum selalu besik nyapa megak Lina Bugis panas hari kami di Kota Masai Johor hari itu ku ya Monica Malia Bungang hari miri minta putar lagu Nuan milih pergi ku ya okey nanti kepsi awak ku muta lagunya lagi au mami abah muka bisinya apa apa lambai Michael David Portasi minta tebah ke setiap lagu berdaya aku pun aku muh pencenari nyanyi Cikgu David ko ya kena melindang bala peninggal berdayuh ngau bala peninggal terinduk mending ke lagu baru Nora pilih hari betung ni ya sama jalan ke pengawak DJ ini tinggi hari betung sama jalan ke pengawak si saya ko ya terima kasih ini tinggi Sendi N sama jalan ke pengawak DJ terima kasih Serina Sendai Janang hari seratuk pesan nuju semua kaban FB WhatsApp spam kat sidak keng lala salam saya nuju semua aku ya Juni Ben sama jalan ke pengawak nuju nuan bak konti dia DJ terima kasih Simon Simon bisim kat nyapa terima kasih Simon Simon sama lomai DJ Baji bari bulinya lu selamat jalan ke pengawak terima kasih Richard Unup madaka bisik sebun hari kami di Jalai Simpang Semunjan kok ya minta sebarang sebarang lagu hari Jaspin Jalin kena melindang kaban FB ngos semua aku ya Margaret Uncing bisik nyapa ke lemai tu minta lagu hari Egon Tani kena melindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau Mary Ubun Martin Stamos Davis Love serta DJ di YFM Kuching terima kasih Pulin Kio selamat malam selamat jalan ke pengawal nuju DJ ke malam tu terima kasih yang semua ke kita aku dah bisik minta putar lagu nanti bisik awak lagi aku mutar lagu ke bisik dipinta peningah kita sebenarnya kita pernah dulu dengan setiap lagu Ari Remjana Bisik Maya Berpuru Semua.

Hello Mike, tamdiang ke tanduk program Randa YFM pukul 8 malam untuk peningah. Setelah aku hari ego internet ke besi di pintak peningah kita. Terima kasih, melikai pengrindu.

0: Selama bertemu baru, kita ada program Randau YFM ke sekali itu. Di Randau kita ke sekali itu, kemain kita ninga ke Tanduk Randau Priska Intia menggelengar Puan Jawai Anak Francis Kempas. Ianya pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak. Karena seduaya, misi berandau berkawal dengan gangguan seksual bak palan kerja.
1: Jadi kita yang lalu ke Puan Jawai Anak Francis Kempas. Selamat datang ke studio, Puan.
2: Terima kasih, Puan Priska. Aku DSP Jawai Anak Francis Kempas. Dia tu gawaknya di pegawai turus perundangan di Five lah, di IPK Sarawak lah, kontijen Sarawak.
1: Nama berita apa gitu?
2: Terima kasih, mana?
1: 7 tau ke Batang Randau ke dekat di Kenatai ke aku mulai ngetemuai kita ke pagi tu inya Puan Jawai. Jadi tu ngenang gangguan seksual bak ndur gawak. Jadi ke terubah tu Puan dulu minta Puan nerang ke ngagai peningga mayuh yang ke orang nak nemu. Namo tak ke dikumbai gangguan seksual lalu suah megak kita ninga utai tu disebut buat radio di pada buat TV tau ke sebelah media sosial. Jadi ke terubah tu awak ke Puan dulu madah ke namo tak ke dikumbai gangguan seksual.
2: Okey, terima kasih Puan Priska. Okay, jadi gangguan seksual ataupun dikumbai orang seksual harassment. Jadi utai ke dikumbai kita actually begitu aku kena gangguan seksual tu ianya bukan masalah sikut-sikut orang aja. Tang semua kita mega bisa mampu tanggung pengawak ke besai ngambil ke kita belak ngasai ke namanya palan alai kita gawak. Aku nyebut palan alai gawak laban sering tu topik kita ianya gangguan seksual di tempat kerja
1: ya.
2: Palan alai gawak lah arti ya. Okey, ngambil ke utai tu nak jadi namanya bak nurul kita gawak deh. Jadi kita mesti kat bisik penemu nama utai ke disebut orang sebagai gangguan seksual tu. Okey, gangguan seksual tu selalu dikait ke dengan ulah tak ke perangai sikut-sikut orang ke bersifat seksual. Aku nyebut bersifat seksual laban dalam term kita iban tu aku rasa ya. Ulah ke kita madah ya suatu nama penamanya kumai orang ulah ke nak menukur eh. Tang kita ke elaborate nya panjang gig lagi. Jadi that's why aku kak gig ngena term ya sexual harassment ataupun gangguan seksual.
1: Yeah.
2: Okey, jadi untuk tadi ulah tau ke perangai sikut-sikut orang ke bersifat seksual. Ti alai ulah tok tau benar ngasuh sikut-sikut orang nak selesa. Ternyata nak nyamai.
1: Iya.
2: Dia pernah yang nak nyamai. Nanti bakal jalai diperhati ke orang. Bikinnya lah. Jadi ngasuh ruang alai kita gawak. Tak kepalan alai kita gawaknya. Dia nak nyamai alai gawak. Lapan nama kebuah tadi. Lapan nyak tadi lah. Maka aku sebut aku tadi. Lapan nanti tu. Ya udah. Hari pandangan mata. Atau hari jeliang mata ya. Pun udah ngasuh orangnya terasa nak nyamai. Contoh lah nak. Orang. Dalam titik paran kerjanya deh, bisik lelaki, bisik megaindo. Jadi lelaki tu jenis ke bangsa ke selalu kau nak merniang, merniang utai kena patut diperniang deh. Maka kita indo memang kita nak selesa bila orang nyebut merniang bahagian depan kita, tau ke punggung kita, banyak kita berjalan lingun-lingunnya. Udah nyak sebut wiwip, koya. Nyak pun titik ri gangguan seksual, gangguan seksual. Ante orangnya ukai kaban rapat ngode. Tau ke ukai bahagian rapat lah nama-namanya ia nak kalau ngaudik bertemu ngaudik bertanya nak berbakih ngaudik amamai dan ia ukai jenis ke walaupun dia ngakak ia piwit bakinya ia nak suka ataupun ia nanti semak ia bakih dek mungkin ia suka lah. Tapi nanti ia orang buka ketiba-tiba dia ngakak bakinya ia rasa macam nama hal yang ngakak untuk memalukah aku
1: ya? Yeah.
2: So bakinya lah arti ya aku tadi selalu ngasai ke diri orang mangsa tu tadi ia selalu ngasih ke diri takut-takut ah. Maya yang dalam upis atau kepala nalai gawaknya bergulai dengan orang ke pelaku tu tadi. Pelaku tu maksudnya orang ke agak ulahnya tadi lah agak ulah kena menukunya tadi. Orang ke ngadu ke harassment lah gaya deh. Jadi utai tu tahu ngacau kita dari segi emosi kita, dari segi fizikal kita. Duduk dia nak boleh jenuh ke belakang ngenyadi kemuang ngenyadi. Lepas sentiasa diperhati kurang deh orang ke pelaku tadi lah.
1: Akhirnya
2: ayahnya sebagian dari gangguan seksual.
1: Iya. Oh, ya tadi kita dah ningong kau terang namau tai ke rumai gangguan seksual tu. Lebih bagi aja tadi ngenang ba nur ke gawak ya. Jadi tai tu lagi kita ningong ke penerang ke bukai ari puan cawai kelimpah ri bandur ke gawak tai tu muka tentang suahnya di bandur ke bukai. Jadi nanti nyemak ke bisi nyadi ba palan ke alai gawak tu puan. Ba kini ke jalai kita nyeliah tau ke lebih lagi ambil kebanding nanti aku untuk nyu nak nyak ndak tahan lagi mah laban kira ke selalu kena kacau munyi ke disebut wannya tadi engkau perniang ke lain gamal tau ke gaya ulah ke ndak tentu nyamai kati au jadi bekeni jalai kita nyeliah ke utai tu nanti nyadi bak palan ke gawak aku
2: au. Sebenarnya Puan Priska, aku kak nyebut, aku kak elaborate mimin pasal berkenai kok cara gangguan seksual tu dah tak nyadi bersiko-siko orang awal.
1: Oh, ya, awal.
2: Okey, uta tu tak nyadi untuk semua dalam orang putih ini buat non-verbal. Artinya, ia nak perlu berjaku.
1: Ya.
2: Ia merniang aja. Tau ke ia uliah berjaku. Ia uliah berjaku. Lawan apa ngguangnya? Punya lingon-lingon. Kak orang tu semua orangnya nak ngelala dia nak kalah teh nama apa namanya tiba-tiba dia tak ngagak baginya ngai ke okay, denyak ngau secara fizikal fizikal tu maksud ya contoh apa kade datai dari tiba-tiba dia datai ada belakang lu mayu ya datai dia ada belakang lu terus migai tanah bau ya ketu lu ngusung-ngusung ada tu ngau cara ke iya nak selesa anak selesa maksudnya iya ngai deh utanya di kengai ke arti ya nade tanpa izin aku contoh maka selalu kan nanti kita direk baki ya direk baki lah nanti kita induk belak induk lah selalu ya lah nanti semak laki aku rasa memang sikit nak lah
1: nanti
2: kita induk belak induk ada payok kita terus belakang kaban kita nah kita gagak-gagak ya kalau lama nak bertemu kita semua deh jadi nyak nada ngawak walaupun tanpa izin nyak baki kita tempo jadi kita nak rasa nak selesa tetapi nanti semak onya orang bukai tajak pia induk tiba-tiba ya datang lu merap nampia kita nemu lah di ni bak dada kini perut kini nama dia tau upaya aku kalau ngalah ya nah, tiba-tiba agak berpindah alu di kusai ke apa ya serangan namanya gangguan secara fizikal akhirnya tu ya deh so okay tanya non tadi madam Priska nya kan ikut cara kita nyeliah ke gangguan seksual tu pun actually mayuh mayuh tak kau dia disebut kita elaborate kita pasal berkenai ke cara kak nyeliah ke gangguan seksual tadi. Siti area ianya tanang ke dalam unta kita ulah kejahat berkenya nak ulah diterima.
1: Iya.
2: Okay. So meaning that ia bakal bisik green light, bakal bisik traffic light deh. Bisik ari warna merah kita patut mutu. Nanti ia warna orangnya, warna orangnya kita patut bakal contoh warna merah tadi kita boleh berjalan. Oren kita patut ngetu. Green baru kita boleh berjalan. So kita boleh mendak. Contoh lah dalam site palan ala gawaknya deh. Semina besit de ngosiko orang yang ajak dia. Contoh lah aku selalu nyebut ya laki ngo indok lah.
1: Iya.
2: Yeah. Okay, ya selalu ke jadi ba laki ngo indok. Tang tanya pia aku ngingat ka, okay semina laki ngo indok ajak indok laki ajak kena ngo indok. No. Okay semina orang indok ajak kena gangguan seksual. Tang lelaki pun sama. Indok boleh ngacau laki, indok boleh ngacau indok, laki boleh ngacau laki. Laki boleh ngacau laki, laki boleh ngacau indok. So ya semua boleh dia tahu. Jadi dalam undang-undang pun ia ada okay semina gangguan seksual terhadap wanita. Tang gangguan seksual tu ia meluas tak kebesai. Ia boleh jadi laki ngaji laki, laki ngaji indok, indok ngaji indok. Okay, nyak pula ngaji tanya kita tadi nih. Okay. Cara kita nyeliah ke terubah tadi kenal pasti tanda gangguan seksualnya. Bahkan terpada aku tadi lah. Okey, tanamkan dalam untak kita, utai tu nak betul. This is not right. This is not right. So nak uliah diterima. Okey? Nyak ke mesti ke bisik ditanam kita dalam tu. Anak kita madah dia tu, "Iya nyak sikit bekenya, iya nyak sikit selalu nawi-nawi orang. Iya nyak sikit selalu mika-mika orang." No, this is not right. Tu nak betul. Antik kapan dik nak ngawak, tapi antik yang ngai, this is not right. Maksudnya salah. Pengawaknya salah. Kaya kedua nya bejakok ngoyanya. Anti semak dia ngasai kia selalu merniang dia bakal secara seksual. Maksud ya, ia macam bisik macam mesti something kita boleh medak bagi hari mata ya begini ke cara yang menyenang kita deh kita boleh nemu hari nak begini ada ke yang macam bisik nian nanti kita pun nemu bantik bakal tua nak bakal tua nanti tua berpernian ada nama nama lah tapi nanti semua orangnya kena kepala tua tiba-tiba tua medak ya ini nak pandangan mata ini nak menyenang ke atas ke dada kita menyenang ke bawah ke punggung kita menyenang ke tek menyadi deh tek kena tahu lah arti ya sensitif lah so betemu ngaga ya, betemu ngaga ya. Padahal ngaga ya. Di anak ngaga aku penyakit. Di anak merenung aku ngacara nyakit. Aku nak selesa. Aku ngai gagak dia penyakit. Antai semak dia dia ngaga aku penyakit. Aku ngaga report lah. Ngaga report ngaga bos. Tak mana ya?
1: Out ya.
2: Kita lepas kita bisik ketua dalamnya. Kita kepada ngaga bos kita. Lepas nyak kira lagi dalam peringkat. Dalam kita gawat di suasana kita gawat. Okay. Udah nyak mana ngaga yang ngaga. Aku ngai mendak cara dia. Datai lu selalu migai meja aku migai mangku aku ngai. Lapan tuan ada nama-nama. Okay, aku ngai, anak agak kenyak ke? Okay, nyak kedua. Ketiga ya, nanti semaknya ya bila daripada dia madak bakenyak tapi agak ya, bedau agak ngagak bakenyak. Report ngagak kita tempu ketua dalam kita setiap jabatan atau ke sama ada company ataupun dalam upis perintah kita bisik bos kita deh, bisik ketua kita. Jadi report ngagak ketua kita nyak. Ngamik ke sidak ya oleh ngangau tak ke nyasat utanya ngacara lebih detail lagi. Andang kita bila nama apa namanya di madah bukanya ya agik ke ngagak lalu kita diau aja. Nggak tengah suah kita rasa takut. Kak kerja pun takut. So lapannya oleh menurunkan produktiviti kita deh. Lapan antai semua tetuknya di kita yang butuh pun untak kita pun berfikirnya takut kita. Jadi kita nak boleh agak kerja. So kita pun nak produktif agak kerja. Ingat ya? Okey. Jadi dalam masa yang sama dalam dalam tempoh kesama nuan mesti ke agak build site cara kena kita ngikat bukti. Kita mesti kena nanam bukti. Record ke maya ni mesti agak baginya. Kita dia tak bisa telefon bang. Telefon hidup ke dek telefon tu nadai nama namanya nadai pemudiasnya dah hidup ke dek telefon amanya dek gawaknya hidup ke dia awak kianya oleh medak bekeni kok cara yang nyak merniang dek bekeni kok cara yang nyak ngacau dek so telefon tu cukup berguna telefon tu lapan bukti oleh dia ambil kita nak telefon dek nyak kada baik kita maya kita bertemu dengan bos kita ataupun ketua kita madah ketuk ya tuan berketuk cara yang aku si kengai gagai berketuk berketuk ya tuan datai ya ke meja aku angkat ya datai kiaknya maka jari nyumuru-muru setelah aku ngai gagai kenyak aku laban aku bisik laki laban aku bisik pangan ataupun abad maku darah ngai maku gagai berkenyak laban aku mesti kak namanya nama apa namanya ngasai ke diri aku tu orang keberkahan. Tapi sebab agak aku kenyak nama. Ya ngemaruh aku itu tuan. Ya bu kita ngananya.
1: Nyonya ada bahasa ngok kita
2: iki. Ya ada bahasa ngok kita iki. Intinya ya ngemaruh ke kita deh. Ya ngemaruh ke kita. Jadi keempat ya nya guna hukum dalam palang kerja nya pu pengambil ya lah. Last kali ya nya nadai cara buka ya ke kita ngagak nama. Nanti semak nada respon dari ketua kita yang pasal orang tu ngacau kita. Okay, nada sesetan digagak. So kita nak ada feedback ke mana lah. So nama tu nama pengambil ya. Tok lah ke ngasuh namanya mangsa tadi ya. Orang ke kena gangguan seksual tadi. Sidak yang lalu agak report. Agak report polis. Di alai polis agak sesatan. Nyak tadi selalu nyadi deh. Nyak lah tadi berkini cara kita kena nyak ke gangguan seksual hanya salah satu dia lah. Okey, bisa empat tanya ke break tadi lah.
1: Nyak tadi nanti ke bawah upis ke terubah kita dulu ngadu ke perkaranya ngagai ketua bawah upisnya banyak ke gawa bawa berdini-dini dua lah bawa company tak kau mau nanti nyama nak gak ngasih tau ke nadai gak hasil utai kuda diadu ke kita ngagai kepala bawah upisnya tau ke bos orang kemegai kita jadi kapan ada cara bukai terus ngagak report ngagai polis
2: tang tanya pia Madam Priska. Okey walaupun ia bisik berketuk dia lapan kita banyak kita kerja kita bisik prosedur masing-masing deh bisik SOP kerja kita dalam siti-siti upis mungkin yang berbeza atau kena sama. Okey bisik ke orang tu tadi ya nak boleh ngena lagi ya nama apa namanya, ia nak percaya ke, mungkin ya, mungkin nak angka lah nak, ia nak percaya ke orang ke di dalam kosan yang kerja. So ya terus dari ngagai polis pun bisa nyak pun, nyak pun nak salah, nada salah lah, banyak suatu hak ngagai ada hak seseorang ngagak report nada siapa boleh mantah. Okey, dini ialah yang ngagak report nyak pun terpulai ngagai ya lapan sesetan memang tetap dijalai ke nanti semua bisa report di ngagak.
1: Oh, nya udah arti ya udah datai bawa polis report itu tadi ya, nah.
2: Ya,
1: oh, jadi nanti udah datai bawa polis tentu ABC undang-undang atau ke akta diletak ngagi orang ke gereja pengawal begitu.
2: Nanti semua yang datang ngagi polis kita ada penyanguh ni gangguan seksualnya ngagi ya. Sekali kianya contoh atau mungkin bahasa tu kasar mimik dengan kita. Datang runya lu pop terus nampak tusu. Tahu kan, tahu ke ya datang punya datang lu berat dari belakang nya kurus kurus begini. Oh nya besar banyak. Jadi section yang boleh kena ngagi 354 kanun kesesaan ianya cabul orangnya cabul lah.
1: Atau disebut cabul.
2: Tapi sebenarnya kita datang agaknya Puan Priska. Mungkin aku kau boleh nyebut mimit lah, berkongsi ke mimit ke pasal peruntukan undang-undang tentang peraturan gangguan seksual di Malaysia lah. Jadi kita ya, sama yang kita induk ataupun laki, kita itu dijaga oleh peraturan atau ke garis panduan mengendalikan gangguan seksual. Contoh ya, yang ketanyaannya namanya keterubahnya ke Kod Amalan ke digagak pada tahun 1999 di Gazette kena 17/8/1999. Mungkin boleh mendaklah siapa-siapa bisa tanya, boleh buka Google lah. Dan ya, perkeliling perkhidmatan bilangan 22 tahun 2005 salah satu area. Okey, atas pekerjaan 1995 jadi tu orang selalu nyebut tu tapi tu nak terpakai, nak dikenak di Menua Sarawak. Ya seminat dikenak ba semenanjung Malaysia. Nak dikenak ya di tu. Udahnya kelimpahannya bisik garis panduan mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam Negeri Sarawak 2022. Jadi tu Gazette 8 September 2022 tak buka kita info tanya ni. Tak giga ni. Dan akta anti gangguan seksual 2022 ke di Gazette kena Oktober 18 Oktober 2022 lah. Okey, nanti semua yang dalam kanun kesesaan dalam undang-undang perintah jenayah seksual lah, yang kebisik selalu dikenal kita ianya kanun kesesaan. Okey, penal court ah. Jadi ia bisa terpulai bisa dibagi ngagai akta kesalahan seksual kelimpah dari kanun kesesaan, bisa akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, nanti semua yang melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak tu maksud ia 18 tahun, pai datang ngagai 18 tahun. Artinya sidak nemiat nemiat lah kanak-kanak. Kita nitih ke Akta 792 lah. Yo Akta Kanak-kanak 2001. Okey 2001. Akta Kanak-kanak 2001 is 18 tahun dan ke bawah. Jadi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu contoh ya lah bakal contoh anak tu nama apa namanya? Nak tahu ditegur. Nak tahu ditegur dengan cara seksual lah. Nak tahu diburus. Ya bukannya apa ya sama gak gangguan seksual, tetapi dalam akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu ia lebih detail lagi penyalah dia deh. Lebih detail lagi. Mungkin kita boleh beranau kenyak buat main lain lah. Sangat menarik lah yang apa namanya akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu.
1: Namun
2: actually akta tu ia baru deh 2017. 2017 tang manyuh kita actually kita ke apa lagi ke Menua Lulu deh. Nak nemu sih lah ya pasal akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Saya tak yang selalu nyebut rogol tak ke pasuang kerana pasuang namanya ni bisa kena rogol, nada yang rogol ya pigai aku punya ajak duduk aku buat payah bekerja dia nyasa aku pergi tanya aku ya katanya nanti semua yang orang bukai deh sikit salah ya kenyak ya tak kira bakal migai-migai murus-murus anda biak nyak pun nanti semua inai apa ya namun tak ke anda miak nyempu madah ya kacau boleh kena. Ya pun sebahagian dari gangguan seksual kan. Tapi ia akan lebih mendalam apabila kita pergi ngagai akta kesalahan seksual nyampu. Okey. Antara lain peraturan atau garis panduan ke mengendalikan gangguan seksual tu maka ianya perkeliling Perjawatan Negeri Sarawak bilangan 10/2022. Garis panduan mengendalikan seksual di gangguan seksual di tempat kerja dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022 nya ke di Gazette 8 September 2022. Jadi kita tahu nanti semua kita ke gawat perintah tetap boleh pedak lah tahu. Perintah ke company belak tahu nak tetap deh.
1: Nada
2: pun tetap dikenak bangun Sarawak deh.
1: Boleh
2: nak kita tanya tadi nama apa namanya? Megamu.
1: tau tu tadi ngenang kelimpah hari sidak ke bising agak report sidak ke bisik kena kacau lalu nambah kenya mega nanti nyemak ke utai tu nyadi ukai bak ndur ke gawo tang baka ukai bak dalam UPS menya
2: maksudnya arti kenanya meda ma ya luar dari UPS ya
1: tang sama sama orang ke gawo ke gawo eta deui
2: jadi bahal tu ya nade ngira sama ada di dalam UPS ka di luar UPS ka bak tengah jalai bak nganti bak station bus ka bak bus stop ka nade ngira. Okey, asal tanya nyadi, sama dah orangnya orang kedekala kita hari sama upis ke, tau ke orang kena dekala ke orang kemansat lalu ke, nada masalah. Semuanya tetap lagi dikendalikan di baru sesetan gangguan seksual.
1: Gangguan seksual, ya.
2: Nada beza.
1: Yeah. Oh, laban kadang bisik ke sekedar kes nyadi, laban dia ke takut ngaga report, tau ke malu madah ngaga kaban dia, ujung ke yang tadi bisik orang yang tadi nyo baduk gawa.
2: Ah, betul.
1: Oh.
2: Okey, nyak makumadah tadi kan anti semua kita ya contoh ya bakal ya dalam opis yang tadi nak madam tadi bisa nyebut. Okey. Ya lalu nak ulih nak produktif. Nak ulih berpikir. Nak ulih berpikir ngau cara waras age. Lawan ya sentiasa takut deh. Urang tu sentiasa ngemaruah ke ya. Bukannya bila lama ngau ya. So ya akan merasa tertekan. Okey, produk nak produktif productivity ya pun nak ulih nama apa namanya? Ya nyempu nama apa namanya? Kena korang yang buatnya neng.
1: Pengawak kerja kerja ya apa nyu? Tidak.
2: Anu
1: le ngomong mana lagi?
2: Anu le mana lagi? Lapannya tadi lah, lapannya sentiasa takut. Ia rasa baruah di, rendah diri. Lapannya nama apa namanya? Macam ya udah dikemaruah ke orang. Ngau cara bagiannya tadi lah. So nyak termasuk orang mayuh ke orang baduk kerja setegal larinya. Lapannya udah sampai tahap ke ia memang nak tahan lagi.
1: Iya.
2: Memang nak tahan lagi. Bisik maka kes ke orang ke kena gangguan seksual tu sampai sidak ya nama apa namanya kena pergi ngagai side clinic. Bisik labannya tadi lah laban sidak yang boleh tahan lagi. Harinya lah baru kita orang bisik nemu sebenarnya itu kena gangguan seksual balai pelan yang kawal.
1: Iya nama tau. Jadi lebih lagi ngagai balon ni ya orang ke baru gawa sidak ke bumur agi biak mah baru gawa jadi engkau utai tu bisik nyadi jadi nya sekedar ari jalai ku dah disebut puan jawai bakni jalai kita ngagak report nanti kita gawa ba kini jini nuar mah gawa bakilang gawa bakadai kupi gawa ba ni utai nya nang bisik undang-undang magang ya yeah. Oh, jadi nanti ni teh ke ba berita ke bisi disebut ba ujung tahun yang kemarin tu puan madah ke ba katiko nan mo ke tribunal anti gangguan seksual tak ke sebuah sidaya teks tu tu kena kuasa upis polis kini tau ke hari luar kini tu nah laban tu mega bisi nulung ngadu ke sekedar gangguan seksual ke jadi ba dinin do le bagi ngagai mesti mayu ke dia ke dinin do di luar ya ukai semna ba orang ke gawa ba orang ke ba rumah ba sekolah tinyemak ke nyadi ba nembia sekolah tau ke ba pengajar tau ke ba nembia tu tadi puan aku kan nanya ba nembia laban kita nemu dia tu nembia mayu mancal-mancal au jadi boleh kena kini sidai ba undang-undang tu.
2: Lapan aku aku nak patih pasal tribunalnya. Entah semak nanya pasal entah semak ya dari segi undang-undang kedikena kita setiap masa hari keliat sampai dia tu ianya bakal contoh bakal kena sebut aku tadi lah akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak.
1: Aku
2: rasa nuan tuju nuan nanya nya lebih ngaji nya apa ya?
1: Ya
2: tadi lah kita akan kena akta ke pengamih ya senang untuk kita membuktikan bahawa suatu kejadiannya berlaku ngaji enam ya.
1: Iya.
2: Okay, that's why akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu digagak lalu dikena start dari 2017. Laban antik semua kita kena contoh nanti bakal selalu kan gangguan seksual ataupun kes secara seksual lah, serangan seksual semua ni. Selalu ya dikena orang di baru session 354 KK nanti ya one to one susah kita kak buktikan
1: tau
2: kejadiannya berlaku.
1: Laban ada orang saksi, ada orang mendam.
2: Tang nanti kena akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Ya tajak ya ada saksi. Tang laban anak miak tu ina nemu bula. Jadi siasatan kita akan berengkah ngau cara ngamik statement namiaknya ngau secara rakaman video. Rakaman videonya ti alai sikok namiaknya di kangau, sikok pegawai polis ngasuh jadi perakam. Lalu nanya lalu nama apa namanya? Kita akan nanya ya. Kenapa te kenyadi ngagaya? Ya kan bercerita. So dalam masa yang sama sikok agi pegawai sikit bisi agak rakaman video deh. Hanya dia tanya kakak di baik ngagai kod ya deh. Di baik ngagai kod nyak kena dibukti ya. Apa namanya ya sih kan apa nih bola. Jadi dalam sesetan ke melibatkan kanak-kanak tu pemuka, kita bisa bantuan patung deh, patung which is doll lah doll. Doll ya bisa nunjuk ke mulut, bisa nunjuk ke tusu, bisa nunjuk ke pemalu kita baru dia laki ngindo belagi saya.
1: Ya.
2: Udah nyak doll nyak pun bisik ke gama orang tua, bisik gama namiak, bisik gama baka umur kita tok lah, bisik umur baka akik biak lah tapi sedek ya parents, bisik maka. Laman udah nyak dekat dia tunjuk ke ngagak sedek ya, apa kena ikut, maya ni umurnya, ya kan nyak nanti semak ya baka buat buban baka ngaku tok lah, ya kan udah tok buat ya ketok ko ya, nanti semak ya ketok, buat tok agak bedau tanya, ya kan nunjuk ngagak orang ke agak bedau biak lah, agak umas lah. Jadi nanti semak orang nyak pelaku ya nyak adalah namiak. Ya kan nunjuk ngagai contoh ya yang ambil patung ke gambar namiak lah.
1: Namiak au.
2: Ya. Jadi nanti semak kita nanya ngagai ya. Bekeni ku ya ngacau de. Ya kan nunjuk. Contoh ada bakal orang yang ngacau yang pemalu baru ada. Nanti ya indok tu ke ya laki. Apa ketau yang ngagak aku ku ya tunjuk ke nya. Nyaklah buktikan akan dikena kita ba mahkamah. Kena kita namanya membuktikan bahawa satu kejadian yang sudah berlaku nanti.
1: Ya. Nyak tadi ba sidak kena miak ni nah. Ba sidak ke bedau cukup umur 18 ya berarti nah. Jadi laban tu kita nyo ngenang gangguan seksual nya lai ku nanya ngagai puan jawai yang ke tu tau nyadi ke sania penemu ngagai bala kita mayuh matu kita ke bisi anak bisi ucu tau ke kabam layan kita ke buka ya. Jadi kelimpah nyak tadi puan laban gangguan seksual tu munye kenuan ukai ya sebenarnya di antara induk ngelo laki tapi sih mereka nyadi antara induk ngelo induk tau ke lelaki ngau lelaki.
2: Betul.
1: Jadi kati ko ba hukum tau ke nundang ke dia letak ba perkara ke bakat tu tau ke kes ke bakat tu.
2: Ya dalam lapan penyalah tu deh nanti semak ya dalam kanun kesiksaan. Okey, ya sama ada laki atau ke Indo, ya boleh disasat mayuh section. Okey, antek contoh bakal madam tadi nanya ke laki ngol laki ni. Nama tu tu ya bisa kasar mimik lah. Bisa dalam mimik atau apa contoh bakal antek sama de laki ngol laki ni. Antek sama tanya nyadi ngakai ya. Utanya boleh di tasat baru section 377 lah. Ya bisa A, bisa B, bisa C. Okey, contoh lah nanti bakal ngacau kena nyebut tu. Contoh deh, nanti bakal utai orang laki deh. Dia pasuk ke ngagai belakang. Belakang deh. Nyak kumaran persetubuhan luar tabi'i. Jadi nyak di section 377 lah. Aku kan nerang ke dito ya macam tu nama apa namanya? Kameh memiak lah bunyi.
1: Ya biasa ke lain bunyi
2: memiak.
1: Lepas kita yang kalau gak ninga tu utai tu kan sebenarnya di Murai Indo aja bising gak bawa orang ke lelaki.
2: Laban madam tadi nanya pasal laki lelaki ni. Nanti semak ya 377 CA ya, ya masuk ke objek nama-nama utai. Kayu ke butul ke buah buah timun buah rampok kok kami kapiat kan. Nama-nama utai objek. Objek termasuk ngojari kaki nya ngagai ngagai pemalu kita Indo. Ngau belakang kena nyebut nyebut tumuang murid ke tumuang kita nyebutnya nai. Aw nadai kerelaan.
1: Aw
2: so mertinya orang ke di kacau dia tadi deh. Ya nadai merek izin lagi. Apa salah arti ya?
1: Aw di pejal.
2: Di pejal.
1: Aw ya pejal
2: betul. 377 CA. Aw ya section ke kena kita nyasar lah. Arti semaknya melanggar kesopanan korang. Contoh lah, bahkan itu tadi angkat nyu berjalan tanjun-tanjun teranjai, nunjuk aku tanya ngagai public deh, hanya melanggar kesopanan korang, tak ditangkap. Aw, mungkin aku masuk ngagai hukum ni. Tapi 377 CA tadi ya tengacau namanya masuk ke objek ngagai tanya kita indok ngau belakang. Sebenarnya laki ngindok lah, ke belakangnya orang laki nggak jadi sebab kita ke depannya nggak jadi ini.
1: Aw ya.
2: So, ya hukumnya 5 ngagai 20 tahun jail lah, kena sebat ke.
1: Aw.
2: Okay. Nanti ya melanggar kesopanan ko aku tadi ke telanjai, telanjai, nadek kena baju apa semuanya deh. Ya boleh datang ngagai 2 tahun jail. Nanti semaknya orang kebesai atau ke sama umur pun tahu muka ke merangsang anemia. Baru hari 14 tahun ngagak nama-nama utai. Semendaya ngasuh nguna jako tak kaya merniam kata yang ngasuh ngagak nama-namanya contoh bakal ini nyebutnya.
1: Ngagak utai ke ndak entu mana daripada
2: anak daripada.
1: Yeah.
2: Contohnya ngagak utai ketok.
1: Au.
2: Ataupun perbuatan lah. Nilat.
1: Kira ke utai ke ndak tu kira ke tau sebab kita utai ke kamah mah.
2: Utai ke kamah.
1: Yeah.
2: That's why aku madah tadi. Ya gangguan seksualnya apa namanya? Perbuatan seksual. Seksual nunjuk ke ngagai seksualnya kumai gangguan seksual. That's why kita ngan jadi nukar yang ngagai utai ke kamah atau kena entu menunjuk.
1: Au.
2: Nya kena tem gangguan seksual.
1: Au.
2: Jadi nyen te semak nemiak tu kena kacau dia kenyak deh merangsang seorang kanak-kanak ke bawah 14 tahun ke baru hangau awak ke yang ngagak perbuatan kelucahan melampau. Ianya maksimal 5 tahun penjara jail ngau sebab. Jadi dia tu bisa hukum bisa undang-undang ke baru dipasuk ke sida dalam kanun kesesan ianya stalking kena nyebut ngintip kalau kita ngintai kata kau.
1: Kata ikut jadi
2: tak kira bakal selalu yang nitih kan nitih di belakang. Nitih di belakang orang tu jalan berdepan yang nitih di belakang sentiasa nitih belakang. Dengar tak kira yang nganjung contoh yang selalu nganjung bungai yang bisik tuju ke mana nganjung bungai nganjung pemerai apa semua nama apa namanya mayu terkenyak lah. Okay. Section kebaru tu ingat 507A besai. Okay. Orang tu uliah minta minta ngau nama apa namanya Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya satu perintah perintah atau ke namanya protection order melalui JKM minta ngusir JKM supaya orang tu boleh dikenakan tindakan. Orang tu keberketok untuk semak ditemu deh lalu dibuktikan bahawa ya betul-betul ya udah kalau ngacau orang tu deh ngacau contoh bahkan itiak ke sentiasa itiak ke sentiasa ngintai ya semua punya deh boleh kena 3 tahun jail ngau denda lah.
1: Nya.
2: Denda lah.
1: Ya. Nya Siti hari pakak unulang ke barunya retina.
2: Nya ke barunya. Jadi selalu dikenak kita untuk gangguan seksual adalah 509. 509 tu memang common lah. Selalu dikenak kita. Contoh ya bakal dengan agak isyarat. Isyarat. Contoh dia merek tunjuk tengah tu dah. Tunjuk tengah tu tok ke contoh bakal bisiklah baru-baru tu kes nunjuk ke mega jari berketok deh. Faham tak kita?
1: Au ya.
2: Mega jari berketok. Jadi nama apa namanya? Nya boleh dijadikan sebagai satu bukti bahawa suatu kesalahan gangguan seksual.
1: Au boleh kan eh?
2: Au.
1: Au ngena apa nama tu?
2: Caralah
1: ngena. Au tanda.
2: Cara ya cara yang berjako, cara yang duduk, cara yang merning, perbuatan ya, berkejari ya, berkening, kadang-kadang berketuk, kadang-kadang apa namanya, berkenyak, kau yang agak, kadang-kadang yang agak berketuk, ataupun kadang-kadang yang agak berketuk, ya pak tubuh yang pun, tang ya tujuh yang agak orang yang
1: merning
2: berkenyak, kadang-kadang berketuk,
1: ya,
2: tanya.
1: Iya, jadinya.
2: Di sasat babaru 50.
1: Pianna au. Ya, jadi Arab ke Balau Peninga bisi berarti kota ke disebut Puan Jawai. Nanti nyemak ke kita bisi ngasai ke orangnya bisi ngerja utai munyi ke disebut Puan Jawai yang tadi sebelah orang ke Berimbai Pediau ngok kita kini, orang ke Gawak ngok kita, orang ke Kalak Bugulai ngok kita tau ke dini-dini doan berkata bertemu ngok sida. Jadi sidak ya boleh kena hukum. Nanti nyemak ke perkara tu di report ke ngagai upis di berkuasa ni puan. Nya tadi utai ke patut mereka diperhati ke kita mai. Nanti nyemak ke kita nyunak nyamai. Asal kita nak nyamai. Laban dia seluruhan ngacau tak ke nyung geruga pikir ngurung dia kita.
2: Ya.
1: Nya tadi penerang ke cukup ngeman tak ke terang di dengar kita. Tang agi bisik utai dekat ditemu oleh Puan Jawai udah tu lagi. Ngonyak tua ngetu nak lemak puan berpindang ngau lagu tu dulu ya.

0: Ya peningat game kam gelainga kami duai puan jawai banyak pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak. Nanti nyemak ke utai tu nyadi bak rumah ke alai ketempu di hau tu puan. Kati kau tu uliah di pasuk ke bak undang-undang. Bak rumah dari empu pakai antara ayo engkau anak menyadi ya banyak kok kaku.
1: Oh. Ya, nyak kebuah puan tadi madam aku masih nyebut pasal siapa-siapa orang ke ngasai ke dirimpu ya nak selesa. Ngau keadaan ya banyaknya ayak ya ke tahu ke akik ini ya ke apa ke akik sepiak inai akik sepiak apa ya ke nanti semua yang nak selesa uliah. Nada salah nama lagi nanti semua utanya nyadi ngagai nemiak. Ngagai nemiak nya ti alai disebut ke tadi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tadi.
0: Oh iya.
1: Segi yang ke mana matnya sesetan di kakak. Tajak punya nyadi body red sibili.
0: Yang ke labanya ke kita medak ni body red sibili yang kau tai tu palba aku lubah ke kita ngagak report laban nyaga nama babasal ke diri sibili tang ti nyema ke perkara tu nya ndak ulih di kadik ku agi. Dah boleh detat kaki. Jadi kau pendak ngagak report mengagai polis. Telepon eh. Jadi kelimpah renyak yang kau bisik agi utai bukai dekat disebut nuan. Pelabak kun ke agi mayu. Kau pendak dia temu yang kau mengkumpul kau balau peningan.
1: Ya. Kebenar dia segi amat mayu. Tang kita letak yang pandak memang dia mau. Jadi aku kan nyebut minit lah pasal namanya akta kesalahan siswa terhadap kanak-kanak tu. Akta tu sepatutnya ditemu setiap orang. Akta tu ya cukup besar ya akta tu deh. Jadi nyak kumpul ke madah tadi mungkin kita boleh ngamai ngagai lain section lah untuk aktanya aja. Okey. Awak ke kita boleh educate mensia mayuh ada baru dia deh. Laban mayuh man orang nak mu pasal aktanya. Ti alai sidak ya bakal ucuk ngan sidak merap-merap utai punya denyak pigai. Ini ada ngawaknya ucuk aku. Tu siom bak kuyuk siom bak

0: nemia nya dekat diambil keterangan secara ngenap video deh. Oh, denya dokumen bertulis atau statement di baris section 112 Kanun Prosedur Jenayah. Dau ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ngambil statementnya secara detail lah nama teh kudahnya di ngagaya deh. Okey. Jadi udahnya pengumpulan bukti kita. Nama pengumpulan bukti. Contoh ya, to evidence collection lah. Kita mesti ke pegawai kenyasatnya mesti ngagai nur alai utenya nyadi lalu ngambil gambar dia yang ada sketching apa semua nanti semua bisa contoh bakal bisa baju ke kena contoh lah bakal angka bisa air mani kurang ngambil ke utenya dia ambil lalu dianjurkan kita ngagai jabatan kimia untuk membuktikan utenya bisa berlaku berkenyak
1: deh.
0: Jadi kelimbarannya udahnya kita lalu ngagai sesetan panjai lalu udahnya rujuk ngagai jabatan pegawai negara semada kita boleh nuduh udahnya atau kenapa nanti semua bisa bukti ke kukuh bukti ke berat kita boleh nuduh. Apalagi nanti semua bisa contoh maka bisa air mani ditemu berbaju ke dirampas kita hanya boleh dituduh di namanya pada cukup keman serta cukup manah kena kita nuduh lah. Nyampe kurangnya uliah dituduh kita bakot lalu ngemik nyadi ke pengajaran ngagai orang kebukai di baruh dia. Nya kebuah aku ditu aku mandah nanti semua diri kita bisa kena kes berketuk gangguan seksual atau pun kena kes seksual lah nama-nama kes seksual. Kalau takut ngagak report ngagak polis kagak report. Nya untuk ngenan ke diri empu kita. Kita we have to defense ourselves.
1: Kelimparinya ngambil kotanya ndak ginyadi ndak ginuntuan kita lalu pemga beri pemerhati ngagai mesemai awak kesira nemu nama undang-undang ke dekat diletak ngagai sida nanti nyemak kesira yang gereja penyalah ke bekenya. Jadi kep nude itu puan yang ke bisik lalau kebukai lebih baik ngagai bala peninga ke pagi tu tau ke ngagai semua mesemai ke di luar dia ke bisik ninga ke randau kita ba program ke pagi tu.
0: Okey je lalau tapi utak kena sebut kau tadi mentok. Okey aku kira ngulang barulah. Okey. Keterubah ya gangguan seksual nak patut berlaku ba pala nalai kita gawa. Gangguan seksual nak patut berlaku tak kena jadi ba sekolah. Okey. Gangguan seksual nak patut nyadi ba diri sendiri. Anti semua utetok nyadi anang sekali-kali kita takut ngagak report ngagak polis ngambil ke utetok uliah ditasat ngemana au okey nak patut abaka jakok ari ketua penolong pengarah di sebelah bahagian seksual ianya Puan Siti Kamsiah Hasan ia ada sebarang kes yang dianggap kegangguan seksual termasuk meraba ngau cara kena nyebut meraba ngau cara seksual lah. Lalu
1: amur-murus.
0: Amur-murus.
1: Yeah.
0: Lalu maksud ke leka jakuk ke ngemaruh ke orang tok kan di dalam bahasa Malaysia mengaibkan. Mengaibkan di sekolah boleh dilaporkan kepada pihak berkuasa. Anang sekali kita nyimpan utanya. Contoh ya laban selalu le selalu didengar sida ikak menyelesaikan sesama sedaya, kak menyelesaikannya bab sekolah ataupun apa namanya bab pala nalai gawa basitik bernama upis perintah sida engai ngemaksud kenya anang utanya patut dipansut ke kita yang ngambil kenya oleh nyari pengajaran ngagi orang bukai ke bisi ati ke ngaka ke apa namanya gangguan seksual tu ngagi orang bukai biar nyari contoh deh tau ngambil utanya nak berlarutan lapan munyi paku tadi nanti semua orangnya kena ia tau ngemaruah ke ia tau ngasuh ia trauma tau ngasuh pengawak ke degagak ia nak oleh degagak lalu nyak terujung ke sidak ya tu namanya udah sampai ngagai peringkat suatu gangguan
1: mental. Oh iya nama.
0: So Siti last kali but not least report ngagai polis anda yang takut laban kita bisa pegawai penyiasat ke cukup pandai setelan dia ngagak sesetan.
1: Ya, ya tadi peninga harap ke kita sudah terang ninga ke penerang dari Puan Jawai harap ke utai ke beketu nak nyadi tau ke boleh ngurang ke sekedar kes ke kalak nyadi lebih lagi about dini-dini dur nyalai ke penuri tu Puan sekali lagi meripsa terima kasih ngagai Nuan abang boleh datai limpang tajak pan kiroh ngap pengawat terimpu sama-sama berkongsi ke berita beri penerang.

0: cukup manah ngagai semua balap peninga. Lebih lagi ngagai balap peninga induk kita. Kabisi mendiang ke program ke pagi tu. Peninga kita baru dah mulai ngagai Puan Jawai, anak Francis Kempas. Inya pegawai turus perundangan Jabatan Kesihatan Jenayah IPK Sarawak di Kuching ditu. Jadi harap ke lebuh mia bukai. Anak jerak datai baru. Berkongsi ke sekali lagi berita kebukai. Laban agi mayuah. Utai dekat ditemu dari Puan Jawai. Lebih lagi berkaul ngau undang-undang undang-undang nibek mit tau ke sekedar lagi hari perkara bukai ke tau benar jadi ke sandi yang penemu ngagai semua bala peninga. Sekali lagi beri pesan, terima kasih Puan.
1: Terima kasih Mga Puan, laban undang-undang aku tadi. Lalu aku actually aku I'm very happy to share my knowledge tau ke bercerita tau ngau berkongsi pasal undang-undang ngagai semua kita. So nakatnya terima kasih semua.
2: Jadinya nak kami mai mendeng ke randau Priska Intiak ngau Puan Jawai anak Francis Kempas, ianya pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak ba randau YFM ke sekali tu.

0: Sana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Yau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, Disinyatur sebengkah pengerami makai, Rungkup Sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong disempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisi diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tonopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu mana ke kaul mana serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang hari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Kes mina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tadi kereta termegak uleng mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Pemerintang Malam.
5: Malam.
4: Malam.
5: YFM.

Bertemu baru kita hebat awak pemerinang malam. Malam hari lima, Sarito. Aku Ken Michael, pegulai dengan kita bak awak pemerindang malam. Nyentuk angkai pukul 12.30 malam tu lagi. Harap ke semua bala kita yang ngembuan pengelantang dalam hati diri. Nangira ameh, nama pengawak ke di kerja kita lemah itu. Selamat bulan dengan kami bak awak pemerindang malam. Bagai selama 9.30 malam tu lagi. Udah lepas tu lagi, Randau Ruai pukul 9.30 malam. Lalu pukul 10, bagai selama kami nabur ke berita malam tu. Jadi tentukah kita pegulai dengan kami bawa pemerindang malam untuk ke penghujung lagi laban mayuh lagu-lagu ya ke mana kena merindang kita malam tu. Terus tune in anang minah ke bukai gulengok kami bawa pemerindang malam.

0: baru. Aku nyai mimi kak beli semua hutai baru. Hutai berbilik baru, rumah baru. Laki baru. Ha, semua baru magang. Nyak dulu ati aku tahu baru.
1: Oi, Bo, aku semuanya mari baru, semua baru. Tang tahun tu. Rana ru

0: Mari buha, mari boleh hadir tok jabuat. Minggu yang kemarin, libur asuh pengajar kita Niu tu ngai nak melistukin bersuria celuam burek. Ku mari bangga kaya tu atau kak melistukin malam-malam ah. Ha? Minta yang hari ke pasar kanyuat. Nari utai bukai melistukin. Ukai biang aku tu jabuat. Ukai biang aku tu.
1: Aku tu ukai saja-saja ya ke melistukin baka kuda belangnya ini. Baka zirafanya. Ngai kedena nemu tang cigo ke ngaso aku ngenanya kena kami main football main bol main bol ku kitai
0: ente ngena ke celum trok ke bola aja mali dia jabut na tau sama menya asainya jabut sama ga asai nya pengasai kaki udah dirasuak tukiem. Itu mayu, mayuah penuh buah kita jabuat mayuah.
1: Kamali menyai nenek tenmu, tidak melinya nak patut ke mesti kan itu ya. Kaya bisi mimpi malam tadi, nanti kak main bol ngenas tukin kengkang-kengkang bekanya. Nyong bakal ular kengkang mau celum buraknya. Tim kak lumur satu. Kaya aku tu tadi ini. Aku nilai nemu orang nyuruh aku beli-beli mah.
0: Nanti nak boleh tukin kengkang burak celum di pasar. Boleh agak tukinnya dicarkin jabut. Nanti ilok nyau ngasu ngena sukir bekangkang lika ulat sawak hasil pengajari nya dini tua ke ngikak kulit sawak dah jabuan
1: nanti bakanya nopi sawak aja tua ini kulit ya tau titik gagak ke stukin gagak ke baju gagak ke biaksan dia nurung ke pasar kanyuaknya awaknya bobot pasar kanyuaknya.
0: Kumai ni baka tua ke nupik janik manuak nupik sawak njabut. Ujung-ujung tua tu kai seminak dia beli sawak aja. Dingap sawaknya bisik bertua tu.
1: Ya ke tua nang ngajar sawaknya makai daging nelan manuak nelan uduak. Uji ke ajar beri makai keladi makai sekau daun tutuk ke daun ubi. Nya bakat tua kemari janainya awak ke sawaknya vegetarian lalu nadai ngelala utai ke nama daging makai sayur aja paham
0: beleh beleh namanya bakal pilih gilap keren nak ke pasar gilapnya gilap kita kita kita
2: Saya jabut sangau. Ini seduai mucuk tu.
0: Kak ke pasar kami hok kian di sini jilap. Nanti dia ke pasar. Kami dua ya. Kak depan bak. Dia kan nurun ke pasar kami hok kian. Boleh jilap.
2: Aku kan nurun pasar pun tahu. Tahu ke seduai depan. Dan aku nyiah ke seduai aja bak. Pasar lagi. Abang aku kak ke padang miluan tu.

0: pasti mat dek ke pasar. Hari tu pagi kami dua muncul tu nyipak van. Nadai ratai. Van kincuang nak ratai. Ina van sugumaran ke udu mai bawa angau. Karinya agak nak mancak sepagi tu. Kini lah tidak van tu ne.
1: Nama dek ayak jilap kan nurun ke Tasik Baru pia. Hey, ada si lama di berdarat. Kali itu gak kali ke di ngai pemisi lama laban kengiga belanya melah pinang nge Indo Vietnamnya jangka aku.
2: Aku tu lagi musibah nanti tu laban indah aku lalu tak setuju aku jadi nge Indo Vietnam nyak pangan aku nyak udah mulai ke KL kin. Aku tu kak kian mesti nitiah kia, kenin dah mengatur rotanya. Ati tu kerana mai mesti tang temu aja kita ti jadi ngora luar menua Malaysia. Ayuh amai atur ya.
0: Kuai aku nak setuju mayanya aja inai di hari nak gilap. Nak denya uliah umbuak baik. Muka sudah ya ke ngai. Dek ninga ke ya minyak kini gilap ne. Kai rau kedai ni cak ki lok nya hai Vietnam kien ha kumai dei ente dei dah ba Vietnam kien kumai dei hidup ku dei tau na dai ulu tungkos ngayuh dei baik pulai ke menua kita itu
1: nama Indo Vietnam nya oleh masuknya di orang Malaysia kaya jilap kak jadi dulu baru ya boleh nyadi rakyat Malaysia kak bekenya kaya jilap oh ne
2: oh nah nyamai bekenya nyadi rakyat Malaysia atau jabut mayu hatur itih ke perbagaan Malaysia bukai tak sesebarang ya
1: aku tu laban kaget miat ya ya jilap nadai temu tai temu bekenya bas sekolah pen bedau dah tai dia belajar aku laban aku ke kerja satu kakak katika aturnya ayah jilap
2: nah mesti kak nemu dia jabut yang pengasuh dia mayu hagi maca jadi nitih ke atur perlembagaan menua Malaysia isi tiga cara jadi rakyat menua Malaysia keterubah ya deh kena cara undang-undang. Kedua, ya cara register. Lalu ketiga, dikumai oleh perintah naturalisasi. Nanti bakal kita itu, sikit apa yang dah yakin ini asal orang Malaysia. Yang akan dikumai dengan cara keterubah tadi. Cara atur atau ke undang-undang. Kita itu mintik, jadi peranak menurut Malaysia. Dan bisa, maka tidak ke ada di Malaysia. Apa itu ke inai asal menua itu. Anak tidak maka. Boleh jadi peranak menurut Malaysia. Kenyak aja buat.
1: Oh, nanti di hilang jadi ngegeprin Vietnam cak. Anak setuai lalu nyadi orang rakyat Malaysia, laban di rakyat Malaysia pihak ya ayah jilap. Tang kati nanti anak setuai nyat hilang ada bak menua Vietnam dah. Kaya keintun tua dek ngenak cara bekindo bak Vietnam nyai lakini kati kenya ayah jilap
2: datai dia rundi yang nenek jambut nama pintar gitu ya pan aki uliah di register rakyat Malaysia nya lapan aku orang Malaysia dek jambut asal apa ya aki rakyat Malaysia tajak pan ya ada luar Malaysia deh. Dan aku ngopangan aku nya mesti register kahwin dengan cara Malaysia. Contoh ya deh, register bau kis, register bangsa menua Malaysia di top meh. Nya ya.
0: Mana deh, tak tahu tanya nak jilap. Dah kata kilo nya tadi, nak uliah terus nyari rakyat Malaysia ya. Tajak kawan seluai, udah jadi aku nya tahu ke mina anak seluai. Hela aja uliah nyari rakyat menua tahu.
2: Hanya baru atur ke satu ke disebut aku tadinya ngau. Atur perlembagaan kedua mesti disebut bak perkara 15, 15A kau perkara 16. dekat jadi rakyat Malaysia nak tahu nak isi pemendaram hari perintah besar kita punya ya bab perkara 15-1 induk benua luar arti jadi engkau lelaki rakyat Malaysia panulih minta jadi rakyat Malaysia nembiak ke diru orang Malaysia lalu sidak ke ada di Sarawak sebedau 31/8/1957 sama oleh diregisternya jadi orang Malaysia kenyak ke yang ngau
1: entai bak entai bakanya nyamai main tu Vietnamnya ila jadi rakyat Malaysia laban ya ke jadi ngoti ne ya gilap entai entai nyamai bakanya sigi ka bukim siko ino Vietnam koto ya gilap oleh ka main bukim bukim
2: ya lo ka jadi ngora Vietnam jabun ai tak agak rakyat no luar ti jadi ngau rakyat Malaysia terus sulih jadi rakyat Malaysia aja buat mayuah lagi atur ya isi timpuh tahunnya keberapa lama dia di Malaysia deh udahnya gak tau nak kumpulan ulah kemana.

0: parole nya di rakyat Malaysia. Nanti nak jadi ke orang Malaysia nak uliah ke ayah jilap.
1: Mana ya tanya dia jabutnya. Ya baru ya pandai uliah ke jabut. Tanya meh bak atur ketiga bunyi tersebut aku tadi deh. Ianya naturalization nitih ke perkara 19-1 baru atur tu orang ukai rakyat Malaysia uliah minta jadi rakyat nua kita itu sidak ke minta tu mesti umur 21 tahun ke atas diau di Malaysia pun mesti lebih hari 12 tahun lalu tu meh patut membuat ulah ke mana nadai niat cai ke nua tu deh lalu membuat dulu arti dan dekat diau mendam di Malaysia lalu bisik tuju tahu keguna ya jadi rakyat Malaysia tidak tahu tak tahu tak landia yang tahu bahasa Malaysia atau dia pun dan tahu tak semudah kedisebut mulut nih susah diri ke kak boleh jadi rakyat Malaysia atau hari atur ketiga atau mayuh tak kedi pansia orang nih
2: kai mayuh gak atur nanti dekat jadi rakyat menua tu jilat nanti jadi rakyat Malaysia patut berterima kasih nyari orang Malaysia ke Twitter sering ajak berbayar dia agak main membantuk perintah aku mendak tidak ke hari menua bukai ma berbayar ke Twitter murid ini kita Sarawak tu kena digagak kapal inai tinggi pun pergi masuk Twitter nyong beratur berbayar.
1: Ya, meh sangau. Ni tahu sesebarang. Bunyi kunuan tadi, meh. Dari kedunia kita itu carut. Asal kurang luar. Ya, memayuh matur. Dan lapan kesayau. Titih kajak, meh. Asal jadi. Bunyi ku lagu mak mene. Ya, dah kata di pasar kita tiga tau. Ya, udah perasai. Lapan kemayuh cerita bahawa rantu jalai. Itu aku nurun ke seduai jabut. Sangau, au. Okey.
2: Oh, terima kasih Jilap. Alat kemujuan dan pengawak dek. Ngatua dekat jadi ngau induk Vietnam ngau.
0: Ayah Jilap. Tidak mujur ngatur jadi ngau induk Vietnam jahilah. Anang nak ingat dek mai kaku. Ngak kaku induk Vietnam siku dek. Nanti boleh. Nanti boleh induk Korea Blackpanknya. Pemama. Induk Vietnamnya tau mah. Kak sesama mempunyai sidaknya pada aku. Kak cici meh matanya. Kak cici pilih pemasa sudur. Igi matanya pemama. Ngambil kena tentu daripada utai.

0: kan belum ada Malaysia berkawa ngau. Dekat nyari rakyat benua Malaysia tu ucau. Ini kita tu baru nemu ni. Bukannya mai tapi sebut mulutnya ucau. Ucau nya kita ke planet benua Malaysia tu. Patut berterima kasih ya. Patut. Nama saya Tei sudah nyari rakyat Malaysia. Bayu bantu ngakai kita rakyat Malaysia ucau. Burau, ukai Malaysia kedekat nyari bakal kita. Ukai nyamai, ukai muntang ucau kai. Lawiat maiwa tuwer. Nya, kaki ko cerita. Hilap ngepangannya, nya hilang cok. Alang ingin kemukai kita minggu baru. Laman tampun kita tahu cok. Tahu dirinya kita minggu baru. Bama pun dulu ini mamean kita tahu. Jadi orang ke ngeluluk ke diri, jadi sangau nensi manggai. Jabut merini liben lalu jilap senipat. Program Melana Ruai itu dikeluar kemudian kami di Yana Kesau, cow.
1: Oke, laju main layan tuh nih. Download dulu mengen jauh dari itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download nama gini cerita kati kaku tau bentua kene download nama gitu metliko live in concert tetap me download download download tu download tu download tu.

0: 5 minit udahnya.
1: Ken, Ken, hakai bisi tu, hakai bisi tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegeng tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo ma te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
2: Ni ni ni ni Jess,
1: bedak dinya.
2: Lagi. Ampu sapa ampu pegawai tu nah.
3: Segi amai ngena reta company download utai. Yo yo, bukannya ada bayar neh company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya, kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company bakal reta kita yang puto hari kami bak YFM.
4: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu lep rampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB ulih diperubat. Berubat tumu ulih nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti besi batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anang berkunci perengkak tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadair kena rampir penyakit TB. TB, ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
5: Nyanya tadi kita dah mendiang ke program Rundown Rewai ke malam tu. Lalu pukul 10 malam, dur kami nabur ke berita Rewai FM. Bakal selama peningat, nuju kita ya ke berjala jauh malam tu Benung Deriba. Bas kedan dur berjala besai pen Borneo kita. Bisik ya ke nak dipasang lampu jalai. Jadi berjimat mehau, bak nurnya. Kelebih lagi bak genturung pendiau rumah orang, rumah pajai ya ke bisik. Di si jalai besai pen Borneo. Bersampi ke pengliku serta ngajah ke kita sama belak sampal selamat datai Bak Nur ya ke dituju. Apian mai kita mendiang ke berita malam tu. Tu lagu Ari Ricky Andrewson, Bungai Pinang. Bawa pemberindang malam, YFM.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuantikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
3: Patut

Selamat malam, Dato' kami nak buat ke berita malam hari 5, 18 hari bulan 9, 2026. Babuliang Stolport di Betung nerima penerbai bilun ke terubah di sangkai sehari itu maya pengawak nguji ke penerbai bilun. Mitih ke penerang Facebook Upis Kerja Raya Sarawak JKR Sarawak. Bilun ungkup penerbai ke diujinya bekejang hari Kuching urung pukul 10 pagi tadi. Bilunnya terengkah ngau likun urung pukul 11 pagi. Penerbai ngujinya dipejalai ke nyadi sebagai hari pengawak nyedia ke diri ngau berarti ketika sedia ungkup fasiliti dia sebedau operation ngau penuh. Pengawak bilun ti sangkai jemegak belak di kemata Sapit Premier Dato' Amar Douglas ugah mas. Pengawak ngagak stolport berbulian gembuan tujung negap kagi servis pejalai hari langit berkandang menua betul ngau sepawah serta kandang menua bukai kenglingiknya. Fasiliti itu gembuan potensi besar kena nyukung pemansang sosioekonomi kandang menua itu kelebih lagi bahas sektor bertanam ngau agro pemakai. Pengawak nyedia serta ngangkat ke pemanah mayuh bengkah perengkah guna mensia mayuh genturung Kaunsel Negeri Dun Batu Kitang dekat terus di Kemerat ke. Tu dikena nentu ke pengelantang peniau peranak menua dia. Adun Batu Kitang Dato' Long Hei Chiang madah ke perengkah guna ti rusak dekat diadu tau ke diangkat ke pemanah ari Sitip Maya ngagai Sitip Maya ngena belanja projek transformation menua pesisir RTP. Ia gansak semua raban komiti pemansang ngau penglikun genturung tumpuk peniau JKKK suah berjalai ke pengawak Nurun Padang kena matau perengkau guna mensi mayuh bergenturung palan sidampu. Sebarang pengerusak mesti direport ngau lengkas ngagai raban local authority PBT ngambil katur nangkan kenya ulih di berjalai ke. Dato' Law mansut ke perkaranya pengudah ngematau pengawak nyerah ke projek ngemanah ke Jematan Semin ngau projek masang pengadang jalai kediatur bak Kampung Haji Baki Blok C Kuching sarito tadi. Hub Innovation Digital DIH Seri Aman ditumbuh dalam bulan 9 2022 menjadi pelasar besar dalam menyukung penumbuh mungkal pengawak berdajak ngau dagang baru di bagi benua Seri Aman. Executive Innovation Digital Komiti Ekonomi Digital Sarawak SDEC Sukinah Ibrahim madah ke DIH nyedia kelima perkara perengkah guna ianya Hot Desk, Permanent Desk, Upis Terubah, Bilik Ngatur Pengawak ngau Bilik Awam. Perengkah guna tu dibuka ngagai komuniti menua di tu kelebih lagi company tip baru bungkal tip berguna kepalan nur gawak ngau peluang kena nempak networking sida. Rega suai ianya antara RM10 ngagai RM600 sehari nitih ke bangsa perengkah guna ke dikena. Mayu macam program meri iring bisi megak disedia ke kena mantuk company pemungkal register diri ngambil lisian dagang. Ia tinggung ujung kesidak tahu ngapil peminta ngulih ke Grand Digitalization. Habis nadai tiga ikut orang dagang di Seri Aman udah mujur dibantu ngulih ke Grand Go Digital nintiang tahun kenyari tahun 2022 nyentuk ke tahun tu. Sukinah bansut kerjakunya rambau program Mini Town Hall SDEC di Seri Aman. Polis Sarawak mujur ngerampas banyak macam bangsa dadah ke berega urung RM17.2 juta dengan dua operasi di Kuching dan Limbang dalam tempoh 4 hari. Berjakau bawang pengarang berita di Kuching Sarito, Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kenyak pemujur besar tik kedua dalam tahun itu. Berini hari pengawak ngerampas barang tiba ungkus RM16.2 juta bulan 4 tu tadi. Kuknya rambau operasi keterubah kena 11 hari bulan 9 tu tadi. Unit Pemansi Penyalah Narkotik JSJN Bukit Aman ngau kerjasama JSJN Sarawak sudah berjalan ke pengawak meresah sebuah rumah di Kuching. Sikut lelaki peranak menua tu ke umur 39 tahun ditangkap maya operasinya. Polis mengak ngerampas lebih 107 kg dadah bangsa ekstasi, ketamin, MDMA ngau pil Aramin 5. Rumahnya dipelabak kena di Palandur meroses, mungkus serta nyimpan dadah sebenarnya sadung ngelingi mengeri Kuching. Suspek ke ngembuan 5 rekod penyalah lama sudah ditan reman nyentuk ke pengila. Kesnya dipangsi hari baru Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Bab perkara bukai maya operasi kedua di Jalan Medamit Limbang kena 14 hari bulan 9 tu tadi.
Diak sikut lelaki peranak benua tu ke umur 23 tahun udah mujur ditan. Suspek ditan begulainggal 84 kilogram dadah ti berga urung 4.3 juta ringgit. Pengawak ngerampasnya bungkur lebih 81 kilogram syabu, 2 kilogram ketamin gau 800 gram tepung MDMA. Polis mengak ngerampas sebuah perengkap pengangkut 4-wheel drive berga RM35,000 ti dipelabak ke kena maik bekal dadahnya hari Miri ke Sabah tengah jalan alun. Suspek kenadai sebarang rekod jenayah tu dah ditad reman nyentuk ke ngagai 22 hari bulan 9. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 39B, Akta Dadah Berbahaya 1952. Tenaga kami nabur ke berita malam tu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching.

0: penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu, okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisik intelijen pun. Anang tak berdaya, ngau jaku social media. Kita bisik agensi perintah kamat. Nanti kang main dia polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okay. Ya.
1: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Perengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Aram, ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo dapat dengar, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjangkuk, tang ya uleh belagu rek.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
0: Pemerindang malam, YFM.

16 minit malam. Terima kasih agak kita ya pergi mengkang mulai dengan kami bawa pemenang malam. Malam hari 5 tu nama pengawak kita wai bin Dindu kini. Pelabak ku sekedar kita yang malam tu bisik ya ke nyangkanya dekat lawan Dindu laban pergi lah kat lawan angkat ni nadai gawak. Tentu kan jaga pengerai dari pun megak jam kedia tu sebut nasabnya tadi kat ngumbai yang nadai agi tang agi gaknya udah mana kilah ke sana kemari pan udah di peda bisi nurun IPU nya tang udah nyak nyau bisi datai baru jadi penerang ari upis ke mata ke gaya ari upis meteorologi mega madah ke tu nyangka nya berindi ari angin ya ke mai baru sebuah nasabnya datai baru gagai menua kita itu ya. Udah lepas tu lagi pendengar mai kita mending ke program kini kita sehari tu mulai dengan Sharon. Lalu malam tu mega kita dengar ke lagu-lagu irama etnik pupu bangsa. Namanya kini-kini tu lagu dari Karen Libau, Meruan di Kesayau. Bapa merindang malam YFM.

0: Bintulu 97.5 FM. YFM. Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: macam sehari. Segulai sejalan.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tolong kadazan rusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Akik cak kenyah.
6: Kok lo menanam?
1: Aku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Latte.
5: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang ke bepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu Ari YFM.

Ya peningah, bertemu baru kita ya program kini kita sarituk ba episod ke 37. Jadi kini kita sarituk peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri ti Rica. Kuci yang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti terbilang baka Taman Negara Bako Mulu Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau ke menua pesisir bisik kandang dur tiga duang ti besai. Saat itu buat program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung ti nyadi sebagi hari utai ti tau di kemegah ke kita ianya Taman Jelu Siga Lanjak Entimau. Bat tebal lagi ngage kita nama Lanjak Entimau engka jarang ditinggal dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ya nyadi kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang ndur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung Lanjak Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di umbas ya, curam serta kasar serta pendaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanjak bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedap peninga engkau bertanya, dini ndur ke benar ya Lanjak Entimau tu. Ketegal pemesaya ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaraan mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuk Antu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Suang. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan, ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah, bak selatan ngau tenggara, garis antara menua Lanjak Entimau bisik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansia ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di Lubuk Antu tau ke nepan perahu panjai ari Suang. Pemar nguliah ke akses tu meh pelinduang tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau di Kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan bangat nuntung Sarawak. Kenopi kampung ti tebal ngelawan keempas air hujan seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Nanti nadai Lanjak Entimau, air hujan dekat muntang hapus ke tanah bukit maik berjuta tan lumpur tau ke lutak ngagai sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal Jelu Siga tu peninga. Lanjak Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo. Tau ke mayas. Dipelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nari di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Nyengkawung burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani, ia dikumbai Green Library of the World. Laban numbuan beribu utai tumbuah endemik. Ngau herba tradisional TBC potential nyadi penawar penyakit kronik moden. Basukut di Jawa git bas pemanjai sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansit Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pembadanan kampus Sarawak, stesen tu nyadi pintu penamak saintifik ngagi bala saintis aris rata dunia. Itu mendur bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tau orang Kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitia ke dinin dua atau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik berjalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Sitik GR perkara tik ngalit kati bekaul ngolanjak antimau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak timau di Sarawak. Bisik kawa terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung tu dah nampak kuribdo, ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung ya berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai kerempuang kayu tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah berjalai ke pengawal matau bergulai, dikena nagang aktiviti ngasu menebang kayu nadai pemendar, buat garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam ngemendar ke jelu bakau rautan mindah kin kitu ngigak pemakai ngau nada sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global. Nyentuk ke kanang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon kenyaji palan pusaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawal nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak antimau sarito. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKAS minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggi penggunaan fizikal. Penyulut kebenaran yang nyak lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngau-pengau ngintu reta tengkira asal. Lanjak antimau nyak dikelai komitmen Sarawak tinggintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang ya, bak penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Nyonya aku Cheryl Ludan madah kediri. Mumpul dulu ko. Bye-bye.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua ke merahnya jangan pakoyo tu apa-apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba penuh kuyako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

0: kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prayas, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Hei, kita tu anak, mayu teh tanya. Udah ke rumah tu, mbah.

0: Ih, pedih pola aku lo bagi tato anak-anak.
1: Sigi kaya nembia, minya, umur baru kak mansang, sigi mai wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai, kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kebesakar tak kita ikut diari. Jaga sidak kemana. Pesan anak ngerinsa mai berbuantu, hari kami, Bawai FM.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu meda orang tak kemas, bersih, wajir, serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak kabajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak kabajir makani katipan kita, nanti ati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang ati mana. Orang rindu meda, tau kak gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
3: Statistik mandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diderba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh diderba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim.

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpu nuan.

0: penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat hari penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Krematawas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Lagu Ari Doni Lang Tenggalan dalam menjaku Bisaya mungkal irama etnik pupu bansa kita malam tu. Selamat gulai baru peningat ba irama etnik pupu bansa nur kami main ke lagu-lagu etnik dalam pengalaman kurang lebih sejam tu. Ia tip mandang ke pemayuh pupu raban bansa kita ke diaunguan menua Borneo ditu. Lalu dah lepas tu kita mengabisi lagu Ari Jaku Bidayu Jaku Kayan Kenyah Lun Bawang Ngau Mayu Hagi Kebukai. Ini harap ke kita sama pula terperinang malam tu ba irama etnik pupu bansa seraya nganti mata kita ia ke lelap. Tau kenyangka kita ke benung dalam kereta benung deriba jam keria tu peningah. Udah lepas tu kita bisik lagu Dalam Jaku Kenyah Tuyang Ari Edi Kuin. Ngau lagu Dayung Ari Elawati Dalam Jaku Bidayu ba irama etnik pupu bansa 11 ngagai 12 malam tu. Terus bulengok kami ba YFM.

Tebah Sape Ari Elina Murang, penanyi, penengkebang leka gau pemain sape. Ia kau dah tebangkar nama berenggat antarabangsa. Tebah Sape nya tadi di Kumai Leleng, lalu leka ya dalam Jaku Kelabit. Lagu kita ia ti keempat malam tu ba irama etnik pupu bangsa. Selamat pulengok kami malam hari lima tu peningah, baka selama memainkan lagu-lagu etnik pupu bangsa yang kebisi di menua kita di tu. Tadi kita dah mendiangkan lagu dalam Jaku Bidayu ngau Jaku Kenyah. Kesekali tu mai kita ningah ke lagu dalam Jaku Penan. Tu Jolly Jengan ngau lagu ya Bulan.

0: Gegar FM.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau, ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, sini di sinur bukai, tentu ya bawa FM. Segera jalan.

Lagu Dalam Jaku Lun Bawang Hari Spini Lazim Rada Lu Pianmu. Selamat malam, terima kasih hingga kita ya kebaru meniang ke irama etnik Pupu Bansa dur kami memainkan lagu-lagu etnik Pupu Raban Bansa ya ke bisik di Pulau Borneo tu nyeng kaum megak lagu hari benua sepiak hari seberai kita hari Kalimantan megak ya kenang ditemu kita bisik megak Raban Bansa kita Dayak ya ke Nguan menua di Kalimantan. Selamat malam gagai peninggal kita di Kalimantan ya ke bisik mendiang ke program Irama Etnik Pupu Bansa anda irau malam tu lagi bisik lagu hari Kalimantan megak kena merindang bala kita. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Steny Karim Dayung Bidayu. Ang sebenarnya tu mawat merindang kita Dayang Bintang by Irama Etnik Pupu Bansa.

Ted Kapua, lagu Dayak Sintang dari Kalimantan. Lalu ke Penatai Temuai. Lagi Bak Irama Etnik Pupu Bansa, Nur memainkan lagu-lagu etnik atau ke Pupu Bansa yang kebisik di Pulau Borneo di Tu Peninga. Tu lagu Ari Rosiana Urai, Induk Kayan atau ke Doh Kayan. Menang kita Bak Irama Etnik Pupu Bansa malam tu Bak YFM.

0: Maya ka ba nyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung tiba kanya. Tulung may business ka ban, antin ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung ka ban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni angga YFM.
1: Pemerintang Malam.
2: Malam.
1: YFM.

lagu dalam Jaku Melanau, cerita melu pesakai. Nyonda berasa kita nyonda datai bapak pengunjung irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Terima kasih ngai kita kepening. Kita ia ke rindu ke lagu-lagu kau dah ditebah. Kenyau hari kita bapun program tu tadi. Irama etnik pupu bangsa boleh didengar kita nintiang malam hari 5. Nintiang minggu berengkah hari pukul 11 malam. Lalu nanti kita bicara lagu etnik ya ke Kak Didinga Megat Resalah. Tahu kena tai ke peminta kita nyak ngagai kami ngambil ke besi ditebah Didinga kita malam hari 5. Lalu ngujung ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu lagu hari pemain sape ya ke Nang Tebilang. Jerry Kamit. Lagu tu diberi nama Ngetan ke Semaya. Ngujung ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Ngau tu meri selamat malam guys semua bala kita. Bertemu baru. Ba awak ya kebukai. Selamat malam, tidur jenak, bye-bye.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: tuo pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedihatin ti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayo teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empo lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tambit pangking. Nah, dia dah lemah hari dia lapar perut kebaruan nemu
1: kan dua. Ti aku ungkah kemua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas penting kamu pintu.
1: Nah, wah kenyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akan 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita liau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.
0: Sudulai sejalai.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggur dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tak ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir eh patut kena aku tu terus bersampi ko kita nya tadi lebih kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ningal ke sampi kita bahkan ini nuan berarti ke perkara tu pastor.
2: Ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita empu ya aku selalu ngajar tu ngagai bala lebuah kita dituntuang utai mayuh ti bansanya kita nanya dari empu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya lalu ia deka nyangka ya kak ngeriang ke pengarap kita baru deka ngelurus ke penghidup kita baru lalu leka jakuk tu sebut kita lebuah kita yang dituntun temusnya Tuhan nama message nuan ngagi aku nama pesan nuan ngagi aku pihak megak lebuah asai kemayuh agi utai nuntun kita ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuah semua utainya ya tik nyadi ke penuluan kita nyadi ke penyukuan kita lalu nyadi ke pengerian kita lebuah kita bertempuah ngautai ti bakal gelombang ya bakal bukit tertinggi ya Penanggur ti besai nyangka ba utai ti nyadinya ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh mansang kering dekat ngupas penghidup kita ngasuh yang bersih lagi nya kebuahku selalu ngajal ya nya utai teman satu okey lebuah utai nya nuntuang kita anang kita mucau ya anang mucau anang muat-muat tang kita nyebut Tuhan nama message nuan ngagi aku nama utai ker sebut nuan ngagi aku no lebuah kita nyebut utai nya ngagi Tuhan ertinya jakuk kita dekat ngasuh Tuhan nya ngemetua ke kita ngubah kita ngemana ke kita lalu ngasuh kita menyana ge di dalam ya tau ke leka jaku orang ngasuh kita nyak matang agi bertumbuh agi dalam Tuhan.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami Wifan segulai sejalai.

0: Hashtag nimm die aktiv dir du. Ini dia kita, Ninjeng Aridua. Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang gak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, bagaimana dia macam berita dia? Sebenarnya bisik prompter gak?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Tak ke bajet?
1: Nah, tak ke mana dia tak ke.
0: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Ente ba penghidup kita ke dia tok tu deh. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi ba penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai nge tua enti gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemaji atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasar kita menzia. Enti buat mua Tuhan, bahkan ni cara yang medak orang Indo lebih agi.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan, aku selalu nak jakut Tuhan aban bak plasa jurai tu ia nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ia nyak cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam tu kan gagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuah tu kan gagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia mendak tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kopi sekini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar muka kita kindo nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindo berkeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini, buat tau kergagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki ngau indo sama berga ba mua Allah Taala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Taala, laban dia digagak Tuhan. Amat mah kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke seduai dia nyak. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina umadis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak membunyi, tim tak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, segi lembau kau nagih ya. Laban ndak nyamai hati ngagai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan guys semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kan akal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu, okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya, ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main dia pulih, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okay.

0: đi nghe chứ. Quái FM. Đây vừa lại. Xin chào lại, xin chào lại.
1: Kecuntuh aja dia tau lah.
2: Oh.
1: Nanti semak kita lah tau. Nanti kita kat mendak wayang kok kita. Nanti kita kat mendak wayang. Sebenar kita mendak wayang. Sebenar kita tamak ngagai panggung. Kita kat beli tiket dulu dari pastor.
2: Betul.
1: Laban nanti tuan nak beli tiket. Tuan nak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita.
2: Benar betul.
1: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
2: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan suntik so, kita arab ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bob rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal. Artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di gerinti kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind. Rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: di kerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat yang tadi. Nanti tuan ada lebas, ada limit bunyi kerja ku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tu lagi.
1: Betul. Ya. Nya kebuah anang kak lalu nak bertang-tang bunyi ku kita.
2: Cara muntang tu es dua kemudian tu.
1: Betul. Nya kebuah orang pada abarum yang panjai. Sebenarnya penuh sadata lagunya.
2: Ya lagu tempat dia cak. Berundiang panjai sebedau penuh sadatai. Tempat dia nak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: YFM.
1: Tuan, tuan, tuan, tuan.
2: Ah, yes.
1: Dito, dito, dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito, dito tuan apa kalau mi?
2: Oh, dito ya?
1: Ah, oh, dito tu padahal nyamai nak. Ngatu, ngatu, ngatu.
2: Barang tuan, ngatu dito.
1: Eh tuan, nama matu si kanak luak deh.
2: Eh, bukannya lama. Ya. Napa wajah hanya bukannya mungkin sejam tuan dito. Eh lah, kena aram.
1: Oh, gak aram, aram.
0: 5 minit, udahnya.
1: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
2: Eh, yes, yes. Bukan dito aku pakai mutu tadi. Nih, ni mutu aku. Ni mutu aku.
1: Nyir, berada nyir.
2: Ah, mutu aku.
1: Bukan ramai mutu nuan, tuan tuan.
2: Mutu aku. Ah, luan ku berdoa biar ke. Udah gatat pati.
0: Ah, tak apa nak lama kita getu pas siti-siti tidur. Anang nak ingat, ngelok butuh sikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
1: Tuan-tuan, bukan itu pula itu deh.
2: Eh, kapan nak? Depan basmi tu aram. Aku kekunti ketiga lagi.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Hai, aku Airi Nyambong. Kita dia tahu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segur.

0: terus. Terus bergulai sejalai. Ngau kami Bawah FM.
1: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut misia tau. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai muka kunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engkau tu anak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tu anak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepihak arti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut. Jadi kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labannya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lebuah tua minta. Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut. Nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakut dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita. Ya.
0: Sajurai 6.35 Belasar untuk berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita. Besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: senaram sari pelu kedah dipisin buahnya piak ke kita sigat maya ya senaram sari itu ngena baju kemeja warna pink ngena tali pinggang warna putih ya dan cok warna selum sigat maya bakar Ricky Andrews
1: Siti Pi.
0: Ya sigat, ayo senderang, kan nguntai indop ya.
2: Nemu-nemu maibu intiron, nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta, nantun nih. Nggak kalah-kalah, nomu jaya, nantun sigat.
0: Aku kebendar ya, kaman nih bilun kontrol. Bilun-bilun kabang keterba-terbainya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang. Dini dekat lindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nolong ayah nyuci motor dulu lah. Kamu mau tayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu pedah di kaki kutu terlihat baik kutu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi pedah di pala kutu nyumbe desengan indah utai. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngagayak ditu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Jangan belum peningkat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal entirung. Jago manis saja,

0: Pagi
1: Timang Krematawas, rangka hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami WiFan segulai sejalai.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi tu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Jadi nanti kita medak mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tu ke nyadi saksi bakot de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
3: Amat manah mai jekot tanyanya Puan Benny. Yeah. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban. Penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak, ngau baka garam. Bah nama arti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak lima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
4: Lasar jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujuan ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebedah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu anak ngirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ngintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

dalam si tupis tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Nyaka rundiang orang bukai mana hati alini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Kes mina uli ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta termegak uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya peniup hidup tiba tengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca pengerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

0: Mega FM.
1: Abadunya, nanti sikuk-sikuk lelakinya ngemuan package tu de pasal pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, apa ngeraja apa bisik. Jadi cukup perfect kok kita deh. Nya abah standard dunia ne.
2: Ya, nya abah standard dunia.
1: Lalu nanti niteh ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki ti di kumai kita, ianya lelaki ti kerian.
2: Bekal ni ke lelaki ti di kumai kita kerian. Kerian hari segi ni tu, kita sudah meda pengerian hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki tu tadi kerian hari segi physical, mental, tau ke kerian hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kerian ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
1: Oh, ne.
2: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nyak ko. Jadi, bak ajar kita orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke Indo tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Selamat pagi pada peningat, bertemu baru kita Sarito. Aku Pastor Chan dalam program Sampai Pagi dikeluar ke oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu dami dari buku Luke yang dibesampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, kami terima kasih yang mayu. Nuh dah ngasuh kami dani, nuh dah nyaga kami sepanjang malam. Kami meri timpuh tu ngegenuan dekat ninga jakuk nuh Tuhan. Iri yang kami, iri kami nuh kudus nuh. Dalam nama Jesus, amin. Bila peningat, dalam buk Luke 1 ayat 36, lalu dia tu petunggal nuan Elizabeth benung betul berbisi. Tajak pen ia nyau tuai tu ke 6 bulannya betul berbisi. Tajak pen ia dekumai mandul tau ke punas. Tu ngenang ke siti pelajar kita pagi tu ngenang ke petunggal Mary. Jadi sikup malaikat datai ngake negeri Galilee. Ia bisi mai siti pengawak tau ke misi. Dekat madah ngake Mary ia megak betul berbisi. Jadi kup Mary nyawat ia. Bahkan ni ku utai tu oleh nyadi. Lebah nak kumpu, nak kalah bergulai dengan lelaki. Oke retinya Mary tu kurang pengharap. Ia semutik nanya, bahkan ni kerja jih tu tahu nyadi. Pihak kumunyi ku ditanya ya, ngagai Elizabeth. Jadi, melikat Gabriel megak madah ke. Petunggal nuan Elizabeth benung tu berbisi. Mary gaget benar ninga berita manahnya tadi. Ia nemu Elizabeth siku orang kuliah. Alaya magi utai ke dasa yati ya, nalu nak nerima jaku anu orang. Ia nemu Elizabeth lebih lagi merti utai ke nyadi ya. Laban Elizabeth megak betul berbisi. Kelebih lagi ia nemu lebuh rindu cukup nyerah ke diri. Serta tetap hati beka Elizabeth seminak dekat ke utai ke pemaduk manah ya. Mary pun lalu nemu aing ke Elizabeth. Udah tentu mah Mary disambut ngau penuh basa. Elizabeth ukai seminat nyambut penemuai Mary ngawati tik lantang tang megak ngenak timpuh begulai serta beranau nguya. Dia meh Mary tertemu ke jakuk timentas ngau peransang. Jakuk lalau Elizabeth ngau ajar ya nyau bakal batu keberga. Elizabeth megak orang kecukup nemu mendiang. Kelebih lagi induk Kristian bakal Elizabeth tautnya di teladan. Nak kalak kiruh ke pengau orang bukai tang dekat duduk lalu ngenak timpuh ngau orang ke berguna kia kenya dia teladan ku cukup manah ku ketai. Mary megak medak penghidup Elizabeth nur Tuhan namai bisik ngau ngau nyak megak medak pemerik Tuhan ke cukup berga ngagai ruang bilik Elizabeth seduai Zakaria. Jadi pengawak ngau pengasih ya kenya bertahun-tahun nyerah ke diri ngagai Tuhan nyak tingagak ya keman benar oleh ngiri yang orang Hindu ke biak ke benung betapi ngau penanggul ke besai. Baka Mary ke benung tu berbisi lalu apin jadi ngau tunangnya. Pengasih Allah Ta'ala nyau melumpak udah nurun ngagi dunia lalu neguk penghidup Elizabeth kena kalak rumau nyerah ke diri ngagi Allah Ta'ala. Kati kenya utai diberi Tuhan lebuh Mary mutus kati dekat nemuai ngagi petunggal Elizabeth. Aku harap kenya Mary diau ngau Elizabeth nyentuk ngagi John nyau ada. Nyak meh cukup ngemenuh ke pejalai penghidup Mary. Jadi bala peningah, Allah Ta'ala nurun ke Jesus ngege mensia. Nginjau Mary ngada ke Jesus leban pengerinduk ya, ti pemadu besai ngelepas ke mensia dari dosa. Amat Mary nak kelak belaki, sebedau yang ada ke Jesus, nak kelak begulai ngetunang ya Joseph, tang kuasa Allah Ta'ala ulih ngajih ke semua utai, ulih nyadi bak kita mensia. Nanti Allah Ta'ala uliah ngagak nyak bak Mary. Allah Ta'ala megak uliah ngagak kerja jih ya bak kita mensia. Jadi penatai Jesus keterubah ke dunia, ndang lama udah diperamu Allah Ta'ala ke kita mensia. Leban yang nemu mensia nak uliah nyalamat ke diri ere dosa sida. Nyalai Jesus nak tau nak jadi kegenselan. Jadi kepiring ke nebus kita mensia ere dosa. Jadi kita mensia udah cukup bertuah belah peningah. Cukup diberkatkan Allah Ta'ala oleh pengasih ya. Tuk medekumai pemerik percuma ke pemaduk besai ungkup kita mensia. Tang semua mensia nemu pemerik tu. Sekedaknya tadi nemu nak ngenap pemeriknya. Sekedaknya nak nemu nak daripada ke pasalnya. Tang nak semua megak mensia nemu pemerik tu. Nyalai kita ke nemu pemerik tu patut merik puji ngau Allah Ta'ala. Lalu kita megak patut nyawup nabur ke berita manah tu ngeru bukai. Ngambil ke kita sama belak nemu, sama belak tegap, sama belak keriang dalam pengharap. Jadi belak peningah,
Udah tentu kita dekat ke Allah Ta'ala jampat datai ngambil kemai penghidup kemeruan ngagi kita lebih penatai kedua kali munyu kuajar buku kudus. Jadi kita nak tahu nak ngambil pagi, kita nak tahu nak merangsang orang bukai hidup jadi keberkat ngagi orang kengelingi kita. Bakal Elizabeth kang agak penghidup ya jadi keberkat ngagi Mary, jadi ke iring, jadi ke pengiring ungkup penghidup Kristian orang kebaru datang ke Tuhan. Jadi kita yang guna ke uliah ngambil ke semua kita mensiap oleh nemu berita pasal Jesus bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami di serga, terima kasih ya Tuhan ke pemberi nuan kecukup besai jadi kena nuan ngelepas ke kami mensiari dosa. Terima kasih ke pemati ngau pengangkat nuan, terima kasih ya megak nuan udah ngampun ke semua dosa kami. Kuasa penghidup kami siku-siku ngambil ke kami nak rawan tan kempang hati. Mai orang, ngiring orang, nyedi keberkat ngagi orang bukai. Bak mandang ke pengasih penyayang nuan ngagi kami mensia. Tuhan, kami nyerah ke semua pejalai, semua pengawak kami serta ngagi cari Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: Why FM.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belat api kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai, jalai digagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jaku, ngajak megai api. Kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ga beli lawak manuak ga ngau babi. Ga bisi lebih pakai dudi hari.
3: YFM Pengerak Pagi.
0: Pengerak Pagi YFM.
5: Jaku pransang kitai kesar itu begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Bejaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Engkau amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai, tau ngasuh pengawa kita lu bahagi. Ia tau megak, merihati tetap begah ke kita, nanti kita boleh nembu kia, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, rawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalai ke diri. Tang berjalai ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang terlebak berhidup bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggames mayo kitai terdekat bulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak megak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama mekitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama mekitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kitai semua.
0: Segulai sejalai
6: YFM.
0: Penggerak pagi.
7: Penggerak pagi.
0: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi.
7: Di YFM Begulai Sejalai.
8: Kuching 101.3 FM.

0: Pedra Pague. Em YMM.
1: YFM 89.5 FM di Sri Aman.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Kami Merindang kita nintiang hari bermacam lagu.

Ya, lagu kita munggal pengerap pagi kita ke pagi tu berdengar setiap lagu ke di Baik Jimmy Nyayang terkenang ya, buah hati Baik Jam kita 24 minit lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi lalu ke semua bala peninggal kita ke pagi tu gulai ngau kami bak pengerap pagi YFM pagi hari 6 hari tu 19/9/2026. Lalu pagi tu gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi lagi itu lagi. Jadi kita sama ngarap ke bala peninggal kita yang buat berita ke mana hatumu dah ni pagi tu yang ke bisik pengawak ia ke dekat di gagak kat di kerja kita ungkup sarito hari 6 tajapan sekedar kita yang tadi nak gawa sekedar kita yang tadi ke gawak drempo buat sebelah kebun buat sebelah umai tumu dan ni halaban nyamai ke untuk kita yang tadi kerja pengawak tumu pagi bedau pansut mata panas kita yang tadi udah nurun ngagai palan dur kita gawak baik ke kebun umai kini jadi kita ke barantu jalai bisik pemindah kita tumu pagi tu sama berjimat tau jadi buat tusun program kita buat penggerak pagi pagi tu peningat alai 7 pagi tu lagi aku menatai ke pesan berat tahu ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi dari YFM lalu bakal selama megak pukul 8 pagi Nur kami mai kita ningat ke tanduk program Leman Berita ya jadinya ko tusun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 19/9/2026 jadi lagu ke dipilih aku merindang ya kita tumu pagi tu lagu retro kita diharap ke lagunya tadi tu merindang bala peninggal kita ke bisa gulai ke pagi tu.

0: Kak ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Ya, give me a taku jenaka lagu ke di by Andrew Kalau ke pagi tu. Andrew Kalau si kau penyanyi lama ke dekat di by kami merindang ba panggau anugerah carta siapa juara ke 9 kena 3 hari bulan 10 2026 tu ila ya ke dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan di Betuong ya. Jadi ya mayu mega penyanyi lama kita ke sama dekat di kangau ke merindang bala kita ke sama bisa datai malamnya ila ya. Jadi ya sama pagi ngakai bala kita ke nyangka baru dani kini tumbuh pagi tu terus mendiang ke kami ba penggerak pagi kita ya pagi tu peninga rap ke semua pengawak ke di pejalai ke kita sari tu lagi sama tulih ke pemujur magang ya. Jadi ngenang ya sitik ya tu pengawak ya ke bisik dekat di pejalai ke dalam kanan bulan 9 tu peninga ianya berkawan dengan pengelandik ke di pelajar geraban orang riupis pemansang komuniti tau ke kemas ke dekat di pelaban ke buat program hari kemahiran kemas renggat menua Sarawak ia ke dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026 jadi director kemas menua Sarawak ianya Taufik Muhammad Yusof madah ke champion buat tiap pekit ke bisa diatur dekat diambil ngari ke kemas Sarawak buat pengerami kemas tikas kebangsaan ia ke dekat diatur ba Selangor ianya 6 ngagai 8 dari bulan 11 2026 jadi programnya dekat diatur ba Dewan Kasbah Dewan Serbaguna Kampung Semeriang Batu lalu sama bisa diatur ianya kemas niaga showcase ke dekat diatur megak oleh mandang ke hasil pengawal orang dagang ke di kemata ke kemas ya. Jadi ya pekitnya boleh nyawup ngangkat ke pesaka menua dengan pengawak ke ngeluar ke baju kurung asal pesak buluh pemakai pihak megak engkau macam utai ke bukai ya. Jadinya Siti Ari peramu pengawak ke dekat diatur ianya 26 hari bulan 9 2026 ianya program hari kemahiran kemas renggat menua Sarawak ya. Jadi lagi kita ngelansak pengawak ke bukai ya ke sama megak dekat diatur lebih ke dalam kandang bulan 9 tu peningat jadi kita bersampi ke sebutnya tadi tahu namanya tadi lagi ngicak ke mayu lagi program ke ulih diatur kita ngau nadai penanggul ya. Jadi lagu kita ke sekali itu dipilih aku merindang kita bawa penggerak pagi lagu ke di by Ricky L berpadunya Wangau Sima tanggungjawab apa indai.

0: ba apai inai kita ke udah tuai tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai kok kita deh.
1: Betul.
0: Nak boleh ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tu ketegalnya yang kanya udah babo kok kita deh.
1: Amat amat ya. Nah ngamat mayuh nak nyadi bak ruang bilik atau teman satu lalu lebih lagi apai inai sidak nyudah tuai lebih sidak ketuai nyu tulai lagi mentu dah ya, dah
0: bengal
1: nyu bengal lagi mentu dah lalu tatua lagi megak kedak ayanya ya. Dah ya nu disebut kita nyu babo dia nyu tatua lagi mentu dah ya lalu enti kita nyau nitiah kaulah sidak ya sidak tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia.
0: Ya,
1: so andang sekali bekenya bala menyadik dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyu dah tulik agi nyu bengal lagi nyu babo agi kini nu nak mayu agi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke agi sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tua yang bensato. Aku bisik dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu ada baik aku bergulai dengan aku aku siang itu lalu gagak aku bilia siti. So nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuh tenyak-tenyak di baya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Bilakau utai ketemu kita lebuh kita muka bilak naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia dia tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki tu pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku tu bertempuh ngutai teman satu mengamata ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu
0: ya
1: aku rindu dengan kaya tajak ya okay apa ya dah tang laban pengerindu
0: ya aman
1: anak aku cukup aku terima kasih dengan kaya ngau ku ngangkat kaya nuci meresih bilik ya dek nemu pamaya udah birak macam mutai penuh biliknya
0: ya.
1: Aku ngambil mop semua ya, anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai shampoo ya nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
0: ya.
1: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apai nai kita ngagai bahkan aku nyak tadi ngagai ayak kumpu
2: Plaza Jurai 635 Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ya hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: YFM Pengerak Pagi
5: Pengerak Pagi YFM
6: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau stipikit ungkup pala nebiak Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi megak disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Berpanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palan Pelajar Babaruh Kuasa Yayasan Sarawak.
7: Kucing 0.3 FM.

0: ayak nalaki haritai itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganju Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bagaimana aku kan nganju yang udah nyok dah? Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sedap ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadinya meh sekedari cara ke tahu dikenal kita tadi ngatai ke pesan berat tahu ke pesan ya ke berbatang ya ke kami bawa YFM. Jadi aku ngatai ke pesan pesan ya ke bisa diterima kami bawa YFM kalau pesan terubah tu nuju kaban belayan ke diau bawa kampung Sebandi Ulu Ngawilik di Lunduk. Kaman belayan di Kapit, di Limbang, Nangga Alum, Kerian Seratuk. Kaman belayan bak Nangga Sumpak, Nangga Teluk, Nangga Jengin. Kaman belayan bak Bunu, Entalun, Pelasuk, Tanjung, Tabut, Tebarung. Ngau semua kaman belayan bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Silum, anak ribut. Madah ke Silum, anak ribut. Udah nadai kena 18.09.2026. Jadi ni yang Silum, anak ribut tu. Dekat Dintu, Balamayuh. Kena malam 20.09.2026 lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 1 21.09.2026 nyalai kaban belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah gelayang jengin panda skim sekarang. Jadinya tadi pesan madah ke Silum anak ribut, madah ke Silum anak ribut udah nadai kena 18.09.2026. Jadi niang Silum anak ribut tu dekat Dintu Balamayuh kena malam 20.09.2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 21.09.2026 nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah gelayang jengin panak skim sekarang lalu penerang ke Silia berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Milin berlumur 013-455-7076 013-455-7076 tahu ke Lili bak 013-834-1454 nyalainya pesan ke terubah lalu pesan ke dua tu peningan nuju kawan belayan ke diau bak rumah Linggi nangga jelayan Sungai Skeruah kawan belayan berumah Serani Sungai Skeruah rumah Nulai Gelong Kibak kawan belayan berumah Jana Gelong Kanan rumah Sebester Jimbak Rantau Sejambu kawan belayan bak Guh Menuan Kenawit kawan belayan bak Pasar Kapit ngau ia ke Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit niang Maria anak Selan pesan madah ke pengawak kita sulit niang Maria anak Selan kalai nguan ulit dekat diatur kena hari 6-26-2026 lalu kita sulit ngau muain terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 27-29-2026 pukul 7 pagi nyalai kaman belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah anak niang tu ianya bernama 4 rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Nyalanya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang Maria anak Selan ngetah sulit niang Maria anak Selan nguan ulit ianya malam hari 6-26-2026 lalu ngetah sulit ngau muai entah balu dekat diatur kena pagi hari Minggu 27-29-2026 nyalai kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah anak niang tumpu abak nombor 4 rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu nyangka kita dekat nemu penerang ke Siliak lagi berkawal ngau perkara tu kita dipinta bertelepon ngagai Kupa anak nyalu buat 011-6868-0746 tau ke 013-813-6354 ya, pesan kedua lalu pesan ketiga tu peninga pesan nuju kaban belayan ke diau bak labang baruah labang tengah kaban belayan di Bintulu sebawah ulu sebungan sujan selabit teban gelung kaban belayan baulu pandan jalai Bintulu Miri Kampung Melayan Bab Belaga, Suai, Niah, Bakung, Entulang, Limbang, Lemanak, San Semanjuk, Julau, Kapit, Mukah, Ngau semua. Kampung Melayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan, madah ke pengawak ngetas ulit. Ngau nyuak ke Entebalun yang Loren anak bunda tau ke di Kangau Win tau ke Apayatun. Jadi atau pengawak ianya nguan ulit 19/9/2026 hari 6 hari itu lalu ngetas sulit ngau nyuak ke Entebalun. Dekat diatur kena pagi 20 hari bulan 9/2026 ianya pukul 3 pagi bermasating labang atas Jalai Bintulu Miri. Hanya tadi pesan madah ke pengawak ngetas sulit ngau nyuak ke Entebalun yang Loren anak bunda tau ke Win tau ke Payatun kalai nguan ulit ke yang tu ianya malam renam malam tu 19/9/2026 lalu ngetas sulit ngau nyuak ke Entebalun ianya 20/9/2026 pukul 3 dini hari bermasating labang atas Jalai Bintulu Miri. Ya, jadi ngagai bila kita ke dekat mu ngau sili agi berkawa ngau perkara tu kita tahu telefon ngagai Diana Banyu balumur 011-2904-0095 011-2904-0095. Ya, pesan ke bisa diterima kami ke pagi tu lalu ke situ tu pesan menuju Kabar Melayan ya ke diau bak Seri Aman, Kuching, Miri, Semunjan, Kabar Melayan Kediau Bak Batang Undup, Sekolah SK Sungai Selepin, Kabar Melayan Bak SK Nangabu, Nangabenin, Kabar Melayan Bak Pelagus, Rumaikum, Sekayu Aik Pelagus, Kabar Melayan Dikapit, di Sibu, Song, Seratu, Enggau Kabar Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Emilia Cornelia Sana Akim, madah ke Emilia Cornelia Sana Akim, udah nadai kena 18/9/2026 jadi niang tu dekat disenggai Bala Mayuh buat rumah story tau ke Julai entawa uang paduang kena hari Minggu 20/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke buat penam sutung kena pagi hari 1 21/9/2026 nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngai ke rumah story tau ke Julai buat entawa uang paduang jadinya tadi pesan madah ke Emilia Cornelius anak Hakim kuda nadai kena 18/9/2026 jadi ni yang tu dekat disenggai Bala Mayuah Barumah Story tau ke Julai entawa uang padung kena hari Minggu 20/9/2026 lalu dekat dikubur ke bawah penam sutung kena hari 1 21/9/2026 nyalai kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah story tau ke Julai entawa uang padung lalu penerang ke silia kita tau buat telefon ngagai lumur 0145799869 tau ke 0146585112 0146585112 nyalai nyas sekedar pesan ya ke bisik dikenatai ke kami Pak Pengerak Pagi
3: FM
4: Pengerak Pagi
3: Pengerak Pagi
4: YFM.

Lagu ke di baik istilah pilih ke pagi tu pening lagi bisik peluang. Jadi aku lagi ngatai ke pesan tak berat. Tau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM pagi tu. Kalai pesan sekali tu pening nuju ke pembelayan ke dia buat genting kupi pakan sungai kurak pakan sungai kusiam pakan ke pembelayan buat nunggang pakan tubai pakan nasau perawan masjid kamu entah baik pakan entah pakan ke pembelayan rantau sabung kelutun ke pembelayan tanah putih serikai ke pembelayan petai bintangur ke pembelayan sungai ya sungai atap bintangur yong kapit ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tok magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang garai anak duna pesan madah ke pengawak ngetas ulit niang garai anak duna nak jadi nguan ulit ianya kena lemai hari 6/26/2009 jadi ngeta sulit adakah diatur kena pagi hari minggu 27/9/2026 jadi ngupas terbalu pengudah tembuk ngeta sulit nyalakan pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Regina sungai celap jalai setubuh pakan jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngeta sulit niang garai anak duna niang garai anak duna jadi nguan ulit ianya lemai rinam 26/9/2026 jadi ngetah sulit dekat diatur kena tumu pagi hari minggu tumu pagi 27/9/2026 jadi kapan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah Regina sungai celap jalai setubuh pakan lalu penerang ke silik agik berkawan kau pesan tu kita dipinta telefon ngagai menduk tau ke Indai Aca. Berumur 0194081394 tau ke Regina buat 0168097793. Nyalainya pesan ya ke bisik dikirim ke ngakai kami ke pagi tu peninggal. Lalu sitik tu pesan nuju kapan belayan ke dia buat sepemanjai jalai bukut baka berumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, kemelayan berumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Suduk, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Migi, rumah Muda, rumah Jiram, kemelayan berumah Nuliza, kemelayan berumah Ani, rumah Suli, rumah Indi, gau kemelayan baka bukit Dinding, Danau, Batu 15 Jalan Selangau Mukah kawan belayan buat Sungai Dijih Sungai Bawan Pengkalan Lubang Sungai Anus Sungai Bawang Kemenang Giau semua kawan belayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang jerian anak nyawun madah ke pengawak ngetas ulit niang jerian anak nyawun ke dekat diatur kena 19/9/2026 pukul 9 malam ngena jalai sembiang kalai pengawak tu dekat diatur buat rumah Sidak Empu yang nyapa jalai Bukit Balengian jadi penerang ke Siliak kita tahu bertelefon ngagai Alex buat 0138131966 nyak ke Siti hari pesan mega ia ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju kabar melayan ia ke dia buat rumah janin setuan besai rumah belabut binyuk kabar melayan buat sungai mas kabar melayan buat rumah liau suai kemelayan buat rumah Belili, Ulunia, rumah Dika, Sungai Anak. Kemelayan buat Ulu Arif, rumah Hala, Sungai Arif. Rumah Jaya, Sungai Arif. Kemelayan buat Semanuk. Ngau semua kemelayan bukai, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Ia ke ngelala niang Sinda anak adik. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit niang Sinda anak adik. Madah ke pengawak ngetas ulit. Niang Sinda anak adiah jadi pengawak
Nguan Nulit dekat diatur kena malam tu, malam renam 19 hari bulan 9 2026 lalu ngetah sulit. Ianya pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bennett Jumat bak sungai ke lawit Tatau. Jadinya tadi pesan nuju semua kapan belayan ke ngelalan yang sinda anak adiah jadi madah ke ngetah sulit ni yang sinda anak adiah jadi nguan nulit ianya malam tu malam renam 19 hari bulan 9 2026 lalu dekat ngetah sulit pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 jadi kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bennett Jumat bak sungai ke lawit Tatau lalu penerangka siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 0105952324 0105952324 nyalanya pesan ia ke sempat dia kena taik aku bawa pengerap pagi kita pagi hari 6 sari tu 19 hari bulan 9 2026 pagi buka

0: ay kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja nga guys sa pasapa. Kita is naman naan mo at siya to na mo buruba. Ante sida bisi ati jay sida ulay nga gautay ka naman na nga gakitay. Sita yage anang kapasod kamutang mat baka numuting ki ari pengada tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 labanya muna ditemu orang pesanto ari aku Austin Matthew nga YFM.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang ba anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9 memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memadu terbilang tau kategori lagu ACSJ ke-9 memadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
3: Hashtag Nemi Aktif Dia Tu.
4: Boleh dengar kita Intel Ari 2
5: pukul
4: 4 lemai YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
6: Hai,
7: hai,
6: hai.
7: Anang nak ingat, dengarkah
6: hashtag Nubia Aktif.
8: Hai Monica.
9: Mari orang nanya, berkendir macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
8: Hello Harry.
10: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliat.
8: Hai Larry.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kai.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.
3: Selamat pagi bergulai ngau aku Melati Badi bawa berita pagi YFM pagi hari 6 Saritok 19.9.2026 lalu ke Terubah Tok Batang Berita. Sarawak guna platform digital dikenal mutar ke Penangguh Suntuk Pengajar Matematik ngau Sains. Pengeremai DIH Sibu pengerandang agenda digital ngau pelajar STEM. Bangkok pengawal Indonesia nak tahu nak ditegapkan dikenang angkat ketika sedia napik penusah. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Sarawak benung mansiak konsep master classroom dikenang ngerembai ke akses ngagai pelajar tik berkualiti kelebih lagi dalam matematik ngau sains dengan cara digital. Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansam Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rafai madah ke cara tu ngujuang keraban pengajar pakar oleh ngajar miak bak sekolah kenapik penangguh untuk pengajar dalam mata pelajarnya dengan platform digital. Inisiatif tu benung dia luaskan bergulai Gau Universiti Teknologi Sarawak UTS Komiti Ekonomi Digital Sarawak SDEC Gau Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Tujuh yang dikenal nentu ke nembiak menua pesisir megak tau ngulih ke penguntung ti sebakar. Ia madah ke perkara nung wasta perkara asas matematik ngau sains serta megak penglandik komputer bakal ngenak perisian asas nak tau nak ditegap ke tumu sebedau nyingkang ngagai penglandik nangkan kenyak bakal ngagak koding. Tuk berguna amat dikena ngasil ke rebak tik kompetitif tak boleh nangkup guna industri jemahila. Ia maksud ke jakut tuk buat pengerami ngelancar ke pengawak ngemesai ke Hub Innovation Digital DIH di Sibu. Berbat ngunyak pengawak ngerembai ke Hub Innovation Digital DIH Sibu nyadi pengerandang besai dalam nyukung agenda digitalisasi pelajar sains, teknologi, engineering, gau matematik, STEM serta pemansang dagang digital di Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rafai madah ke pemujur DIH Sibu ngatur lebih 150 bengkah pengawak serta ngawal nyentuk ke 40 ke orang dagang dan nampak pelasar ketegap untuk pengawak ngerembai kepalannya. Ia madah ke pengawak ti cakah hubnya dalam program digital berguna amat dikenak nerenak ke pengerinduk nembiak bak sains ngau matematik nyadi ke pugo inovasi. Inisiatif tu megak ngembuan tuju dekat ngenegap ke pengelandi asas digital setipat ngau peminta industri. Tok Megat dikenal tentu ke Sarawak terus kompetitif dalam ekonomi tip berpelasar ke teknologi. Kerjasama antara agensi ngau pengelandiak dalam mayuh bengkah bidang nak tahu tak terus ditegapkan. Tok dikenal tentu ke pengawal ngatur penusah ngenyit lebih efektif. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke penusah kemayari itu ukai agik seminat penusah asal ajak. Tu megak mungkur ubah iklim sebuah nasab merakak garis antara menua penyakit berampit ngau penanggul ke dikerugak teknologi. Ia madah ke pengawak mutar ke penusah ngenyit nak boleh diputar sitik bidang tau ke agensi ajak. Tangnyap guna ke kawul kerjasama ke mungkur mayuh bengkah raban. Ia maksud ke jakut tu ba'aum kerja jurai pansi antarabangsa ke 9 gerempung ke jururawatan penusah ngenyit sedunia WSDN Bak Palan Convention Borneo Kuching. Berbat ngunyap pangkuk pengawak raban Indomisi berguna amat dalam tentu ketimbal pengawak efektif ungkup ngatur penusah ngenyit. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Kuhian madah ke kawul terus raban sidak tu ngau pesakit serta komuniti nyadi ke sidak komponen besai lebuh napik gaya penusah ngenyit. Pengelandik ngau penelebak raban sidak tu megak nak tahu nak ditegap ke agik dikenang angkat ketika sedia cara komprehensif. Berabat ngonya Chairman WSDN 2026 Dr. Nurul Ain Ahya Limudin madah kaum 3 hari berunggunya jadi pelasar ngenegap ke kerjasama antarabangsa lebih napik pemar penusang nyet temajak kompleks. Awam kerja jurai itu ngempuruk ke urung 150 ikut penyerta hari 12 bengkah menua. Kita dia tu benda mendiang ke berita pagi hari YFM. Lebih 800 juta ringgit belanja sudah diberi ngagai orang dagang gau koperasi di Sarawak naka 31 hari bulan 8 tu tadi. Tu dah beri penguntung ngagai 32,000 ikut orang dagang gau koperasi. Nitiah kepenerang dari unit Communication Korporat UPIS Menteri Pemansang Orang Dagang Gau Koperasi Koskop pengawal belanjanya disediakan dengan Bank Rakyat, Tekun Nasional, SME Bank, Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, SME Corporation Malaysia Gau Komiti Koperasi Malaysia. Nakat kedia tu Sarawak bisik 77,098 pedagang mikro mit ngau jalan pemesai PMKS serta 1,212 koperasi ngau lebih 323,000 ikut raban. Koskop dekat terus bekerjasama ngau perintah Sarawak serta agensi ke berkawul dikenang rembai ke akses ngagai perkara belanja serta ngelegap ke kapasiti dagang. Tentu kemayu agak orang dagang menua tu oleh mansang cara kemeruan. Penerangnya dipansut ke berserimbai gau penemuai bahasa Menteri Pemansang Orang Dagang gau Koperasi Steven Sim Chi Kiong ngagai tuai pemegai menua negeri Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di Kuching. Berbat ngunyak Bank Rakyat nyerah ke zakat dagang lebih 2 juta ringgit ungkup tahun belanja 2025 ngagai wang turuk Baitumal Sarawak TBS. Pengawak nyerah kenyak diatur ba Astana Negeri Sarawak berserimbai ngau penemuai bahasa Menteri Orang Dagang Gau Pemansang Koperasi Koskop Steven Sim Chi Kiong ngagai tuai pemegai menua Negeri Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Penerang media unit Communication Korporat Koskop madah ke Bank Rakyat sudah ngagih ke lebih 17.4 juta ringgit zakat dagang ngagai Sarawak antara tahun 2016 nyentuh ngagai tahun Siti tu kemari. Steven Sim Megak madah ke pemuju sebengkah institusi perkara wang tak patut diukur sebenar hari prestasi dagang tang Megak hari penyawah pemujurnya tidak dikunci enggau komuniti. Sama bisa datai rambau penemuai bahasanya ianya Kepala Pemesai Perkara Wang Bank Rakyat Nurhaimi Zakaria ngau yang dipetua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Siku induk berbadi nyawa lalu dua ikut lelaki bakal bawa penusah berbadi tinuntung sebuah kereta sedan ngau sebuah lori ngimai simpang lubuan tu di Seri Aman tengah hari kemari. Nitiah keriput dari Palan Operasi UPS Bomba Ngau Penyah Penusah Malaysia JBPM Sarawak sidak nerima kangau ngenyit pukul 1.35 minit ngali hari. Mansa tiba badi nyawa ke dikelala ngau nama Emilia Cornelius Hakim 33 tahun sikup pengajar buat Sekolah Kebangsaan Nangia Abu Seratua. Terima kereta bernama Donald Stewart Yoi bakal lalu udah dibaik raban penyaga pengelikun orang periman Malaysia APM ngagai hospital sebedar penatai raban bomba giau penyelamat. Deriba luri bernama Adam Firdaus Tony William nadai bakal. Tajak pihak kelindan luri Dennis Belajar balat bakal lalu dibaik ngagai hospital ngambil ke diperubat engau sili agi. Raban bomba ngena peringkat khas dikena mansut ke mansa induk ke terpekul bak penuduk penumpang bak muar. Kabar pemesai perubat netap ke mansa berbadi nyawa bak palan penusah tu kenyadi. Tubuh mansa sudah diserah ngagai polis ngambil katur dangkan kenyak ulih di kemujurka. Berbat ngunyak bak kes bukai dia sikuk sekuriti berbadi nyawa. Pengudah motosikal ke ditepannya dilantak hari belakang bak jalai batu kawah bau Kuching pagi kemari. Nitya kepenerang dari Kepala Polis Pilih Pedawan, Pemangku Superintendent Barry William, Mansa Nedi Injih ke berumur 56 tahun, lebuhnya dalam perjalai nuju ke Bau. Lebuh penusahnya nyadi orang pukul 10.10 pagi. Mansa dilantak sebuah tukar bangsa MPB tidak tai hari belakang. Hasil pansiat ditemukan tukarnya kini baik siku lelaki ke umur 63 tahun ngau siku penumpang ke depan terpawah ngujung ke lalu ngelantak belakang motosikal Mansa ke benua berjalai bawa lorong kanan. Empas sari penusahnya ngujung ke Mansa terpelanti yang ngagai pemagi jalai. Pemangku Superintendent Barry ngesah ke penusahnya lebih di telefon RTM di Kuching lemai kemari. Raban pemesai perubat madah ke Mansa berbadi nyawa bak palan penusahnya kenyadi. Kesnya diatuk benar dipansi hari baru Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Sarawak guna platform digital dikenal mutar ke penangguh suntuk pengajar matematik ngau sains. Pengerembai di IH Sibu pengerandang agenda digital ngau pelajar STEM. Bangku pengawal Indonesia nak tahu nak ditegapka dikenal ngangkat ketika sedia napik penusah. Nyanaka berita kita ke pagi tu peninga beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngerantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Jerana cerita lama Sarawak.
7: Saritu 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Menjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri madah ke Perintah Sarawak merambu dengan mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggaga menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benuang di Pecalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengau berikan ke besai. Tan Sri Abdul Taib disiamat pengandal kalai mukah dengan rembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke tempoh 5 tahun tidak datai. Pihak megak mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agian belanja kena nyukung pemansang di mukah balingan ngau dalat.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Jaku dalam sarito, ianya udat ngagai gayung. Reti jaku dalam udat ngagai gayung, ianya induk ti nabak kediri ngagai orang laki. Contoh ayat, kita ke induk, anang sesekali nitih kurang laki ke rumah. Nika kita ada kesemak kurang udat ngagai gayung. Nya nakak jaku dalam sarito.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6
7: YFM segulai sejalai.

Chris Tingum pagi tu berdengar tebak durik sayat longgak nyelimpat minit lagi jam kita dekat pukul 8 pagi. Jadi 8 pagi tu lagi mai kita terus mendiang ke program Leman Berita. Jadi sebenarnya lagu ke dipilih aku merindang kita pagi tu setiap lagu ke di by Angela Latajua. Engau lagu kapak semaya endak balang.

Hello, selamat pagi pendengar. Nama berita ke minggu tu. Dah lama ngantik betisi radio kini. Bagai selama aku datang baru dalam program Leman Berita, program kebalak bandar diantik kita ujung minggu. Bisik bertemu ngobalas kedak seminggu dua minggu tu, bisik bertemu ngobalas kita ke ngelala ku kumai ku nak ngelala ngelala ngobalas kedak yang tadi. Okey nama ngirup aja nanti ngirup beranau ngobalan ya. Bisik orang nanya nuan sanuk kini ku orang. Ya tadi peringat ya, terima kasih yang gigi kita ke ngelala ku ya, ke udah megak bertanya serta ampit megak bergambar mayu cerita kami kebenar ya. Jadi ke minggu tu bisik 5 itik Leman Berita. Udah sedia? Tidak sedia. Mepuak kau au. Kita mansang lagi Leman Berita. Kita akan terubah ke sekali tu Leman Berita tu diambil aku hari menua China. Siapa kalah ngelawak zoo? Engkau kita yang tadi udah kalah ngagai menua semenanjung dia nampit bak Kuala Lumpur kini, bak zoo Melaka, bak zoo di Perak di dia kini kita ke kalah nemuai kin. Tau ke nanti bak kita Sarawak dia tu ya ke nakak ke dia temu aku ya nyak bak Bintulu tau ke dia kumai sidak ya Taman Tumbina. Dia mayo je lo. Nak nemu dia tu pia nanti nyemak kita yang tadi bisa info senentangnya tajak apa namai Rin tu lutang. Lama ke aku dah nak kira. Kira penudi subah antara tahun 96 ngagai 98 pia. Maya nyagi mayu wah rusak ba dia. Bisik pelan luak sawak nyu bau sinang sawak dia siu maya nya bisik nyu muah ora hutan. Mayu wah tai jelu-jelu dia. Nan mu dia tu bekenin ndak ne. Ti kita bisi info tau bekunsi ngua kami. Upis berkuasa zu ba menua Hangzhou. Benar bebulak berita ti madah ke jelu juga matahari hari bangsa juga matahari. Laban juga tu peningah mayu bangsa. Bisiknya juga matahari, bisiknya tadi juga nama ku sidaknya tadi juga celuam mamai, juga kemit, bisiknya tadi juga berbulu kala ka cecoklat kala. Jadi sidak tu upis zu bahang zau berbulu.